0: dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Sari berita kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
3: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
0: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas. Kemudian di sana kita juga akan membicarakan soal alokasi secara paku indikatif untuk kementerian dan lembaga.
3: Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis nilai tukar rupiah akan menguat usai pemaparan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Surya, optimisme menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan ekonomi nasional saat ini. Ia juga menilai keyakinan publik terhadap arah kebijakan publik harus terus dijaga.
4: Selain optimisme, apalagi yang kita punya? Itu barangkali yang perlu kita pahami. Modal kita yang terakhir adalah optimisme itu sendiri. Ayat saya pikir ini, kita tidak berkomentasi, hanya tinggal optimisme itu. Kalaupun itu selesai, ya kita tidak punya apa-apa lagi. Tapi mudah-mudahan kita masih bisa menjaga optimisme itu ya.
3: Surya Paloh berharap optimisme tersebut tetap dijaga seluruh elemen bangsa, sebab menurutnya kepercayaan publik menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tantangan global. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, yaitu Gemala Hatta, mengajak generasi muda untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
1: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
2: Putri Proklamator Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengajak generasi muda menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut dia, Pancasila bukan sekedar hafalan, tetapi pedoman menjaga persatuan bangsa di tengah perubahan zaman dan arus digitalisasi. Hal ini disampaikannya dalam talk show Gema Pancasila Goes to Campus dari nilai ke aksi nyata di Fakultas Teknik Universitas Indonesia di Depok, Jawa Barat, Rabu kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa dan akademisi. Gemala mengatakan Pancasila lahir dari proses panjang menjaga persatuan Indonesia. Para pendiri bangsa, kata dia, berupaya merangkul seluruh golongan agar Indonesia tetap utuh di tengah keberagaman.
1: Apalagi kita tahu ada Bhinneka Tunggal Ika, itu mengikat dari Sabang sampai Merauke. Ya, untuk kita betul-betul saling menghargai, setiap agama tentu mengatakan agama yang paling baik, silakan. Hanya masalahnya kalau Anda mengatakan agama paling baik, ya, maka harus jujur. Maka Bung Hatta mencontohkan dirinya sebagai pribadi yang jujur dan tidak memakan uang rakyat dan tidak mengambil apapun hak yang bukan haknya.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pusaka Indonesia Setyo Hajar Dewantoro menilai kampus harus menjadi ruang pembentukan karakter dan melahirkan agen perubahan. Menurutnya, mahasiswa tidak cukup hanya mengejar kesuksesan pribadi dan juga karir.
5: Mau hidup dengan nilai Pancasila harus keluar dari pakem-pakem yang sudah umum, pakem-pakem yang materialistik. Ya. Jadi, kayak pusaka ini, bapak-bapak dan ibu semua, teman-teman, kami sungguh-sungguh menghayati semangat gotong royong yang menjadi insight dari Pancasila. Semua kegiatan kami ini tapi saweran, ya, gitu. Saweran karena ya kita nggak usah ngomong mencintai negara, mencintai publik, kalau kita kuat duit aja kita nggak siap gitu ya.
2: Dalam diskusi itu, mahasiswa berprestasi utama Universitas Indonesia 2026 Fahyana Daviani menyoroti tantangan generasi muda di era media sosial. Menurut dia, karakter anak muda saat ini banyak dibentuk dari pola pikir dan kebiasaan digital sehari-hari.
6: Waktu itu pernah ikut salah satu agenda RPJMN gitu, dari salah satu sekolah staf presiden, dan bertemu dengan waktu itu masih Pak Jokowi yang jadi presidennya. Kemudian Pak Jokowi sempat mention di presentasi beliau bahwa bonus demografi itu tidak akan terjadi dua kali dalam satu kali peradaban negara. Jadi dia hanya akan terjadi selama satu kali, dan itu akan terjadi di angkatan kita. Apakah itu menjadi potensi yang besar banget ya teman-teman? Ketika teman-teman semua nggak bisa memahami Pancasila, teman-teman semua nggak bisa membangun karakter dari diri teman-teman sendiri, teman-teman nggak bisa mulai dari mindset dan isi pikiran teman-teman sendiri, negara kita mau jadi apa?
2: Talkshow tersebut juga membahas tantangan generasi muda menghadapi bonus demografi Indonesia dan perkembangan teknologi digital. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Pusaka Indonesia dan Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Dari Depok, Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami awali dari Mekah Arab Saudi, di mana Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan, jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu memanaskannya. Berikut informasinya Sariful Alam.
9: 18 bulan. Daya tahannya 18 bulan.
10: Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji Kemenhas Jainal Effendi mengatakan jemaah haji dapat langsung memakan konsumsi yang tersedia saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina tanpa perlu dimasak atau dipanaskan dahulu, sehingga praktis untuk kebutuhan saat menjelang puncak haji. Bukan hanya bisa langsung disantap, makanan itu juga dibagikan dengan kemasan yang bisa dijadikan wadah makan.
9: Membutuhkan treatment apa-apa lagi. Jadi ini sudah bisa langsung dibuka, dimakan, tidak perlu dipanaskan, tidak perlu mendapatkan perlakuan-perlakuan yang lain. Dan ini mohon para jamaah juga paham. Jadi khawatir mereka tidak, karena tidak terbiasa ya makan makanan ready to eat ini, nanti ada petugas juga yang menyampaikan bahwa ini tinggal dibuka, digunting, langsung dimakan. Ya kan? Ini saking senangnya, kadang para jamaah ini dibawa sampai sebagai oleh-oleh pulang ke Indonesia.
10: Sementara Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Ansar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi. Karenanya, saat penyelenggaraan haji banyak uang yang keluar dari WNI ketika berhaji. Oleh karena itu, pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dan masyarakat di Arab Saudi. Menurut Dahnil, dirinya akan bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi.
11: Ya, kita berharap memang ke depan warga negara kita banyak mengelola usaha di Arab Saudi, supaya prinsip kami, prinsip Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash outflow, uang yang keluar. Nah makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi ibaratnya kan keluar kantong kanan masuk kantong kiri, dan makanya kita mendorong warga Indonesia untuk berbisnis di sini, misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong pengusaha-pengusaha Indonesia untuk bangun dapur di Arab Saudi.
10: Di sisi lain, pendengar, Wamen Dahlin telah mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Kembali ke tanah air, di mana kloter BPN 17 Embarkasi Balikpapan, Kalimantan Timur dialihkan bergabung dengan kloter JKB 24 asal Provinsi Banten karena alasan kapasitas kursi pesawat. Berikut laporan selengkapnya, Rizky Multianata. Rizky.
12: Baik, Jen, dapat kami laporkan jadwal keberangkatan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 17 Balikpapan resmi dimajukan satu hari lebih cepat dari kalender awal. Perubahan mendadak ini menyusul keputusan penyesuaian dari maskapai atau kebijakan dari Kementerian Haji dan Umroh untuk menggabungkan jemaah dengan kloter asal dari Provinsi Banten. Dan kedua kloter ini dijadwalkan bertemu bersatu di Jakarta sebelum bertolak bersama di Tanah Suci. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan Muhlis Hasan kepada RRI menegaskan langkah ini mutlak diambil demi efisiensi penerbangan yang sedianya kloter 17 Balikpapan ini bergabung dengan kloter 81 asal Embarkasi Solo. Namun karena terjadi kekosongan kursi atau open seat pada Embarkasi Solo 81 yang mencapai lebih dari 100 kursi, kapasitas pesawat tidak lagi memungkinkan untuk menampung tambahan jemaah dari Balikpapan. Di tengah percepatan jadwal tersebut, Muklis Hasan memastikan sejumlah pelayanan terus diperkuat berdasarkan pengalaman selama proses pemberangkatan jemaah haji di tahun ini. Salah satunya terkait distribusi kartu nusuk yang kini mulai diterima jemaah sejak berada di Embarkasi sebelum tiba di Arab Saudi. Ketua BPIH Embarkasi Balikpapan Muklis juga menjelaskan bagi jemaah yang tidak menerima kartu nusuk di Embarkasi Balikpapan biasanya disebabkan karena status batal ganti antar jemaah. Namun jemaah haji tidak perlu khawatir karena kartu nusuk mereka dipastikan tetap disiapkan setelah tiba di Arab Saudi nanti. Muklis Hasan juga mengatakan pergeseran waktu ini tentu mengacu kesiapan mental para jemaah haji dari Balikpapan mengingat kloter 17 ini merupakan kloter pamungkas ya dan kloter terakhir pada fase gelombang 2 di Embarkasi Balikpapan. Muklis Hasan juga merinci ada 95 jemaah haji asal Kalimantan Timur yang berasal dari kota Samarinda dan Balikpapan dan Kabupaten Kutai Barat serta satu jemaah dari Kabupaten Berau dan Kota Bontang. Dan berikut pernyataan dari Muklis Hasan selaku Ketua PPIH Embarkasi Balikpapan.
13: Mengenai keberangkatan BPN 17 yang bergabung dengan Banten ya, di KB 24. Untuk Embarkasi Balikpapan itu berjumlah 105, ya, ditambah dari JKB sekitar 200 atau 145 yang tepatnya. Itu dimajukan ya, karena mengikuti jadwalnya JKB. Jadi yang Kalimantan Timur bergabung dengan JKB 24. Nah, jadi 5 jam sebelum keberangkatan.
12: Ya, menurut Muklis Hasan, bahwasanya dalam pemberangkatan kali ini semua jemaah diwaris dengan aman dan lancar. Nah, mereka dikawal ketat oleh 4 orang petugas kloter profesional, yakni dari satu tim pemandu ibadah haji atau TPIH dan urusan administrasi, dan satu orang dari tim pembimbing ibadah haji Indonesia guna mengawal aspek manasik, serta 2 orang dari personel tim kesehatan haji atau TKHI yang bersiaga penuh memantau fisik jemaah. Dari Embarkasi Batakan, Balikpapan, Kalimantan Timur, Rizky Mulyata, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Beralih ke informasi lainnya, informasi haji bersama RRI juga disampaikan dari Embarkasi Juanda. Bagaimana selengkapnya berikut Januar Fahmi.
14: Bandara Internasional Juanda memastikan kesiapan penuh dalam melayani pemberangkatan terakhir jemaah haji Embarkasi Surabaya yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat 22 Mei 2026 besok. Pengelola bandara mencatat total 43.000 lebih jemaah haji telah diberangkatkan melalui Bandara Juanda selama musim haji tahun ini dengan dukungan peningkatan fasilitas dan penguatan layanan embarkasi. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan seluruh proses keberangkatan berjalan lancar, tertib dan nyaman, termasuk pelayanan khusus bagi jemaah haji lanjut usia.
15: Dan kita akan melayani embarkasi haji tahun 2026 ini sampai dengan tanggal 22 Mei 2026. Total jumlah jamaah yang akan kita layani sejumlah 43.236 jamaah.
16: Umur 14 tahun.
17: 14 tahun. Berangkat sendiri atau sama keluarga?
16: Saya pernah.
14: Selain penguatan layanan, pihak bandara juga menyiapkan jalur khusus bagi bus pengangkut jemaah agar mobilisasi menuju terminal keberangkatan lebih cepat dan mengurangi kelelahan calon haji. Sementara itu, Rizal, salah satu jemaah kloter terakhir asal Jawa Timur, mengaku telah siap berangkat menunaikan ibadah haji dan merasa terbantu dengan pelayanan di Bandara Juanda.
18: Senang sih mas, pastinya sudah nunggu 14 tahun dan semuanya alhamdulillah masih Sehat semua kan ke saudara-saudara seperti itu kira-kira. Ya. Pastinya senang.
17: Satu lagi Pak, untuk fasilitas bandara yang tahun ini seperti apa?
18: Untuk fasilitas bandara sudah sesuai ya Mas, semuanya sudah memenuhi syarat dan tidak ada yang mengecewakan Mas. Tertata rapi semuanya seperti itu.
14: Menurut Rizal, proses keberangkatan di Bandara Juanda tertib dan memudahkan jemaah, terutama dalam proses pemeriksaan dokumen dan akses menuju ruang tunggu keberangkatan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan penerbitan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam yang mewajibkan ekspor sejumlah komoditas strategis nasional dilakukan melalui BUMN untuk memperkuat pengawasan dan meningkatkan penerimaan negara. Berikut informasinya disampaikan oleh Alfred Huter.
1: Laporan khusus. Hari ini Pemerintah Republik Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam dalam rapat paripurna di DPR RI di Jakarta kemarin. Dalam aturan tersebut, pemerintah mewajibkan penjualan ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi atau ferroalloy dilakukan melalui BUMN yang ditunjuk sebagai eksportir tunggal. Presiden menyebut kebijakan tersebut menjadi langkah strategis memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga ingin memastikan kekayaan alam nasional memberi manfaat lebih besar bagi rakyat dan penerimaan negara.
1: Hari ini, Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut.
2: Presiden mengatakan kebijakan tersebut diterapkan untuk memperkuat pengawasan dan monitoring ekspor sumber daya alam Indonesia. Pemerintah juga menargetkan pemberantasan praktek under-invoicing, transfer pricing, hingga pelarian devisa hasil ekspor. Menurut Presiden, selama ini penerimaan negara dari pengelolaan sumber daya alam dinilai belum optimal. Karena itu, pemerintah ingin mengetahui secara rinci nilai kekayaan alam Indonesia yang dijual ke luar negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah membentuk badan ekspor bernama Dana Antara Sumber Daya Indonesia atau DSI untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut. Erlangga menjelaskan badan tersebut akan mengelola ekspor 3 komoditas utama, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferroalloy. Pemerintah juga menyiapkan masa transisi agar pelaku usaha dapat menyesuaikan diri terhadap sistem yang baru.
3: Pengaturan pengelolaan ekspor komoditas SDA strategis ini sudah sangat mendesak dengan pertimbangan sebagai berikut. Ekspor komoditas SDA sangat besar, sekitar 60% dari total ekspor nasional. Top 3 ekspor kita adalah batu bara 8,65%, CPO 8,63%, dan ferroalloy 5,82%. Oleh karena itu, ketiga komoditas inilah yang dilakukan pengelolaan ekspor. Komoditas SDA di sektor pertambangan adalah ekstraktif atas kekayaan bumi yang tentunya mempunyai dampak terhadap lingkungan maupun nilai tambah.
2: Tahap pertama kebijakan dimulai pada 1 Juni hingga 31 Agustus 2026. Dalam tahap tersebut, eksportir wajib mengalihkan transaksi kepada BUMN yang melakukan kontrak dan transaksi dengan pembeli luar negeri. Tahap kedua dimulai pada 1 September 2026. Pada tahap ini, seluruh pengurusan ekspor komoditas sumber daya alam dilakukan sepenuhnya melalui Dana Antara. Chief Executive Officer atau CEO Dana Antara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan penataan ekspor dilakukan untuk meningkatkan nilai tumbuh ekonomi nasional melalui mekanisme perdagangan yang lebih tertata dan terbuka. Menurut Rosan, pemerintah ingin memperbaiki tata niaga komoditas nasional yang selama ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai ekonomi sebenarnya di pasar global.
4: Dan antara diminta untuk menindaklanjuti, dan tentunya kami sudah menindaklanjuti sesuai dengan peraturan pemerintah yang diberikan bahwa ini akan dilakukan oleh BUMN, oleh badan BUMN, dan oleh sebab itu kami sudah membentuk satu badan yang pertama tadi disampaikan oleh Pak Menko bernama PT Dan Antara Sumber Daya Indonesia, yang dimana Dan kami ingin menekankan ini lebih kepada transparansi transaksi.
2: Rosa mengatakan selama masa transisi hingga Desember 2026, seluruh transaksi ekspor komoditas sumber daya alam wajib dilaporkan kepada Dana Antara. Pemerintah juga menyiapkan platform perdagangan nasional yang mulai diterapkan pada Januari 2027. Melalui sistem tersebut, pemerintah berharap perdagangan ekspor komoditas nasional menjadi lebih efisien, modern, dan transparan. Selain itu, penerimaan negara dari sektor sumber daya alam juga diharapkan meningkat. Dari Jakarta, Alfred Stutter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan baru dari pemerintah soal tata kelola ekspor sumber daya alam.
5: Saya Dimas, saya warga Depok ya. Saya setuju karena selama ini sering terdengar ada kebocoran itu dan permainan harga dalam ekspor komoditas. Saya sering banget baca di berita-berita gitu ya. Jadi ya, tapi pemerintah juga harus memastikan kalau ada aturan baru itu tidak mempersulit para pelaku usaha kecil. Apalagi pekerja-pekerja di sektor ekspornya itu sendiri, itu mas, menurut saya mas.
6: Saya Fajar, warga Bekasi. Harapan saya sih sistem baru ini benar-benar transparan ya, dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kalau tata kelola ekspor lebih rapi, devisa negara meningkat, dan dampaknya semoga terasa ke ekonomi masyarakat juga sih.
7: Saya Rizky, warga Pasar Minggu. Menurut saya ini bagus karena negara jadi lebih mudah mengawasi hasil ekspor sumber daya alam Indonesia. Kalau pengawasannya ketat, penerimaan negara juga bisa lebih besar. Dan hasilnya diharapkan kembali ke masyarakat.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik pemerintah wajibkan ekspor komoditas sumber daya alam melalui BUMN. Naskah disusun oleh Wadi Army dan dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tidak ada salahnya pemerintah membuat terobosan dalam tata kelola ekspor komoditas sawit dan batu bara lewat Badan Usaha Milik Negara BUMN. Langkah penataan dimaksud berdasarkan regulasi yang baru diterbitkan Presiden Prabowo Subianto tertuang dalam peraturan pemerintah terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Tujuannya sangat mulia, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi peran perusahaan milik negara. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Perlu adanya jaminan kesiapan jajaran BUMN dan birokrasi yang ditunjuk sebelum aturan tersebut sepenuhnya berjalan di sektor real. Dalam pelaksanaannya, mereka harus bersikap bersih, transparan, dan efektif agar devisa negara dapat terjaga. Tata kelola ekspor yang buruk tentu berisiko menimbulkan dampak serius bagi perekonomian nasional. Apalagi komoditas kelapa sawit dan batu bara saat ini memegang peranan krusial dalam struktur penerimaan negara. Stabilitas nilai tukar mata uang nasional sangat bergantung pada kelancaran arus ekspor kedua sektor tersebut. Pemerintah harus segera memberi kepastian kepada pelaku usaha agar aturan baru tidak menimbulkan guncangan pasar. Perlu diingat bahwa kita pernah melalui sejarah kelam dalam tata niaga komoditas di masa lalu. Perdagangan cengkeh dan jeruk yang dimonopoli oleh sebuah lembaga pada waktu itu justru membuat para petani cengkeh dan petani jeruk gigit jari. Perlu disadari bahwa aturan ini dirancang agar kendati komoditas strategis penuhnya berada di bawah otoritas pemerintah. Namun, dalam mengintervensi nilai komoditas ekspor di pasar, perlu kecermatan tinggi sebab penentuan harga ekspor yang keliru dikhawatirkan mengganggu ekosistem perdagangan yang sudah matang. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Sumber medis di jalur Gaza melaporkan sistem pencitraan medis di wilayah tersebut mengalami kerusakan parah akibat perang berkepanjangan dengan Israel. Sebanyak 76% peralatan pencitraan medis telah hancur, di mana hanya sekitar 24% peralatan pencitraan medis yang masih tersisa dan beroperasi dalam kondisi teknis yang sangat sulit. Olahraga, klub basket Dewa United Banten sukses membungkam Cingis Brankos dengan skor telak 95-52 pada fase final 6 Basketball Champions League Asia East 2026 di Larkin Arena Johor, Malaysia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kedua tim langsung terlibat dalam pertukaran serangan pada kuarter pertama, di mana Dewa United membuka keunggulan 2-0 sebelum Brankos membalas dan sempat membalikan keadaan menjadi 3-2. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi,

selamat pagi. Anda masih bersama Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz ya. Di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini. Dan topik yang akan coba diangkat dan juga nanti akan diperbincangkan di Formasi 8 Waktu Indonesia Barat nanti, yang mana keterbukaan informasi di pemerintah desa. Nah, ini dia. Bagaimana komentar Anda? Silakan bergabung di line telepon kami di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pada pagi hari ini ya. Topik terkait keterbukaan informasi di pemerintahan desa. Silakan untuk Anda semua di 0811-670-7885-0 ya, yang ingin bergabung di nomor WhatsApp kami di 0813-8744-0803.

0: Baik, silakan untuk Anda dan nantikan di line telepon 0816707885 dan juga di pesan singkat kita 0813 8744 0803. Jadi pendengar, Komisi Informasi Provinsi Jambi ini mencatat masih rendahnya pemahaman perangkat desa terkait keterbukaan informasi publik. Dan menurut Kepala Komisi Informasi Provinsi Jambi, Taufik Helmi, hingga saat ini masih banyak pemerintah desa yang belum memahami kewajiban memberikan informasi kepada masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suaranya kecil atau memang agak-agak gimana ya?
1: Suara Mbak Nana besar.
0: Hah, suara dirimu agak kecil nih?
1: Sudah besar.
0: Besar ya? Masa sih? Nana kedengarannya kecil, ntar dulu saya setel dulu ya. Oke, Pak Ujang, apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah, hari cerah.
0: Alhamdulillah, Pak Ujang. Cerah di sana, frekuensi kita bagus juga ya. Oke, silakan Pak Ujang, gimana komentarnya pagi ini?
1: Kalau pendapat saya bukan

0: jangan menerima itu kan suruh ngambil dewek. Walaupun nyebut dewek itu kan tak tahu kita dapat penggak itu
1: iya,
0: kan.
1: Iya, iya.
0: Akal kan malu nyuruh gitu kan. Masuk akal itu kan. Jadi yang segala perintah yang bawah sampai ke atas itu kan.
1: Iya, iya.
0: Jangan ngambil gaji bae. Atau gaji terima, masyarakat tak diurus itu kan. Pribadi hidup sendiri, usaha dia sendiri itu masyarakat jadi biar kayak ayam gak ada induk itu kan. Malu rasanya Mbak Nana kan. Kemarin sudah cerita ya Tin. Ada dapat bagian apa juga artinya ngambilnya ke Pak RW. Ada enggak ada undangnya enggak ada. Ada kan? Kali ngambil senang kemarin orang bareng Aris rasa rebu ngambil. Iya ambil orang RT lain ngambil semua di kami enggak ada jadi RT enggak beres. Itu kan. Kasih tahu lah kan. Kalau dapat kasih cap lah gitu kan.
1: Iya.
0: Bukan di desa, di lurah sama aja lurah desa itu kan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan anak nanti kan di belakang Pak Ujang ya, yang ingin berkirim pesan singkat ke 0813 ya, jangan ke 0811 karena kita lagi fokus ke telepon aja dulu. Silakan untuk semuanya yang ingin bergabung di kebersamaan kita untuk Jambi Menyapa Opini Publik pada pagi hari ini ya. Topik yang akan kita angkat untuk menemani kebersamaan kita, yang mana keterbukaan informasi di pemerintah desa yang masih kurang nih ya, masih rendah ya. Selamat pagi. Halo. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Pagi.
2: Oh, ternyata nyambung toh.
1: Oh, ternyata nyambung toh. Nyambung toh. Masa enggak toh?
2: Iya. Mau pertama kan melebu pasak kota, tapi mau ujang yang metu.
1: Iya, bagus lah itu. Berarti kan harus sabar. Harus sabar, sabar, sabar. Kang, pripun kabare?
2: Sabar dari demi dirimu.
1: Hai. Kang, gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, Mbak.
1: Sehat, gimana udah? Sudah minum, sudah sarapan, makan.
2: Udah, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Udah,
1: pokoknya. Semangat
2: udah,
1: ya.
2: Segala-galanya lah.
1: Oh, pantesan. Kalau sudah diisi itu kayaknya semangat ya.
2: Semangat nian. Apa dengan suara Mbak Nana? Oh, tambah.
1: Oh, sambah semangat sambil joget-joget ya.
2: Iya dong.
1: Oke, baik. Silakan. Gimana nih komentarnya, Kang?
2: Jadi benar, Mbak. Semua itu harus terbuka.
1: Harus terbuka.
2: Ada dana ADD ngomong. Ada bantuan dari perkebunan, ada bantuan harus ngomong.
1: Iya.
2: Namanya masyarakat kecil kan nggak tahu informasi dari atas, Mbak. Tanpa ada penyalur dari desa tadi. Desa kan istilah pelantara masyarakat dengan pemerintah ke atas. Kalau pemerintah desa tidak mau transparan, tidak mau belak-belakan, bukan belak-belakan kuban, bukan ya. Belak-belakan berarti masyarakat enak.
1: Iya,
2: ada bulog langsung ke Dekadus ngomong ini ke RT turun bisa mendata semua masyarakat yang mendapat bulog tadi.
1: Iya.
2: Ini sama sekali Mbak di sini alhamdulillah juga nggak ada kayaknya kayak gitu.
1: Oh alhamdulillah.
2: Dan ADD juga nggak keluar kan nggak tahu gimana. Pokoknya emang di sini juga semerawut lah. Emang harus transfer lah untuk.
1: Iya. Nggak ada tetangga.
2: Lanjut. Oh ya wes. Pokoknya pemerintah daerah apa desa harus terbuka, harus transparan.
1: Okay.
2: Jangan ditutupi kalau ada itu bantuan dari atas. Takutnya dikorup, Mbak.
1: Oke.
2: Okay. Iya, itu aja, Mbak.
1: Yo, nah, suwun ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah itu ngelihatnya pakai pipet. Silakan, masih Nana nantikan ya. Untuk semuanya. Selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cantik.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ikut-ikutan lah, ah. Gak mau, Nana.
3: Ya, apa-apa lah.
1: Gak mau. Apa kabar pagi ini? Gak mau. Walaupun intermezzo, gak mau. Baik, apa kabar pagi ini, Bang Rut?
3: Alhamdulillah, baik, Mbak Nana.
1: Iya, gimana di sana? Sudah rame, kah?
3: Alhamdulillah adalah mana-mana kalau untuk beli sekiring lontong, cantik, cangkir kopi, alhamdulillah ada.
1: Iya, baik.
3: apalagi tentang desa ya, keterbukaan.
1: Iya,
3: desa.
1: Dirimu senang ya?
3: Bukan senang, Mbak, tapi nggak senang karena
1: kenapa?
3: Keterbukaan itu kurang, Mbak.
1: Oh, kurang. Desa, ya. Iya. Oke.
3: Okay. Manapun kalau ada masalah baru dia terbuka, Mbak. Kalau nggak ada masalah ya
1: kebalik ya.
3: Dia malam. Itu.
1: Iya.
3: Kalau ada dana ngucur sekian kan nggak tahu juga masyarakat ini.
1: Iya.
3: Berapa yang masuk, berapa yang keluar, berapa yang itu kan nggak tahu juga. Yang tahunya itu nanti ada masalah baru tahu masyarakatnya.

0: baru.
1: Itu
0: baru tahu. Apalagi itu ya, kalau bukan itu, kalau memang dapat bantuan itu mbak, orang yang jangan cari orang yang dekat aja mbak. Kalau perlu itu yang benar-benar membutuhkan itu yang diuji diutamakan dulu. Jangan yang itu yang dekat dulu yang gak dapat. Biasanya yang dekat dulu yang dapat itu. Kalau dapat itu ya disamaratakan, jangan dibeda-bedakan. Kalau memang dia sangat membutuhkan dana itu ya diberikan mbak. Jangan ditahan-tahan sama orang ya. Itu juga. Kalau apa juga, kalau untuk sekarang ini kan akses kan bisa dibuka ya mbak ya. Baik apa, baik melalui digital mau apa, tergantung itu perangkat desanya mau dibuka pada itu informasinya itu.
1: Iya, siap.
0: Terkadang itu dikunci rapat-rapat dia malah nggak bisa dibuka air diakses. itu. Itu yang ditakutkan lah, ada dua masalah itu. Kalau dijemput, diumpet-umpetkan itu ada masalah atau enggak ada itu. Semoga aja ini berapa di desa ini enggak ada masalah lah mbak ya.
1: Okay.
0: Seperti yang sudah-sudah kan, seperti airnya kursi, airnya disitukan kepala desanya itu. Airnya danau itu disalahgunakan juga, karena kita enggak ada apa itu, enggak ada saling keterbukaan itu informasinya. Karena kan masyarakat itu enggak tahu juga bagaimana caranya untuk memberi saran atau memberi itu. Karena kalau kita selalu kritis di desa itu mbak, bisa ditandain juga di situ mbak. Itu yang satunya.
1: Benar, ada seperti itu ya.
0: Ditanda negatif kan kita di situ, malah kita selalu kritis, selalu apa itu.
1: Iya.
0: Itu aja lah, kalau memang harus terbuka ya terbukalah bagaimana itu. Tapi sekarang ini kalau informasi itu yang bagus-bagus aja yang dibuka mbak, kalau yang nggak bagus itu nggak mau dibuka dia.
1: Oke.
0: Itu dimana-mana pun begitu. Itu aja, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan untuk Anda yang mau ikutan kembali boleh juga di pesan singkat kita 0813 8744 0803. Dari Bu Daumi, harapan adanya keterbukaan informasi di desa sangat diharapkan masyarakat. Perlu edukasi di tingkat desa agar semua informasinya dapat diakses oleh semua masyarakat di desa yang membutuhkan. Karena dengan keterbukaan info di tingkat desa, masyarakat memahami info-info penting ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ekonomi tumbuh. Terima kasih Bu Daumi. Silakan Mas Nana, nantikan untuk Anda yang lainnya mau bergabung kembali di layanan telepon kami pagi hari ini. Oke, selamat pagi. Halo.
2: Halo kembali bestie. Bestie. Halo.
1: Iya, kita kan memang bestie walaupun jauh. Iya. Apa kabar pagi ini, Bes?
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Ya. Banana dan aku kalau dengar suara Mbak Nana nih,
1: empuknya. Thank you. Silakan, gimana komentarnya pagi ini?
2: Iya, perlu diingat ini ya, ini program Pak Prabowo ya. Di bawah, yang di bawah saja di yang KKN, korupsi, kalau sini nepotisme saja di beri penjelasan pada masyarakat apapun bantuannya. Ini kadang-kadang ada teman aku yang sudah sebulan baru tahu ada bantuan ya rupanya, tapi bulan dulu katanya tidak dapat apa-apa. Jadi pembagian ini, pemberitaan ke masyarakat itu yang adil lah arti kata. Yang wajib menerimanya macam mana? Ini kembali ke RT RW, Pak Lurah juga ya.
1: Okay.
2: Menseleksi masyarakat yang mana harus menerima. Hati-hati dengan KKN ini. Walaupun kecil-kecilan tetap KKN. Walaupun 1000 perak mau KKN, tetap KKN ya namanya. Artinya ya Pak Lurahnya, RW RT itu berilah keterbukaan. Ini Bapak Prabowo bilang kemarin, hati-hati bisa divideokan, itu langsung dikirim ke Pak Prabowo, nanti bahaya ya. Itu Pak Prabowo tidak main-main itu. Itu langsung ini aparat yang ke bawah lah. Lurah ke bawah, biasanya itu. Baik keterbukaan lah. Bisa lagi banyak cengkuneknya masih kita Jambi ya.
1: Okay.
2: Yang sudah turun nanti ini payah-payah ngucur dari pusat, bantuan program ke bawah ternyata tidak sampai ke masyarakat. Buruk lagi pemerintahan kabinet merah putihnya. Itu aja Mbak Nana, saya
1: terima kasih. Yuk, makasih.
2: Aduh, I just go to say
1: baik,
2: I love you.
1: Baik, makasih ya. Baik, thank you. Dan silakan masih dinantikan untuk Anda semua. Selamat pagi. Ya, diputus. Telepon lagi dong. Mana ini? Oh, ini dia, Pak Ramlan. Selamat pagi.
3: Halo juga, selamat pagi.
1: Pagi, gimana pagi ini?
3: Pagi ini cuacanya cerah gitu.
1: Iya, jangan lupa bahagia, jangan lupa bersyukur.
3: Bahagia dan kita bersyukur.
1: Betul. Silakan Pak Ramlan.
3: Masalah bantuan desa ya?
1: Iya.
3: Ya, kalau betul yang layak dibantu lah. gitu. Apalagi kalau masyarakatnya itu kadang kalau ada bantuan karena ada beritahu, tahu-tahu ada bantuan yang kebetulan kan ada beritahuan. Pokoknya yang layak yang dikasih lah. Karena apalagi kalau masalah pembangunan kadang-kadang itu kan kita usulkan di RT ini. Nah, kadangnya tiba dikasihkan ke bantuan lain lah. Itu, pokoknya pemerintah desa ini harus adil lah gitu kan. Yang sudah turun dari atas kadang-kadang di bawah tuh nggak sampai ke masyarakat. Nah itu yang udah layak dikasih ke masyarakat lah. Ya, mudah-mudahan pemerintah desa dapat berhubungan dengan masyarakatnya itu kan. Kita tuh harus jangan pilih-pilih melainkan punya yang layak dikasih lah gitu kan. Yang kebanyakan sekarang itu padahal orang orang yang terdekat dengan dia yang pegawai desa, paling nggak pegawai desa lah. Nah itu yang kalangan layak dibantu itu lah. Itu yang gainanya itu daerah. Pokoknya harus dibagi dengan rata lah gitu pada saya. Pokoknya yang layak dikasih lah gitu.
1: Oke, siap.
3: Oke lah, Manana. Mudah-mudahan kita sudah membagikan ke masyarakat. Oke, saja gitu, Manana. Makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan menurut Taufik Helmi, ya, kondisi ini berdampak pada meningkatnya sengketa informasi di tingkat desa. Karena sengketa ini umumnya diajukan oleh masyarakat maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang meminta keterbukaan terkait penggunaan anggaran dan juga program desa. Ia juga menambahkan Komisi Informasi saat ini cukup banyak menangani perkara sengketa informasi yang melibatkan pemerintah desa di berbagai wilayah di Provinsi Jambi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi.
4: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Cuaca di Jambi, alhamdulillah, cuacanya cerah.
4: Cerah, alhamdulillah. Kemarin Wulan bilang kalau lagi ada yang ngomong jangan nelpon.
1: Oh gitu. Ah,
4: tapi kalau pakai Android ini susah membedakan yang nelpon dengan bicara itu susah.
1: Oh gitu, iya.
4: Pakai jarak, soalnya Nana ngomong sekarang 3 menit. 2 menit kemudian baru kedengaran di Android kan, jadi nggak tahu. Jadi
1: delay,
4: kalau kita dengar pakai radio ya bisa.
1: Oke, baik. Silakan Pak DJ, silakan. Yo, DJ, nggak mau dipanggil Pak.
4: Nggak pakai, iya.
1: Silakan DJ. Pak.
4: Nggak, gue ngomong Pak, DJ-nya.
1: Nggak, saya sukanya manggil Bapak, kan karena usia, silakan.
4: Nanti gue tampar pakai hidung, nanti baru tahu.
1: Silakan, gimana komentarnya Pak Gini?
4: Jadi mengenai itu pertama-tama kita harus kepilih kepala desa yang amanah, kepala desa yang Islami. Jadi mereka kalau agamanya kuat, mereka bertanggung jawab dengan kerjanya. Yang kedua, yang paling penting masyarakatnya yang harus jeli, tipis terima. Jadi punya grup-grup atau perkumpulan lah masyarakat. Jadi kalau ada yang perlu dibicarakan, ada yang perlu ditanyakan, ya ditanyakan langsung. Nggak usah istilahnya kita jemput bola, jangan menunggu berita dari desa kan. Nah, jangan-jangan berita dari desa ini nanti dipetin, dibagi-bagi, nggak rata gitu. Jadi masyarakat yang harus jeli, masyarakat yang harus cepat-cepat menghubungi kepala desa lurahnya. Jadi istilahnya jemput bola berita gitu.
1: Oke,
4: Nana, sekian aja.
1: Yo, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kebersamaan kita di Jambi Menyapa Opini Publik harus berakhir dan nanti juga akan diperbincangkan di Formasi 8 ya. Thank you untuk yang sudah bergabung bersama Nana tentunya di RRI Pro 1. Nanti ada Yoga Wijanarko yang akan menemani Anda semua di Jambi Dialog Jambi Menyapa untuk pagi hari ini. Tetap bersama Pro 1 Radio Jambi FM 88,5 MHz.

0: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Selanjutnya kita akan bersama mengikuti Dialog Jambi pagi ini bersama Yoga Wijanarko.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi Dialog Jambi Menyapa Pagi edisi Kamis 21 Mei 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 88,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan pagi yang cukup cerah ini ya, kita akan membahas nih terkait keterbukaan informasi di pemerintahan desa. Ya, untuk membahas hal ini sudah hadir di studio selama 1 jam ke depan. Yang pertama ada Mbak Siti Masnidar selaku Korbit Kelembagaan Komisi Informasi Provinsi Jambi. Selamat pagi, Mbak.
3: Selamat pagi, Mas Selamat Yoga. Pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bisa dipanggil
3: Aning.
2: Aning. Oke, baik, Mbak Aning ya berarti. Oke, dan kedua ada Bang Arfaini, dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi. Selamat pagi, Bang.
4: Ya, selamat pagi.
2: Sehat, Bang?
4: Alhamdulillah. Alhamdulillah,
2: sehat. Oke, Bang Arfai panggilannya, Bang?
4: Ya.
2: Bang Arfai. Oke, dan juga yang tiga ada Pak Robani selaku Kades Bukit Baling dan Wakil Ketua DPD Apdesi Provinsi Jambi. Ya, baik, selamat pagi, Pak.
5: Selamat pagi, Mas.
2: Datuk, Bang, itu.
5: Datuk
2: panggilan. Oke, baik tuh. Sehat tuh.
5: Sehat.
2: Alhamdulillah, baik. Ya, mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan pagi ini mungkin ke Mbak Aning dulu ya nih, Mbak ya.
3: Iya.
2: Mungkin kalau Mbak melihat dari Komisi Informasi Provinsi sendiri menilai tingkat keterbukaan informasi publik di pemerintah desa di Provinsi Jambi ini saat ini seperti apa, Mbak?
3: Baik, kalau untuk sejauh ini kan kami sebenarnya sudah melakukan monitoring dan evaluasi. Pada dasarnya desa itu sebenarnya sudah menjadikan transparansi itu sebagai arus utama lah, karena itu bisa dilihat dari kewajiban yeah. untuk menyampaikan laporan keuangan lewat billboard-billboard itu ya. Nah, cuma memang sebagian besar itu mungkin banyak yang belum memahami terkait dengan standar layanan informasi publik desa, yeah. karena memang standar layanan publik desa ini diatur dalam peraturan Komisi Informasi tersendiri. Jadi kalau yeah. misalnya layanan publik biasa itu diatur di Perki 1 tahun 2021. Jadi ini kan rembuk nih buat Perki 1 tahun 2018 ini terkait dengan standar layanan informasi publik desa antara Kementerian Desa, Komisi Informasi. Nah, itulah jadilah yang namanya Perki 1 tahun 2018 standar layanan informasi publik desa. Nah, ini merupakan turunan dari Undang-Undang 14 tahun 2008 di mana di sini mengatur standarnya seperti apa sih sebenarnya layanan informasi publik desa itu. Ternyata tidak cukup dengan buat saja terkait dengan laporan keuangan. Seluruh kan pada dasarnya informasi publik, ketika informasi publik itu sifatnya terbuka. Nah, badan publik ini masuklah namanya badan publik desa. Kalau di Perki 1 2018 itu badan publik desa itu pemerintah desa, badan permusyawaratan desa, BUMDes, kemudian badan kerjasama antar desa itu yang dikatakan badan publik desa. Nah, badan publik desa ini wajib menerapkan standar layanan informasi publik di mana ada yang disebut dengan informasi berkala, ada yang disebut dengan informasi setiap saat, dan ada yang disebut dengan informasi serta-merta.
2: Ya, ya.
3: Nah, kalau kita lihat tren tahun 2026, sengketa informasi kami itu hampir 50%, Pak, itu diisi dengan sengketa informasi desa. Jadi banyak masyarakat yang kemudian meminta informasi, kemudian mengajukan sengketa informasi di desa. Kebanyakan hasil penilaian kami berdasarkan pemeriksaan awal di ini, desa belum banyak yang belum menanggapi permohonan informasi publik desa karena mereka menganggap sudah mengumumkan di billboard. Sementara dalam undang-undang kita juga diatur bahwa masyarakat, warga badan hukum itu boleh meminta informasi publik desa secara tertulis. Nah, mereka ada standarnya kan 10 hari, kemudian mereka boleh mengajukan keberatan kemudian dalam 30 hari, kemudian boleh mengajukan sengketa informasi ke KI. Nah, kebanyakan ini ada beberapa desa yang sudah punya PPID desa, tapi masih banyak juga desa yang belum memahami standar layanan informasi publik desa, sehingga kemudian mereka belum menerapkan standar tadi, sehingga ketika ada permohonan informasi publik desa, mereka menganggap mereka nggak perlu ngasih dokumen itu kepada pemohon. Mereka kan sudah lapor ke inspektorat, sudah lapor kemana gitu, sehingga merasa tidak punya kewajiban untuk memberikan memberikan informasi tersebut. Padahal diatur di Perki 1, informasi berkala itu mulai dari APBD, program, laporan kinerja, LPJ, dokumen pengadaan barang dan jasa, itu semuanya adalah informasi publik desa. Nah, sebenarnya kalau desa punya standar layanan informasi publik desa, mereka sebenarnya bisa melakukan verifikasi terhadap permohonan informasi publik desa. Misalnya ketika mereka ada yang memohon permohonan informasi, misalnya dari LSM, kan mereka harus melampirkan AHU-nya, SK Kementerian Hukum HAM-nya. Kemudian kalau mereka bukan prinsipal langsung, mereka harus melampirkan surat kuasa. Nah, ketika proses verifikasi, artinya ketika ada memang permohonan yang dianggap main-main atau tidak beritikad baik, sebenarnya desa pun kalau punya SOP, mereka bisa memverifikasi dan memfilter permohonan yang dianggap tidak beritikad baik dan dianggap main-main. Karena dalam aturan, mereka harus mengisi registrasi permohonan, menyampaikan kepada desa tujuan permohonan informasi mereka, dan menyampaikan kepada desa juga cara memberikan informasinya seperti apa. Misalnya cara memberikannya dengan cara melihat saja. Dalam Perki 1 itu diatur bahwa mereka boleh melihat saja, mereka boleh membaca saja dokumen yang mereka minta, atau mereka meminta dalam bentuk soft copy. Nah, kalau mereka meminta soft copy, mereka harus menandatangani berita acara penyerahan data berupa soft dokumen dan tidak menyalahgunakan data yang diberikan. Ada ada diatur dalam Perki. Nah, ini yang kadang desa juga tidak tahu. Ketika mereka memang tujuannya jelas, permohonan informasi itu memang diatur dalam Perki 1, maka proses administrasi itu harus dipenuhi mereka. Mereka harus menandatangani registrasi permohonan informasi, mereka harus menandatangani kalau mereka mengajukan keberatan itu registrasi permohonan keberatan. Kemudian mereka juga dan desa boleh loh menolak jika memang data yang diminta itu masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan. Contoh, mereka minta data penduduk yang menerima BLT, boleh diminta data namanya, tapi kalau sudah nanya tanggal lahirnya di mana, KTP-nya apa, itu kan udah data pribadi dan lain sebagainya. Artinya kalau mereka minta dokumen yang dianggap misalnya mereka minta SPJ terkait dengan pembelian pasir misalnya, tentu ini bisa ditanyakan kepentingannya apa. Kalau memang tidak ada kepentingan dan tujuannya yang jelas, kalau memang itu masuk dalam daftar informasi yang dikecualikan, maka desa juga bisa menolak permohonan informasi, tapi harus disampaikan. Makanya desa itu harus punya daftar informasi yang dikecualikan, apa yang kita kecualikan, sehingga ketika ada permohonan yang datang, maka ketika itu memang permohonan yang dianggap kalau dibuka kepentingan yang lebih mudaratnya lebih besar, maka bisa ditutup oleh pemerintah desa, seperti itu sih.
2: Ini kan kemarin Mbak, saya wawancara juga terkait dengan Pak Taufik kan, itu sejak Januari hingga Mei ini sudah ada 10-15 sengketa ya untuk informasi desa. Nah, itu sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh masyarakat tuh, informasi apa yang diminta?
3: Iya, dari sengketa yang masuk ke kami itu memang sekitar 10-15 itu adalah sengketa informasi publik desa. Yang mereka minta itu terkait dengan APBD, LPJ, LPJ, LPJ Deska Kades, kemudian terkait dengan daftar program kegiatan. Kemudian ada juga terkait dengan profil aset desa, kemudian jumlah penerima BLT. Ada juga yang meminta LPJ BUMDes. Nah, dari 10 sampai 15 ini sebenarnya ketika pemeriksaan awal itu kami hampir 70% itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke adjudikasi karena tidak memenuhi, kan kita ada periksa 4 hal biasanya pada saat sidang itu, ada jangka waktu yang harus terpenuhi, ada legal standingnya harus terpenuhi, pemohon dan termohon, kemudian apakah kita masuk kewenangan absolut dan relatif kami. Nah, dari 70% dari sengketa ini itu tidak memenuhi jangka waktu, satu. Yang kedua, surat administrasi mereka itu, mereka misalnya saking banyaknya surat yang dikirim, Pak, misalnya tujuannya ke desa A, di dalam suratnya desa B, itu pasti kita akan lihat di situ. Kita nggak menganggap itu memenuhi syarat. Misalnya ada yang mempertanyakan legal standingnya pemohon, misalnya ketika mereka menggunakan AHU pusat, maka harus ada surat kuasa. Nah, proses verifikasi ini sebenarnya berjalan di desa. Ketika desa tidak melakukan proses verifikasi, ya kita akan menganggap bahwa permohonan itu sudah diterima. Tapi kan sebenarnya ada waktu 3 hari untuk memverifikasi berkas permohonan informasi dari masyarakat, ya. Kalau memang tidak memenuhi syarat, misalnya tidak ada surat kuasanya, kalau dia bukan prinsipal atau tidak ada ahunya atau bagaimana, maka dalam waktu 3 hari mereka tidak melengkapi permohonan itu, maka permohonan informasi tidak bisa ditindaklanjuti, dianggap gugur. Jadi ini karena 70% ini artinya memang secara administrasi sebenarnya mereka tidak memenuhi persyaratan. Nah, 30%-nya itu ya memenuhi 4 hal tadi. Nah, itu. Jadi jadi kita juga akan tetap memeriksa proses administrasinya apakah sesuai atau tidak.
2: Oke, baik. Ke Bang Arfayo. Bagaimana dari pandangan Abang sendiri melihat implementasi undang-undang keterbukaan informasi ini sendiri di tingkat pemerintah desa saat ini, Bang?
4: Iya, kalau saya menilainya ada 3 hal ya yang penting sekali menurut saya. Yang pertama, tentunya dari cerita dari Mbak Aning tadi, perlu ada tindak lanjut lah di dalam pemerintahan desa dalam konteks hubungan ya, aturan yang berkaitan dengan keterbukaan informasi tadi. Nah, ini kan di tingkat desa cukup, ya, bahasa saya itu masyarakat cukup antusias, ingin mengetahui
2: ya, benar. Ya,
4: apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa. Terlepas kita belum tahu nanti niatnya untuk apa ya, tapi antusias itu ada. Nah, oleh karena itu antusias itu kan dalam konteks kita negara demokrasi, semua orang perlu tahu, semua orang mau tahu, semua orang mau dapat informasi. Apalagi itu bicara tentang desa sebagai badan publik. Nah, ranah demokrasi ini, orang tahu semua, mau tahu semua ini, itu harus ada rem, menurut saya ya. Nah, rem inilah di tingkat desa itu belum sempurna. Misal yang bahasa dari Mbak Aning tadi, yang mana data-data yang bersifat dikecualikan. Nah, itu kan belum secara terinci.
2: Iya.
4: Secara regulasi maupun disebarkan ke publik. Nah, sehingga itu menjadi bahasa publik, ya seolah-olah kami harus dapat itu. Sementara ini belum ada secara aturan yang tegas di tingkat desanya. Nah, dua hal itu yang pertama ya. Yang kedua menurut saya adalah ini keterbukaan informasi ini pada dasarnya kan asas. Asas itu kalau dalam kita hukum ya, asas itu sama dengan pemandu.
2: Ya.
4: Nah, sehingga kalau ada yang tidak mengikuti pemandu itu pasti kacau. Ya, ibarat parkir itu misalnya sudah dikasih garis, tapi parkir malah di luar garis gitu ya. Pasti mengganggu yang lain. Nah, oleh karena itu maka di menurut saya di tingkat keterbukaan informasi di bawah ini adalah penting sekali pemerintahan desa itu adalah mengikuti pemandu itu. Nah, asesmen misalnya persoalan yang paling banyak dilaporkan barangkali itu karena berkaitan tadi misalnya tata kelola anggaran gitu ya, SPJ. Nah, ini kan dua perangkat menurut saya yang mesti harus dipenuhi. Kan yang jadi soal itu kan kami sudah umumkan. Ini nih billboardnya gitu loh. Tapi kok masih minta gitu kan. Nah, artinya kan ada slot di sana yang bahasanya itu belum ada sinkronisasi pemahaman. Nah, sinkronisasi pemahaman sekali lagi itu ada di aturan. Aturan juga harus ilustrasi. Nah, ini yang paling penting ya. Saya ambil contoh misalnya, di dalam aturan itu kan ada dua, di dalam anggaran APBDES misalnya ya. Di dalam peraturan menteri dalam negeri ya 2020-2018 itu, yang namanya APBDES itu larinya kan peraturan desa. Ya Pak Kades ya. Nah, yang namanya peraturan desa itu ketika dia sudah jadi, ya ketahapan itu peraturan desa itu, kalau di dalam pembentukan peraturan perundangan, termasuk di Permendagri tentang pembentukan peraturan desa itu, mulai perencanaan harus terbuka, penyusunan harus terbuka, pembahasan harus terbuka, penetapan terus mengundangannya harus terbuka, kan terbuka semua itu. Begitu sudah diundangkan, apapun indikator di dalam situ yang diminta untuk dipublikkan, maka itu harus terbuka untuk publik. Nah, terbukanya di mana? Di dalam Permendagri itu kan dikasih tahu ada dua. Satu, terbukanya tuh di billboard, simpan di fisik, ada itemnya. Yang kedua, di jaringan informasi, di webnya. Nah, barangkali kita ini banding ya, di web ini ya belum secara semuanya. Yang kedua, billboard belum dipahami secara semuanya oleh publik. Nah, dari kesemua yang saya bilang tadi, bahwa ada dua aspek. Aspek pertama dalam keterbukaan informasi publik di desa ini, satu adalah publik sangat antusias akan keterbukaan publik. Yang ini harus juga diimbangi dengan antusiasme dari pemerintah desa, yang juga harus menyadari bahwa keterbukaan publik itu adalah menciptakan keteraturan. Nanti dululah kita bicara tentang pelanggar hukum dan lain, karena kalau sudah teratur, hukum itu pasti nggak dilanggar gitu ya. Menciptakan keteraturan agar kesesuaian apa yang diinginkan oleh masyarakat, apa yang mau dibangun gitu ya, nah apa juga yang mau direncanakan pemerintah desa itu berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang kedua, yang paling penting itu adalah menurut saya, kurangnya menurut saya itu adalah pemahaman ya, pelurusan paradigma akan kepentingan informasi, kebutuhan informasi dan informasi yang didapatkan. Nah, ini kalau ini belum lurus, apapun dilakukan pemerintahan desa, orang cenderung akan minta terus. Nah, bolehlah trennya itu orang mau betul-betul ngontrol pemerintahan desa dalam arti keterbukaan. Tapi kontrol ini kalau tidak diiringi dengan paradigma, ya dalam arti pokoknya harus data itu terbuka gitu kan. Padahal di dalam undang-undang, Pak, keterbukaan informasi itu kan dibatasi. Satu, yang enggak boleh nih yang umum banding ya. Satu, informasi yang berkaitan dengan hak asasi orang, ya privat, hak asasi golongan juga privat. Nah, baru yang bersifat rahasia, kalau bahasa KIP-nya itu yang dikecualikan. Nah, yang kecualikan itu kan gak bisa kita hanya ngomong aja, oh ini gak boleh nih misalnya Pak Kades, oh itu gak boleh dikecualikan. Maka itu harus ada regulasinya, ya ditetapkan di desa bahwa kami sepakat dengan kecuali ini, mengacu dari peraturan di atas. Nah, kalau ini ada mekanismenya, ada misalnya, maka itu tren keinginan orang terbuka itu teratur dia. Nah, bahasanya sudah ada keterbukaan, tapi keteraturan soal mekanisme keterbukaan yang belum, sehingga banyak bermuara ke Mbak Aning ini laporannya. Begitu menurut saya.
6: Berarti tidak semerta-merta transparan semua, Bang. Ada juga dibatasin juga, Bang, ya. Oke, baik. Oke, ke Dato nih, tuh. Sebagai kepala desa nih, tuh. Kita kan membahas nih transparansi nih. Sejauh mana di desa Dato sendiri ini mengimplementasikan kewajiban transparansi ini sesuai undang-undang keterbukaan informasi publik ini?
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Robani, selaku Datuk Kepala Desa Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekeran, Kabupaten Muaro Jambi. Dan untuk saat ini juga saya menjabat sebagai Wakil Ketua Abdesi Provinsi Jambi, mewakili Bang Fuad yang hari ini tidak bisa hadir. Jadi seperti ini ya, tentang pemerintahan desa ya, terutama untuk desa kami ya, Desa Bukit Baling. Kami Sangat transparansi, artinya seperti disampaikan tadi ya, papan billboard sudah kami pasang, terus kemudian masyarakat-masyarakat juga selalu komunikasi dengan saya, artinya komunikasi masyarakat dengan saya selaku kepala desa sampai hari ini sangat baik. Terus begitu juga hubungan kami dengan BPD sangat sinkron. Kebanyakan kadang-kadang di suatu desa itu BPD ataupun ketua BPD dengan kepala desa itu ada mungkin ya salah satu oknum yang tidak sinkron. Disitulah terjadinya pemerintahan desa itu kadang-kadang tidak transparan. Maka ya saya meminta kepada para kepala desa ya, artinya kita sama-sama kades itu lentur lah, lentur kita menghadapi BPD, begitu juga BPD menghadapi kami selaku kepala desa lentur, artinya supaya bisa menjalankan pemerintahan desa yang baik. Nah, seperti itu.
6: Informasi apa yang paling rutin disampaikan untuk masyarakat khususnya di desa, terkait apakah terkait penggunaan dana desa juga disampaikan ke publik juga?
7: Ya seperti itu. Jadi itu disampaikan. Cuma seperti yang disampaikan tadi, kita boleh menyampaikan, cuman kita boleh menyampaikan cuman transparan tapi tidak vulgar. Itu artinya ada batas-batasannya. Begitu juga kadang ada media dan sebagainya datang, kita tetap kita layani apa yang ditanyakan kita jawab, tapi seperti sampaikan tadi ada batas-batasannya, tidak semua kita sampaikan. Seperti itu.
6: Mungkin kan dari kota pun desa kan itu mungkin ada perbedaan ya, mungkin tantangan apa sih dari pemerintah desa yang Bapak hadapin sendiri selama untuk apa ya, menyampaikan transparansi ke publik ini, Pak?
7: Untuk saat ini kami secara umum ya, mungkin kalau desa-desa yang lain mungkin mungkin desa yang jauh dari perkotaan, jauh dari kecamatan, mungkin itu mungkin banyak hal yang seperti itu. Dikarenakan ya, kalau desa yang jauh dari perkotaan itu kan ya mohon maaf ya, kayak kepala desanya mungkin jarang ketemu dengan pak camatnya, kurang ketemu dengan pemerintah kabupaten atau kecamatan, itu disitulah maka mereka kadang miskomunikasi. Tapi secara umum ya, kami selaku kepala desa itu sudah menjalankan, apalagi untuk saat ini ya, zaman efisiensi ini tentang dana desa ini kan sudah sangat jauh, banyak dikurangin.
6: Benar-benar
7: banyak dikurangin. Itu kami desa itu tinggal terima sekitar 40%, bahkan kayaknya nggak nyampe, sudah terkurangi sekitar 60%, artinya kita tinggal 40%, kayaknya nggak nyampe. Justru ini kita keluar dulu ya tentang dana desa ya. Kalau kami secara pribadi, saya secara pribadi itu tidak jadi masalah. Cuma sekarang itu yang kasihan dengan terkurangnya dana desa yang dialihkan ke yang lain ya, dari pemerintah pusat, itu kami yang dirugikan, masyarakat. Betul itu, betul. Jadi kalaupun ada kadang-kadang di media sosial rakyat yang mana, itu orang yang tidak paham. Sebab seperti ini, sekarang ini ya, kita mau membangun dana desanya sudah sangat jauh berkurang. Contoh, ya mungkin tahun-tahun yang lalu masyarakat kami, wilayah-wilayah kami itu kan dapat bisa membangun jalan entah berapa ratus meter dan sebagainya, dapat membangun sumur itu banyak, kadang sampai 10 per tahun kan, kadang lebih. Untuk saat ini kita tidak bisa lagi, tidak bisa lagi. Bahkan seperti yang sampaikan BLT ya, BLT selama ini kan berapa ya, 20% kalau nggak salah ya, sekarang sudah jauh dikurangi. Jadi harapan kami ya, pemerintah itu mengembalikanlah hak-hak kami, tidak sepenuhnya tapi tolong agak dikembalikan, jangan sampai untuk saat ini ya. Ya, kami secara pribadi nggak masalah, cuman kasihan masyarakat yang di bawah tadi, seperti itu
6: ya, karena efisiensi memang berpengaruh ke semua ya.
7: Iya, betul.
6: Oke, baik, ke Mbak Aning lagi mungkin, Mbak. Mungkin kan apakah semua desa pemerintahan desa itu sudah menjalankan keterbukaan informasi publik, atau masih ada yang belum paham tentang undang-undang atau bagaimana?
3: Baik, dari sisi infrastruktur desa kan berbeda-beda ya. Ada yang punya infrastruktur standar layanannya bagus, misalnya punya internet, punya website gitu. Nah, saya sering diskusi sama Pak Kades, beberapa Kades di Jambi, terkait dengan misalnya internet desa saja. Mereka ini bingung, ini sebenarnya yang memfasilitasi siapa? Untuk misalnya ada desa.id, mereka mau membuat sendiri misalnya, katanya nggak bisa ya, harus ada logo desa.id-nya itu. Nah, untuk mendapatkan desa.id ini, mereka bingung nih mau kemana gitu, ataukah ke Kominfo-nya, ataukah ke Pemdes-nya, atau ke Kementerian Desanya. Sehingga kemudian kadang budgetnya ada, tapi cara membuatnya itu seperti apa aja. Saya juga bingung, mungkin Pak Kades nanti bisa jelaskan seperti apa sebenarnya. Sehingga sebenarnya kan memang desa punya kewajiban untuk membangun infrastruktur layanan digital desanya terkait ini. Mereka punya budget, tapi mereka cara ininya gimana gitu. Karena untuk mendapatkan desa.id ini yang memfasilitasinya apakah Kominfo, jaringannya apakah mereka pakai jaringan siapa gitu, atau mereka pakai hosting biasa gitu, hosting swasta gitu misalnya yang bayarnya 1 juta sebulan atau bagaimana. Nah, ini yang kemudian terkadang desa jadi kesulitan, ini mereka harus seperti apa. Atau mereka buat sendiri, ada loh yang membangun sendiri tanpa pakai desa.id, pakai blogspot sederhana gitu, yang website sederhana, yang penting mereka bisa mempublikasikan mempublikasikan informasi publik desanya. Nah, ini jadi memang infrastruktur desanya berbeda-beda, ini yang kadang membuat mereka agak kesulitan. Yang kedua, sebenarnya kedua, mereka belum punya SOP, mereka belum punya daftar informasi publik desa, mereka belum punya daftar informasi yang dikecualikan, sehingga kemudian ketika ada permohonan informasi yang masuk, mereka nggak tahu ini surat mau diapain. Misalnya ada permohonan informasi publik desa, mereka karena tidak punya SOP, mereka nanya ke inspektorat, nanti inspektorat ini salah paham. Nanti inspektorat bilang, itu tidak tugas mereka audit desa, itu segala macam. Padahal kan inspektorat kan nggak tahu, dalam Undang-Undang 14 itu semua informasi di badan publik itu adalah sifatnya terbuka. Nah, ada yang disebut memang namanya daftar informasi yang dikecualikan. Nah, ini desa pun belum punya, sehingga mereka juga tidak punya dasar ketika kemudian menolak permohonan informasi publik ya biasa. Makanya saya pikir yang paling penting itu di desa itu punya SOP permohonan informasi publik, punya ada website yang kemudian ketika ada permohonan informasi yang masuk, mereka tinggal jawab suratnya. Silakan buka di website kami, itu ini linknya. Jadi ketika ada permintaan tentang APBDes, mereka kan udah mengunggah APBDes mereka di website desa. Nah, ada yang minta misalnya terkait dengan LPG desa, mereka sudah mengunggahnya di website. Tinggal membalas surat mereka, silakan dicek di jaringan di website ini, silakan dibuka di sini. Atau kalau mereka punya Google Drive online, daftar informasi publik online, ketika ada yang minta, tinggal dikirim aja Google Drive-nya ke pemohon informasi. Jadi sebenarnya menjawab permohonan informasi itu juga penting. Kadang-kadang mereka karena tidak punya SOP, mereka tidak tahu ini surat permohonan ini mau diapain gitu. Nah, ini ya saya kira memang perlu ada sosialisasi dan edukasi, karena kita kan kadang sudah sosialisasi Pak Kadesnya ganti gitu atau bagaimana. Memang apalagi di bagaimana kita sih berharap pendamping desa yang ikut membantu mendampingi desa untuk terkait dengan bagaimana keterbukaan informasi publik desa ini bisa dijalankan. Karena beberapa desa itu udah punya DIP, ada punya Perdes keterbukaan informasi yang kita monef ya, yang beberapa yang kita monef dan masuk sebagai desa informatif, mereka udah punya Perdes keterbukaan informasi publik desa, mereka punya website desa, mereka punya DIP, mereka punya DIK. Nah, kita berharap ini semua desa juga punya gitu.
6: Oke, baik ke Bang Arfai, Bang. Mungkin menurut kajian akademis sendiri, Bang, apakah rendahnya keterbukaan informasi di desa itu dipengaruhi oleh SDM atau malah perangkat atau apa nih, Bang, yang faktor yang mempengaruhi?
4: Iya, saya mengambil 4 hal ya. Ini kan dalam konteks kajian ya. Kalau di dalam kajian untuk tegaknya suatu kebijakan, aturan atau apa, itu pengaruhnya kan selalu ada 4. Itu kan dalam teori ya. Yang pertama itu regulasi. Nah, regulasi ini aturan. bahwa keterbukaan informasi publik di tingkat desa ada dua aturan yang belum final menurut saya, belum jelas. Satu, terkait dengan tadi seperti ceritakan Mbak Aning tadi, dalam ketika mereka membuat web, bukan apa, itu seperti apa? Siapa bertanggung jawab? Kominfo kah? Kementerian langsung kah? Atau bisa personal kah? Jangan-jangan personal pemerintahan desa tahu-tahu kena juga nanti kan pelanggaran. Ini kan perlu kelar. Nah, yang kedua adalah persoalan di tingkat desa itu sendiri. Misalnya tadi, aturan yang mengatur soal apa namanya itu, belum semua desa mempunyai peraturan desa tentang keterbukaan informasi publik. Belum ada pemerintah desa, belum semua mempunyai peraturan kepala desa tentang peraturan yang dikecuali tentang SOP orang mau mendapatkan informasi publik, termasuk informasi yang dikecualikan. Nah, ini harusnya ini nanti mungkin abdesi ya, yaitu mungkin perlu kelarkan gitu ke semua desa-desa harus membuat itu. Ya, itu penting sekali. Nah, itu satu. Nah, ini titik lemah menurut saya. Nah, yang kedua adalah kalau titik lemah yang kedua, kalau dalam konteks ada teori ngukurnya, itu adalah perangkatnya, peraturannya, perangkat penegak aturannya, pembentuk pelaksana aturannya. Nah, ketika bicara pelaksana aturan, itulah kita bicara sumber daya manusia. Nah, sumber manusia mungkin bisa dipetakan sama Pak Kades tadi. Saya rasa tidak semua desa bisa membuat peraturan desa tadi. Iya kan, bisa diukur lah teman-teman di desa itu bikin peraturan desa, jangankan itu tingkat DPRD pun perlu tenaga ahli bikin membuat peraturan desa gitu, apalagi pimpinan desa. Nah, itu perlu saya rasa itu SDM pengaruh itu punya kelemahan dalam konteks tadi membuat regulasi yang nomor satu tadi. Nah, itu penting. Karena kalau itu nggak ada ya tadi buyar. Ini udah laporan orang mau minta, ya mau diapain misalnya? Karena nggak ada aturan dan membuat aturan punya kelemahan. Tapi itu bukan masalah yang fatal menurut saya. Kenapa? Kelemahan SDM selagi kita ini masih ada dalam negara Republik Indonesia ada perangkat yang bisa membantu, misal bekerja sama dengan akademisi misalnya atau didampingi oleh teman-teman NGO misalnya, sehingga itu barang itu jadi. Nah, penting itu. Nah, yang kedua, yang ketiga, selain SDM ya, yang ketiga juga ada, ini penting, budaya hukum masyarakat. Nah, budaya hukum masyarakat ini kalau masyarakatnya tidak paham yang mana yang terbuka, yang mana yang tidak terbuka, yang mana boleh diambil, yang mana tidak boleh diambil, artinya muncul kata memaksa. Nah, budaya ini penting juga, kesadaran orang bahwa keterbukaan informasi publik ini ada tidak semua dibuka dan ada mekanisme untuk mengambil keterbukaan informasi publik ini. Nah, ini yang penting menurut saya, tiga aspek dari ketiga itu. Sekali lagi kita bicara tentang sumber daya manusia. Nah, itu larinya. Jadi peningkatan sumber daya manusia itu penting ya. Sehingga kalau mengharap yang ada di desa, saya rasa nih mungkin Mbak Aning bisa kasih gambaran. Mungkin yang punya perdes itu gitu kan. Itu apakah karena desanya SDM-nya bagus semua atau ada eksternal yang membantu. Nah, ini mungkin tugasnya abdesi nanti keliling itu. Saya kira itu.
6: Oke, baik. Mungkin ingin menambahkan ada.
7: Jadi seperti ini, Pak. Tentang web ya, kita udah bikin ya. Bahkan jaga desa pun kita sudah ada. Terus kemudian yang Bapak sampaikan tentang SDM. Di sini saya sampaikan kepada rekan-rekan para kepala desa ya. Jadi untuk perangkat desa seumpamanya ada pergantian, artinya memang betul-betul kita cari SDM-nya, jangan yang cuma terdekat keluarga dan sebagainya, jangan. Benar. Kalau bisa yang dari keluarga itu janganlah, seperti itu. Maka kami secara pribadi kepala desa Bukit Baling, ya desa Bukit Baling, dan kemarin kan ada yang sudah mengundurkan diri ya untuk beberapa perangkat, sekarang sarjana semua, sarjana semua. Terus memang ya, kalau desa Bukit Baling, ini secara internal saya ya, itu memang beda. SDM-nya agak lebih lah. Ya, mau dimaklumi juga, Bukit Baling ini kan berada di suatu wilayah kota kabupaten. Jadi Kabupaten Muara Jambi, tepatnya kantor bupati, itu berada di wilayah desa Bukit Baling. Makanya banyak, kalau kita nyari sarjana itu berlebih-lebih, Mas. Iya, seperti kemarin ada yang mendaftar itu sampai berapa ya, 12 orang itu rata-rata hampir sarjana semua. Jadi maka pesan saya tadi itu, Artinya kita boleh ngambil perangkat itu yang SDM-nya tinggi lah. Maka saya ajarkan kepada anak-anak sekarang ya, kamu minimal carilah sarjana. Kalau nggak D3, S1. Sebab sekarang ini kalau kamu sekedar SMA itu nggak dilirik orang. Sepintar pun kamu SMA tetap yang dilirik tetap yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
1: Ya, baik pendengar, masih di Dialog Jambi Menyapa edisi Kamis 21 Mei 2026. Kita masih membahas nih terkait keterbukaan informasi di pemerintah desa dengan tiga narasumber kita. Ya, mungkin akan melanjutkan perbincangan kita ke Mbak Aning lagi nih Mbak. Mungkin tadi kan kita membahas terkait SDM ya. Mungkin kalau menurut pandangan Mbak sendiri, apakah memang benar ya untuk keterbukaan informasi ini juga dipengaruhi dari SDM juga?
2: Sebenarnya mungkin iya ya, tapi tidak menjadi satu-satunya indikator. Karena sebenarnya kalau sistem udah dibangun, itu biasa SDM mengikuti. Kalau memang sudah ada sistem yang dibangun di pemerintahan desa, misalnya sudah mereka sudah punya SOP permohonan informasi publik, mereka juga sudah punya daftar informasi publik, mereka sudah punya website desa. Nah kan kalau sistem ini dibangun, sebenarnya SDM tinggal menjalankan itu. Cuma memang SDM ini berpengaruh ketika memang sistem ini belum terbentuk, karena misalnya mereka mau melakukan apa mereka nggak tahu kan, seperti itu. Ketika infrastrukturnya ya memang saling berhubungan sih, karena misalnya kita di desa Bukit Baling, karena memang dia berada di perkotaan, mungkin akses informasi mereka lebih banyak. Mungkin di desa yang mungkin agak jauh, 5 jam dari kota, mereka mungkin kurang mendapatkan informasi, literasi terkait dengan informasi publik. Ya, mungkin ini akan berpengaruh terhadap persepsi dan cara pandang. Misalnya, seberapa penting keterbukaan informasi publik itu buat desa. Ketika mereka menganggap, misalnya kadang kan ada masih pikiran-pikiran kolonial itu ya, misalnya bahwa ya kan ini dokumen desa, ini apa hak orang luar pengin tahu. Ketika persepsi itu yang dibangun, ini kan bukan hanya persoalan SDM ya, karena kadang ada juga persepsi yang mereka menganggap bahwa dokumen desa ya untuk desa, kenapain orang luar bisa tahu. Nah ini yang mungkin yang literasi informasi desanya mungkin masih terbatas. Makanya memang kadang kita juga perlu nih, ya, mumpung ada Bang Rifai di sini, gimana membantu lewat pengabdian masyarakat desa, misalnya bagaimana bisa membentuk peraturan desa perdes tentang keterbukaan informasi publik desa. Karena kalau ketika sistem sudah dibangun, mereka sudah punya perdes, perdes kan harus dijalankan mau tidak mau SDM-nya SMA, sarjana, mereka wajib. Nah ketika memang sistemnya udah dibangun, misalnya ada karena memang kadang betul kata Bang Rifai tadi, untuk membuat perdes itu jangankan desa, anggota DPR aja butuh tenaga ahli dari kampus kan. Nah tentu ini memang, tapi kan di desa ada pendamping desa yang membantu untuk kemudian membuat perdes. Nah persoalannya persepsi di desa itu, apakah kemudian masalah keterbukaan informasi publik ini menjadi arus utama atau tidak? Karena kan, nah di sini semakin tinggi literasi masyarakat desa terkait persepsi untuk transparan, maka biasanya mereka akan mencoba untuk kemudian membangun sistem untuk keterbukaan informasi publik desa ini. Nah itu sih kaitannya.
1: Oke, mungkin menanggapi.
3: Ya, saya kira memang kalau kita di Unjaya lah Pak ya, di Unjaya itu kan ada LPPM, ada Lembaga Pengabdian Masyarakat, setiap tahun itu ada sistemnya, itu adalah proposal pengusulan ke LP2M, dan itu sepengetahuan saya itu ya, di Unjaya itu sudah ada desa-desa binaan. Nah barangkali ini perlu ada mungkin MOU atau apa dengan abdesi ya, untuk mengkonkretkan berdasarkan data dan masalah. Karena saya rasa itu belum ada barangkali dengan abdesi itu, kerjasama antara LP2M Unja khusus untuk desa, misalnya kerjasama dengan Fakultas Hukum Unja khusus produk hukum desa. Saya kira itu paling penting Mbak Aning, karena kalau hanya desa binaan berarti cuma desa itu aja. Nah bagusnya kalau menurut saya dari abdesi ada pemetaan ya, desa-desa khususnya mungkin desa yang jangkauan jauh tadi ya. Nah di situ itu yang mulai dikerjasamakan barangkali itu untuk dibuat. Salah satu yang penting tadi, tidak akan bisa berjalan kalau tidak ada SOP. SOP ada dengan regulasi. Regulasi perlu dibuat. Nah membuat regulasi ini yang penting, nggak bisa kita sendiri. Sekarang situ
1: Mas. Oke okay.
4: Jadi seperti ini Mas ya. Memang yang Mas sampaikan tentang untuk bekerja sama seperti yang sampaikan tadi, itu memang sarannya sangat bagus ya. Jadi memang rata-rata kan kepala desa ini kan ya berkemungkinan ya, mungkin masih agak SDM-nya yang agak ke bawah. Jadi memang kami memang perlu pembinaan seperti itu. Terus alhamdulillah untuk saat ini juga para pendamping-pendamping desa yang Mbak sampaikan tadi sudah banyak yang aktif. Ya, sepertinya pendamping desa sekarang ini jauh lebih bagus dari pendamping-pendamping yang terdahulu. Ya mungkin setelah mereka mungkin yang dulu mungkin kurang bisa bekerja, mungkin apakah diganti atau seperti apa. Untuk saat ini pendamping-pendamping desa itu sudah lumayan bagus. Terus kemudian menyangkut tentang perdes, ya. Kami sudah melaksanakan bikin perdes adat dan sebagainya, rapat dengan BPD, pada akhirnya kan nanti kan kita kirim ke bagian hukum kabupaten kan untuk mengsinkronisasi atau menganalisa seperti itu. Jadi yang saya harapkan untuk desa-desa yang agak jauh ya seperti sampaikan tadi kan, ya mungkin saya berharap juga seperti itu. Jadi yang Mas sampaikan tadi tentang untuk kerjasama seperti kerjasama dengan UJA, insya Allah nanti akan saya sampaikan dan mungkin secepatnya lah, sebab itu kan ya suatu gimana ya, suatu ilmu untuk memberi pemahaman kepada kades-kades yang lain termasuk saya.
2: Cara membuat produk hukum.
4: Ya, bisa untuk produk membuat produk hukum seperti itu.
1: Karena edukasi juga penting ya.
4: Iya, sangat penting.
1: Gitu. Oke, baik. Kan mungkin karena kata waktu nih terakhir nih harapan ke depan nih untuk mungkin Mbak Aning dulu.
2: Ya, ke depan kita berharap keterbukaan informasi ini sudah menjadi arus utama, tidak lagi menjadi beban buat desa. Karena sehingga ada kita membangun persepsi bahwa keterbukaan informasi ini bukan menelanjangi perangkat desa atau desa sendiri, tapi membantu supaya desa itu bisa mempertanggungjawabkan titipan yang dititipkan desa lewat dari APBN dan APBD yang mungkin juga sebagian, kalau saya boleh membuatnya analogi, adalah saham masyarakat yang dititipkan lewat APBN dan APBD, sehingga masyarakat kan yang pemegang saham ini butuh tahu bagaimana mereka pemegang saham ini mempertanggungjawabkan terkait dengan melalui program-program yang mereka buat di desa. Saya kira memang persepsi ini yang harus kita bangun, bahwa transparansi ini adalah bagian dari kita untuk kemudian membuat keteraturan di desa itu sendiri. Jadi bukan untuk menelanjangi, tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan sekaligus membantu desa sehingga tidak ada lagi curiga ada dusta di antara kita, kan seperti itu. Ketika terbuka kan orang nggak perlu lagi curiga karena sudah disampaikan kepada masyarakat.
1: Oke, baik, super sekali. Ke Bang Arwai, harapan.
3: Ya, kata kuncinya gini ya. Untuk membuat pemerintahan itu berjalan dengan baik, masuk kategori baik, terlepas dari pelanggaran hukum, asas yang digunakan itu adalah asas keterbukaan dan partisipatif. Itu kata kuncinya. Ketika keterbukaan itu mulai disampingkan, partisipasi mulai dikesampingkan, disitulah muncul kecurigaan. Muncul kecurigaan, disitulah muncul orang mau meminta informasi-informasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya satu ya. Apapunlah itu jenis nanti orang mau meminta informasi, apalagi di dalam KIP itu kan tidak ada batasan, orang dari luar daerah manapun bisa meminta. Oleh karena itu penting sekali harapan saya ya untuk pemerintahan desa, segeralah membuat peraturan desa. Segeralah membuat peraturan kepala desa tentang SOP itu sehingga ada real legalitas ketika menjawab dari siapapun, dari manapun ketika mereka membuat meminta informasi terkait dengan itu. Saya kira itu, sekian kasih.
1: Oke, siap, baik. Ke
2: Datuk
1: Romani, harapannya.
4: Harapan kami ya memang seperti itu, artinya ya kita akan selalu komunikasi dengan apa ya, dengan media secara transparansi ya. Ya, seperti yang saya sampaikan awal tadi, memang boleh transparan tapi kan tidak vulgar seperti tidak itu. Di sini ada tambahan Mas ya, semoga pemerintah bisa mendengarkan apa yang saya sampaikan tentang program Pak Presiden MBG dan Koperasi Desa Merah Putih ya, supaya bisa kerjasama. Artinya MBG sekarang sudah berjalan mungkin sekitar entah berapa persen ya, apakah 30 ataupun 40% ya. Terus kemudian Koperasi Desa Merah Putih juga itu sudah banyak yang dibangun. Sungguh pun di Sumatera ataupun di Jambi itu belum ada yang diresmikan. Kayaknya belum ada. Tapi ya suatu wilayah salah satunya Desa Bukit Balik ya, itu koperasinya sudah berjalan. Ya sudah berjalan. Nah, terus kemudian kami sekarang ini lagi mengadakan pendekatan kepada MBG ataupun SPBG ya, seperti itu. Jadi kooperasi kami secara pribadi ataupun untuk semuanya kami berharap bisa kerjasama dengan MBG ataupun SPBG tadi. Jadi kami berharap bisa mengesup barang-barang yang ada di yang diperlukan oleh MBK tadi, seperti itu. Jadi saya berharap dukungan pemerintah, sebab kami sudah ada mengajukan beberapa kali, tapi kayaknya kan belum ketemu, seperti itu. Jadi semoga pemerintah bisa mendukung kami selaku kepala desa ataupun ketua KDMP-nya bisa kerjasama dengan MBK ataupun SPBK tadi. Nah, terima kasih.
1: Oke, untuk bahan-bahannya itu Pak ya, untuk bahan baku. Oke, baik. Mendengar, terima kasih ke Bang Arfai, ke Mbak Aning, dan juga Datuk Robani sudah bergabung di Dialog Jambi Menyapa pagi ini. Ya, baik. Ya baik, pendengar, dimanapun Anda berada, demikianlah Dialog Jambi Menyapa edisi Kamis 21 Mei 2026 ini. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat pagi dan sampai jumpa.
0: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

0: Baik, berkat untuk Anda yang masih bersama Prosa TRI Jambi, dan saya sudah tersambung dengan forecast Rondati yang akan menghadirkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi hari ini. Dan untuk Anda semua yang membutuhkan info terkait cuaca hari ini, saya sudah bersama Hari Taufika. Hari.
1: Baik, perakiran cuaca dan informasi hotspot Kamis 21 Mei 2026. Di pagi hari, secara umum cuaca di perairan cerah hingga berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca di perairan berawan dan waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir kencang di wilayah Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Sarolangun. Udara berkisar antara 21 hingga 33 derajat Celcius. Beban udara berkisar antara 58 hingga 85%. Arah angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dan kecepatan 6 hingga 24 km per jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Informasi tanggal 20 Mei 2026 terdapat 13 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Muaro Jambi 8 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 4 titik panas, Kabupaten Sarolangun 1 titik panas. Demikian informasi dapat kami sampaikan.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
2: Loh, ini untuk apa ya?
1: Ucapan terima kasih saya. Karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
3: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Leto Permintaan Hati menemani kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, dan saya masih hadir untuk Anda di edisi hari ini. Jadi selamat pagi untuk semuanya yang masih melaksanakan rutinitasnya atau yang akan berangkat keluar kota di hari ini. Jangan lupa saja apa-apa yang harus dibawa saat Anda akan keluar kota. Kenapa? Karena ya jangan sampai nanti pas di pertengahan jalan baru keinget mungkin berkas yang ketinggalan atau surat-surat

0: Bu, jangan pakai di bawah jalan ya.
1: Saya cuma sebentar kok.
2: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
3: Perkembangan zaman semakin canggih, alat elektronik semakin menjamur. Namun, ada yang kita lupa. Setiap sampah elektronik mengandung bahan yang berbahaya dan beracun, seperti merkuri, timbal, litium, dan kadmium. Kandungan tersebut merupakan material yang tidak dapat diurai oleh alam, bahkan mengakibatkan asidifikasi tanah yang dapat merusak tanah sehingga tanah tidak bisa digunakan untuk bercocok tanam. Mulailah dari rumah sendiri. Kumpulkan sampah elektronik, pilahlah dengan baik, perbaiki yang masih layak, dan daur ulang.
4: Karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini,

0: Mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara gak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi gak tahu dan gak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya. Saya masih ada menemani Anda semua hingga formasi 10. Dan kali ini ada satu informasi yang mana kenaikan harga gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg dalam beberapa pekan terakhir mulai menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat. Dan di sejumlah wilayah di kota Jambi, harga LPG yang sebelumnya berada di kisaran Rp18.000 kini meningkat menjadi sekitar Rp22.000 hingga Rp25.000 per tabung. Kenaikan harga ini dirasakan cukup memberatkan, terutama bagi rumah tangga dengan ekonomi menengah ke bawah. Gas LPG merupakan kebutuhan pokok yang digunakan setiap hari untuk memasak, sehingga perubahan harga secara langsung mempengaruhi pengeluaran keluarga. Salah seorang warga, Siti 35, mengungkapkan ya bahwa kenaikan harga tersebut membuatnya harus lebih hemat dalam penggunaan gas. Tidak hanya masyarakat rumah tangga, para pelaku usaha kecil seperti pedagang makanan dan minuman ini juga merasakan dampak yang signifikan. Beberapa di antaranya terpaksa menaikkan harga jual, sementara yang lain memilih mengurangi keuntungan agar tetap dapat mempertahankan pelanggan. Adi 40, seorang penjual gorengan, mengatakan bahwa kenaikan harga LPG membuat biaya operasionalnya meningkat. Dan pemerintah juga menyatakan bahwa kenaikan harga LPG dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti peningkatan biaya distribusi dan harga energi global. Informasi tadi pendengar, yang mana harga LPG naik bebani masyarakat dan pelaku usaha kecil, menutup perjumpaan kita di Jambi pagi ini. Itu artinya Nana juga harus undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya di edisi hari ini. Selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cicak Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Aduh, bau asap.
1: Maaf Pak, kena batuk ya.
2: Ruangan ini bau tembakau. Ini ada yang barusan merokok.
1: Pak, kok bisa tahu ada yang barusan merokok di ruangan ini?
3: Iyalah, sekalipun asapnya nggak kelihatan lagi, tapi masih meninggalkan aroma yang sangat membahayakan pada orang yang tidak merokok.
2: Benar, yang tidak merokok aja bisa berbahaya jika menghirup asapnya. Apalagi yang merokok.
4: Waduh Pak, kalau perokok seperti saya, berarti nikotinnya sudah banyak dong.
3: Nah, ketahuan kamu yang merokok ya?
4: Bukan.
3: Makanya, asapnya jangan dihembus sembarangan. Hargai dong orang-orang di sekitarnya yang tidak merokok.
1: Bro, kalau merokok ditelan aja asapnya.
5: Asap rokok berbahaya bagi kesehatan.
6: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.
7: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kebersamaan di edisi Kamis hari ini, hari keempat di pekan ini ya, di tanggal 21 Mei 2026. Saya Astri Landari yang akan menemani Anda untuk segmen Jambi siang ini Pro 1 RRI Jambi. Ya, dan pasti pendengar, cuaca siang ini tadi sih cerah ya, sekarang kayaknya berubah mendung. Nah, apakah ini akan turun hujan? Kita juga nggak tahu. Yang pasti safety untuk segala aksesoris hujan Anda ya. Selamat menjalankan ibadah Anda yang menjalankan ibadah puasa hari ini, dan tentunya juga Anda yang lagi dalam satu kesempatan yang bisa berkumpul bersama keluarga ya. Dan pastinya juga pendengar, untuk Anda yang tengah padat sekali aktivitasnya dan pekerjaannya, jangan lupa luangkan waktunya untuk istirahat, dan pastinya konsumsi air putih setidaknya 2 jam sekali ya, satu gelas gitu sampai satu hari ini ya. Dan tentunya mudah-mudahan tercukupi ya air putih kita, tentunya itu merupakan salah satu ikhtiar dan obat kita supaya dijauhi dari segala macam penyakit ya. Baik pendengar, di satu informasi saat ini saya informasikan ke orang dengar Anda mengenai masyarakat Indonesia yang saat ini dihantui rasa ketakutan penyalahgunaan data pribadi di era digital. Terlebih belakangan ini marak kasus penyalahgunaan NIK KTP milik orang lain untuk diajukan pinjaman online atau pinjol. Nah, untuk mengecek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak, dalam informasi ini, modus kejahatan ini biasanya terjadi akibat kebocoran data pribadi, phishing, penyalahgunaan foto KTP yang pernah diunggah ke platform tersebut ya. Dan pemerintah melalui OJK itu menghimbau masyarakat perlu secara berkala mengecek apakah identitasnya digunakan untuk aktivitas pinjaman atau kredit tanpa izin. Nah, salah satu cara utamanya untuk mengetahui KTP digunakan untuk pinjaman adalah melalui layanan sistem informasi keuangan SLIK OJK. Nah, lewat SLIK OJK ini, pendengar, nantinya masyarakat dapat melihat nih riwayat kredit dan pembiayaan yang tercatat atas nama pribadi masing-masing. Nah, gimana cara ceknya ya? Nah, berikut cara cek status KTP digunakan untuk pengajuan pinjol atau tidak. Nah, Anda bisa masuk ke laman resmi idepku OJK di http ya idepku.ojk.go.id. Nah, pilih menu pendaftaran, isi data diri lengkap termasuk jenis debitur, kewarganegaraan, jenis identitasnya dan juga nomor identitas atau NIK ya. Unggah foto identitas dan selfie sesuai instruksi yang diminta. Klik ajukan permohonan, setelah berhasil Anda akan menerima nomor pendaftaran. Nah, hasil pengecekan biasanya akan dikirimkan ke email yang terdaftar dalam waktu sekitar 1 hari kerja. Ya, pendengar, melalui stik OJK, masyarakat dapat melihat apakah ada fasilitas kredit aktif atas namanya. Nah, baik itu dari perbankan maupun lembaga pembiayaan resmi, namun perlu dicatat, tidak semua layanan pinjol ilegal tercatat dalam sistem ini. Pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya, silakan Anda membuka dan membaca di portal berita rri.co.id ya. Selanjutnya, pendengar, persiapan program magang nasional batch 4 2026 ya, ini syarat dan besaran gajinya gimana ya, kita coba nih intip informasinya. Nah, ini dia pendengar, masyarakat Indonesia khususnya para pencari kerja sedang menanti-nantikan nih program magang nasional batch 4 2026 ya. Program magang nasional ini dari Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker RI, yang mengingat Kemnaker telah mengajukan magang nasional gelombang 4 kepada Presiden Prabowo Subianto. Nah, melansir laman Antara, Kemnaker menargetkan sebanyak 150.000 peserta mengikuti program di magang nasional BED 4 ini ya. Nah, syarat dan besaran gaji program magang nasional 2026 dari Kemnaker dari Aceh sampai Papua itu ada di portal berita kami rri.co.id ya. Yuk coba akses atau coba di-download dulu atau membuka di layanan portal berita kami rri.co.id ya. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat beraktivitas ya. Informasi-informasi lainnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda selepas lagu-lagu yang berikut ini ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: Tong sampah jauh. Buang di sini aja lah.
1: Hoi, Bu. Kok buang sampah di situ?
0: Aduh, ada yang lihat.
1: Oh, kamu ya yang sering buang sampah sembarangan di lingkungan ini?
0: Tapi kan bukan aku aja, Pak, yang buang sampah di sini.
1: Kalau sudah ada lebih dari 2 orang, memulai pasti yang lainnya pada ikut juga buang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita ini jadi jorok, bau tidak sedap, dan akan menimbulkan penyakit. Di depan sana kan sudah disiapkan tong sampah. Ayo, kita gotong royong, buang sampah-sampah ini ke tempatnya.
2: Kebersihan lingkungan merupakan kesadaran dan tanggung jawab kita bersama.
3: Perkembangan teknologi saat ini sudah sangat maju dengan pesat. Tidak hanya masuk ke dalam sektor industri atau perusahaan-perusahaan besar, namun juga merambah ke rumah tangga bahkan kalangan individual. Salah satu bukti perkembangan teknologi adalah munculnya smartphone dan sosial media. Saat ini, hampir seluruh orang telah memiliki HP atau smartphone, sehingga dengan mudah mengakses segala hal dan mampu untuk memberikan informasi-informasi dan berita-berita secara cepat. Untuk itu, gunakan kecanggihan teknologi tersebut sebagai alat pembelajaran dan ilmu pengetahuan.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Enggak. Kamu mau enggak bantuin aku naikin rank Mobile Legends aku nih?
2: Skip dulu deh. Aku lagi sibuk banget nih. Mau baca-baca materi buat ujian besok.
1: Ya elah. Bentar doang kali. Enggak akan sampai 24 jam.
2: Walaupun enggak lama, itu kan sudah buang-buang waktu aku dengan sia-sia. Yang tadinya bisa dapat materi lebih, malah berkurang jika aku main game bareng kamu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

pendengar di mana saja Anda berada, harus tetap waspada dan berhati-hati ya. Siang ini sepertinya gelap sekali cuaca, dan tentunya Anda yang sedang berkendaraan, hati-hati dalam perjalanan Anda semuanya ya. Di satu informasi berikut ini, memasuki daripada bulan Mei hingga September 2026 tahun ini, pemerintah melalui Kemendikdasmen itu mulai menyalurkan pencairan termin 2 PIP 2026. Nah, ketika melakukan pengecekan daftar penerima PIP 2026, masyarakat itu sering sekali mengalami kendala pengecekan data. Tidak sedikit masyarakat sering diperlihatkan keterangan data tidak ditemukan. Nah, ketika mengecek PIP dalam laman di laman Kemendikdasmen ya. Nah, bagaimana solusi mengatasi kendala akses data penerima PIP 2026? Di artikel ini melansir dari laman Kemendikdasmen, pihaknya menyarankan beberapa langkah untuk memastikan data kembali terdeteksi dalam sistem PIP ya. Langkah pertamanya itu penerima perlu memastikan nomor induk siswa nasional atau NISN dan nomor induk kependudukan atau NIK diisi dengan benar sesuai data kependudukan. Langkah keduanya melakukan verifikasi ke sekolah untuk memastikan data sudah diperbarui dan terkirim ke sistem data pokok pendidikan atau DAPODIK ya. Dan selanjutnya Anda bisa mengeceknya di Sipintar melalui pip.kemendikdasmen.go.id di menu pencarian login dengan NIK dan NISN. Baik pendengar, informasi selanjutnya saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Ini terkait daripada perkuat ekonomi umat. Koperasi pesantren ditargetkan cetak santripreneur. Baiklah pendengar, disebutkan oleh Ketua Umum Induk Koperasi Pondok Pesantren Inko Fontren Marsudi Suhud, menargetkan lahirnya lebih banyak santripreneur untuk memperkuat ekonomi nasional, dan menurutnya potensi besar pesantren harus diarahkan menjadi kekuatan ekonomi berbasis umat. Dan Marsudi mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 42.000 pondok pesantren yang tersebar di berbagai daerah. Jumlah tersebut dinilai menjadi modal besar dalam menciptakan pengusaha baru dari kalangan santri. Informasi terkini lainnya dan terkhususnya informasi atau dunia olahraga dapat Anda ikuti di Dinamika Olahraga Pro 3 RRI tepat jam 11 siang ini ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

Oklahoma City Thunder kalahkan San Antonio Spurs pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda Putri Maroko Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa 2025-2026 setelah kalahkan Freiburg di partai puncak. Gelar ini juga menambah koleksi raihan pelatih Aston Villa Unai Emery dengan piala Liga Eropa kelimanya. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
1: Aston Villa sukses menjuarai Liga Eropa setelah mengalahkan Freiburg dengan skor telak 3-0 pada partai final yang berlangsung di Stadion Besiktas, Istanbul, Turki dini hari tadi. Kemenangan tersebut memastikan Aston Villa meraih trofi Liga Eropa pertama mereka dalam sejarah klub. Tim asal Birmingham itu tampil dominan sepanjang pertandingan dan mampu mencetak 3 gol tanpa balas di hadapan ribuan pendukung yang memadati stadion. 3 gol kemenangan Aston Villa dicetak oleh Yuri Tielemans pada menit ke-41. Gol kedua dicetak Emiliano Buendia pada waktu tambahan ketiga babak pertama, dan gol ketiga dicetak oleh Morgan Rogers pada menit ke-58. Selesai pertandingan manajer klub Aston Villa, Unai Emery, mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerja keras seluruh tim serta dukungan supporter sepanjang musim.
2: Experience as well, having trophies.
1: Yang terpenting adalah bagaimana performa kami di sini, dan hal ini sangat relevan bagi klub ini karena setelah tahun 1982, klub ini terakhir kali berhasil menjuarai Piala Eropa. Piala Eropa adalah sesuatu yang selama ini mereka rindukan. Dukungan ini bukan sekadar untuk Liga Champions atau hal lain, melainkan untuk sebuah trofi. Meraih trofi ini adalah sesuatu yang membuat kami sangat-sangat bahagia dan bangga atas segala upaya yang telah kami lakukan. Namun, kami tidak akan berhenti di sini. Sementara, Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan, Emiliano Buendia, yang juga merupakan gelandang penyerang Aston Villa, menyampaikan apresiasinya untuk semua orang di tim.
3: I'm very happy for the team.
1: Saya sangat senang untuk tim, untuk semua orang yang terlibat di klub ini, karena seperti yang dikatakan manajer, ini adalah sebuah proses. Sejak mereka datang, tim, klub, dan para pemain, semuanya terus berkembang, semakin baik dari musim ke musim, mengumpulkan pengalaman bersama, dan berlaga di kompetisi Eropa selama 3 musim secara berturut-turut. Jadi menurut saya, penampilan kami di Liga Eropa musim ini sungguh fantastis. Semua pujian untuk semua orang di tim. Dan malam ini kami menghadapi pertandingan yang sangat bagus, menghadapi lawan yang sangat tangguh. Tetapi saya pikir dalam detail-detail itulah kami akan membuat perbedaan, dan kami bisa meraih kemenangan serta mengangkat trofi. Atas kemenangan ini, Unai Emery kembali meraih gelar juara Liga Eropa untuk kelima kalinya. 3 gelar didapatkannya saat bersama Sevilla pada musim 2013-2014 hingga 2015-2016. Satu trofi direbutnya bersama Villarreal pada musim 2020-2021, dan sekarang ia kembali mendapatkannya bersama Aston Villa di musim 2025-2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikut serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang muda Lamine Yamal bertekad menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol atau hat-trick di Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada 11 Juni hingga 19 Juli mendatang. Saat ini pencetak gol termuda tim nasional Spanyol adalah Pablo Martin Paez Gavira atau Gavi yang mencetak gol pada usia 17 tahun dan menjadi pencetak gol termuda La Roja. Oleh karena itu, Yamal ingin membuat rekornya sendiri, yakni menjadi pemain Spanyol termuda yang mencetak 3 gol di Piala Dunia. Yamal mengakui bahwa tim nasional Spanyol yang diasuh Luis de la Fuente menjadi salah satu tim favorit pada Piala Dunia kali ini, terlebih setelah menjuarai Euro 2024. Pecinta sepak bola, Uzbekistan akan menjalani debutnya di Piala Dunia 2026 setelah berkali-kali gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Kini White Wolves berpotensi memberikan kejutan di event terbesar sepak bola itu. Selengkapnya kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Indra Virgiantara dan Tomo Hakim kembali lagi dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yang membawa nama Asia, yaitu
2: Uzbekistan.
1: Ya.
2: Ya, setelah puluhan tahun penuh kegagalan, drama dan juga patah hati, White Wolves Uzbekistan akhirnya berhasil menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
1: Momen bersejarah itu datang pada 5 Juni 2025, hasil imbang 0-0 melawan Uni Emirat Arab di Abu Dhabi cukup untuk memastikan White Wolves tampil di Piala Dunia pertama mereka.
2: Untuk menghadapi panggung terbesar sepak bola dunia tahun ini, Uzbekistan dipimpin salah satu bek terbaik sepanjang masa, yaitu Fabio Cannavaro yang menjadi pelatih mereka. Nah, legenda Italia dan juga kapten juara dunia 2026.
1: Iya, di lapangan Uzbekistan juga punya generasi muda yang menjanjikan. Nama paling bersinar adalah Abosbek Fayzulayev. Gelandang 22 tahun ini jadi motor permainan tim sepanjang kualifikasi. Dia mencetak gol-gol penting melawan Qatar, Korea Utara, dan Iran.
2: Perjalanan mereka di kualifikasi juga impresif, ditandai dengan menang di laga-laga krusial dan menutup kualifikasi dengan 5 pertandingan tanpa kekalahan.
1: Mereka memang debutan, tapi justru itu yang bikin berbahaya. Ya. Tidak ada tekanan besar dan mereka datang membawa semangat sejarah. Pertanyaan selanjutnya, bisakah Uzbekistan jadi kuda hitam dan memberi kejutan di Piala Dunia 2026?
2: Oleh karena itu, ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Kabar dari arena bola basket NBA, Oklahoma City Thunder berhasil mengalahkan San Antonio Spurs dengan skor 122-113 pada game kedua final wilayah barat NBA 2026. Kemenangan tersebut membuat Thunder menyamakan kedudukan seri menjadi 1-1. Pertandingan berlangsung ketat sejak kuarter pertama dimulai di Paycom Center Oklahoma City hari ini waktu Indonesia. Thunder mulai mengambil kendali permainan pada kuarter kedua lewat pertahanan yang lebih disiplin. Oklahoma City mampu menutup babak pertama dengan keunggulan tipis 62-51 atas Spurs. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder dengan torehan 30 poin dan 9 assist. Penampilan konsisten sang bintang membantu Oklahoma City menjaga ritme permainan sepanjang laga. Kontribusi penting juga datang dari Alex Caruso yang mencetak 17 poin dari bangku cadangan. Selain itu, Kason Wallace dan Jared McCain masing-masing menyumbang 12 poin untuk Thunder. Kemenangan 122-113 membuat final wilayah barat NBA 2026 berlangsung semakin sengit dengan skor imbang 1-1. Thunder dan Spurs kini bersiap menghadapi game ketiga untuk memperebutkan keunggulan pada seri tersebut.

0: Kini informasi dari olahraga tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi melaju ke semifinal ganda putri Maroko Open 2026 bersama petenis Rusia Vera Zonavareva. Pasangan unggulan pertama itu mengalahkan wakil Amerika Serikat Carmen Corley dan Ivana Corley melalui super tiebreak bermain di Club de Semino tadi malam. Aldila dan Vera menang dengan skor 6-4, 6-7, dan 10-5. Mereka unggul lewat servis pertama, serta memanfaatkan kesalahan lawan. Corley bersaudara sempat memaksa pertandingan berlanjut ke super tiebreak setelah memenangi set kedua. Namun Aldila dan Vera akhirnya menutup pertandingan dalam waktu 1 jam 47 menit untuk memastikan tiket final. Sementara itu, langkah petenis Indonesia Janice Chan terhenti pada babak 16 besar tunggal putri Maroko Open. Janice kalah dari petenis Kolombia Camila Osorio 3-6, 6-3, 0-6 malam tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pecinta bulu tangkis, Jonathan Christie berhasil lolos ke perempat final Malaysia Master 2026 usai mengalahkan Wang Powei 21-16, 19-21, 21-13 dalam kurun waktu 1 jam 6 menit. Jonathan memulai laga dengan baik. Ia mengendalikan rally dan bisa unggul 7-3 di awal. Jonathan terus menguasai keadaan dengan baik. Ia menekan Wang Powei dan unggul 11-6 di interval game pertama. Jonathan langsung menyelesaikan game pertama lewat pukulan silang yang membuat skor jadi 21-16 di akhir game pertama. Masuk ke awal game kedua, situasi tidak banyak berubah. Jonathan masih bisa mengendalikan permainan dengan baik. Meski skor sempat imbang di angka 3-3, Jonathan bisa menciptakan selisih 4 angka 11-7 di saat interval. Situasi kemudian berubah drastis setelah interval. Wang Powei bisa merebut 6 poin beruntun dan berbalik unggul 16-13. Dalam kondisi itu, Wang Powei bisa merebut poin di permainan berikutnya dan menang 21-19. Pada game penentuan, Jonathan langsung menghentak dan unggul 7-1. Interval game ketiga ditutup Jonathan dengan keunggulan 11-4. Dalam kondisi terdesak, Jonathan kali ini bisa keluar dari ancaman Wang Powei. Ia bisa menciptakan selisih 5 angka pada kedudukan 17-12 setelah smash miliknya menembus pertahanan lawan. Jonathan terus melaju dan merebut 3 poin berikutnya untuk meraih match point di angka 20-12. Sempat gagal di kesempatan pertama, Jonathan menang 21-13 setelah pukulan Wang Powei keluar.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, Persib Bandung selangkah lagi meraih juara Super League 2025-2026. Bobotoh diimbau menjaga ketertiban dan kenyamanan kota saat merayakan gelar juara. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
1: Sayangnya semoga tetap kondusif.
2: Hingga selangkah lagi, Persib akan menjadi kampion Super League musim 2025-2026 dengan catatan menang di laga terakhir menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu nanti. Manajer Persib Bandung Umuh Mukhtar menyampaikan pesan khusus kepada para bobotoh jelang penentuan Maung Bandung juara di Stadion GBRA Kota Bandung Sabtu mendatang. Ia juga meminta seluruh supporter menjaga ketertiban dan berharap suasana pertandingan dapat berlangsung aman dan nyaman.
3: Ini yang jadi permasalahan nanti pas selesai, orang kan meringsek. Meringsek bisa 4-5 kali lipat yang biasa datang ke GBLA. Orang yang tidak punya tiket miliar rela datang tidak menonton, tidak apa-apa dulu di luar. Dan minta para pemain yang boleh-boleh saja yang tidak punya tiket tidak masuk ke lapangan. Tapi ya harus tertib lah. Tertib semua, jaga anak sendiri, jaga lembut sendiri, jangan sampai ada permasalahan.
2: Senada dengan Umuh, striker sayap Persib, Pekham Putra Nugraha, menghimbau bobotoh agar tetap tertib dan tidak arogan saat merayakan potensi juara liga akhir pekan ini. Ia berpesan agar pendukung menghargai sesama pengguna jalan, menjaga kondusivitas kota dan mengutamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Pihak klub dan pemain berharap euforia kemenangan dirayakan dengan aman dan tertib.
4: Tetap kondusif karena kita masih ya, ada satu pertandingan lagi, tetap dengan jangan terlalu arogan juga karena hargai juga pengendara yang lain karena di Bandung juga bukan hanya Boboto yang merayakan, tapi ada yang kejala juga kesibukan bekerja. Jadi khusus saya ya, semoga tetap kondusif, tertib dan jaga apa karena ada keluarga yang tetap menunggu di rumah.
2: Persib berpeluang besar mencetak sejarah hat-trick juara Liga saat menghadapi Persijap Jepara di Stadion GPLA pada Sabtu nanti. Skuad asuhan Wayan Hodak hanya butuh tambahan 1 poin atau imbang untuk mengunci gelar. Jika juara, perayaan konvoi telah disiapkan pada Minggu dengan rute mulai dari Gedung Sate, melewati Jalan Banda, Merdeka dan Asia Afrika, hingga berakhir di Gedung Merdeka. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pecinta olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Dari Kota Solo, berikut laporan Edwi Puryono.
5: Memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah.
6: Saudara Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora berkolaborasi dengan NPC Indonesia menggelar pelatihan klasifikasi olahraga disabilitas tingkat nasional untuk kategori disabilitas fisik di Kota Solo. Pelatihan yang digelar selama 4 hari demi meningkatkan efektivitas dalam memburu atlet potensi itu diikuti 45 peserta dari 17 provinsi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta wajib memiliki latar belakang sebagai fisioterapis ataupun dokter spesialis terutama kedokteran fisik dan rehabilitasi. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto mengatakan kegiatan yang digelar di Solia Hotel merupakan pelatihan tahap pertama yang mendatangkan peserta dari Indonesia bagian barat meliputi Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. NPC Indonesia berharap dari kegiatan tersebut akan muncul banyak klasifisier yang membantu dalam pengembangan olahraga disabilitas secara merata di seluruh wilayah Indonesia.
5: Ya, jadi Kemenpora dalam hal ini memfasilitasi NPC untuk mengadakan pelatihan classifier disabilitas fisik tingkat nasional regional 1 yang tentu saja sangat bermanfaat bagi daerah-daerah yang belum memiliki classifier nasional yang bersertifikasi nasional bisa mengirimkan para dokter dan fisioterapisnya ke Solo untuk mengikuti pelatihan yang sangat bagus ini. Harapan event ini bisa melahirkan banyak classifier nasional yang nantinya akan bisa membantu NPC Indonesia Provinsi di daerah masing-masing. masing-masing untuk mencari atlet dan mengklasifikasikan atlet disabilitas dengan tepat akurat.
6: Hal yang sama juga turut diungkap PLT Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi Kemenpora Leni Kurnia. Menurutnya pelatihan klasifikasi disabilitas fisik itu sangat penting mengingat NPC Indonesia memiliki peluang besar dalam meraih medali di ajang ASEAN Para Games APG 2026 dan Paralimpiade 2028.
7: Pelatihan kali ini pelatihan untuk khusus klasifikasi disabilitas fisik. Tujuannya nomor satu, memang kita harus memperbanyak jumlah klasifier khususnya untuk klasifier physical impairment supaya nanti kalau ada penyandang disabilitas yang tertarik untuk ikut berolahraga dan mengikuti olahraga prestasi yang misalnya di salah satu cabang olahraga, teman-teman yang sudah dilatih ini bisa melakukan pemeriksaan bahwa yang pertama mereka memenuhi syarat untuk gangguannya atau penyakitnya, yang kedua memenuhi syarat untuk impairmentnya atau keterbatasannya, yang ketiga mereka memenuhi syarat untuk salah satu cabang olahraga.
6: Sementara itu salah satu pemateri Retno Setianing mengaku bangga ketika Kemenpora bersama NPC Indonesia bisa menggelar pelatihan klasifikasi disabilitas fisik nasional. Pelatihan menjadi penting agar Indonesia bisa memiliki sosok yang berkompeten dalam melakukan klasifikasi terhadap calon atlet olahraga disabilitas. Sebab keberadaan klasifikator bisa meningkatkan efektivitas dalam mendeteksi dan membina calon atlet potensi. Dalam pelatihan tersebut, para peserta tidak sekedar mengikuti kelas teori di Hotel Solia, namun mereka juga diajak ke pusat pelatihan Paralimpiade Indonesia P3I di Delingan Karanganyar untuk melihat proses latihan dan melakukan praktek klasifikasi beberapa cabang olahraga. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, Bali Tourism Run 2026 siap digelar sebagai motor penggerak ekonomi lokal dan promosi pariwisata berkualitas. Ajang sport tourism yang akan digelar di DTW Jatiluwih 21 Juni itu sekaligus menjadi langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali 2027. Laporannya disampaikan Ayu Rini.
1: Bali Tourism Run ini tanggal 21 Juni.
2: Ajang Spot Tourism Bali Tourism Run 2026 yang diinisiasi Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia ASITA DPD Bali siap digelar 21 Juni 2026 di DTW Jatiluwih Tabanan. Event lari bertaraf internasional ini bukan sekedar ajang olahraga biasa. Bali Tourism Run 2026 dirancang sebagai motor penggerak ekonomi lokal, promosi pariwisata berkualitas, sekaligus langkah awal menuju 100 tahun pariwisata Bali pada tahun 2027. Wakil Ketua Panitia Bali Tourism Run 2026 John Ketut Purna dikonfirmasi RRI di Tabanan mengatakan, Jatiluwih dipilih sebagai lokasi spot tourism tersebut karena memiliki nilai historis yang telah mendunia sebagai situs warisan budaya dunia. Ia menjelaskan melalui Bali Tourism Run 2026 menjadi momentum pembuktian Jatiluwih aman, nyaman, dan sangat layak dikunjungi dengan panorama sawah terasering yang indah dan asri. John Ketut Purna mengungkapkan, dengan mengangkat tema The Journey Begin From Jatiluwih menggambarkan daya tarik wisata Jatiluwih sebagai tempat pertama penyelenggaraan Bali Tourism Run yang diakui UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia.
1: Bali kan akan menyambut 100 tahun pariwisata di Bali di tahun 2027. Makanya kegiatan ini sebenarnya juga dikenal di sounding ke Pak Gubernur, dan Pak Gubernur juga sangat setuju bahwa di Jatiluwih akan diadakan run.
2: John Ketut Purna memastikan sebagai destinasi yang mengedepankan kelestarian alam, pengelola Jatiluwih tidak akan mengorbankan lingkungan demi mengejar jumlah peserta. Ia menekankan aspek carrying capacity atau daya tampung Jatiluwih tetap menjadi prioritas utama. Ajang spot tourism ini hanya membuka kategori rute 5K dengan target 2.000-an peserta. Sejak registrasi dibuka 13 Mei lalu, saat ini sudah ada lebih dari 100 pelari yang mendaftar, dan angka ini diprediksi akan melonjak tajam. Bali Tourism Run 2026 juga membawa misi kemanusiaan bergerak dari Jatiluwih untuk dunia.
1: Rute sudah kita siapkan dan memang itu semua pelari akan berlari di paran sawah desa Jatiluwih. Itu sebenarnya rute yang kita pakai itu adalah rute Jalan Subak yang ada di Jatiluwih.
2: Ajang spot tourism bertajuk Bali Tourism Run 2026 siap digelar Minggu 21 Juni 2026 dengan mengambil lokasi di daerah tujuan wisata DTW Jatiluwih sebagai situs warisan budaya dunia. Para peserta Bali Tourism Run akan menyusuri wilayah Jatiluwih dan jalur Subak sepanjang 5K. Event internasional ini diharap akan menjadi agenda tahunan yang digelar bergilir di berbagai kabupaten kota di Bali. Reporter RRI Denpasar, Ayu Rini melaporkan.
0: Berdengar dengan disampainya kabar dari Bali tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Lukmantara, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Bro, kamu bosen nggak makan nasi setiap hari?
1: Ya iya, tapi bingung juga. Kalau nggak makan nasi, kenyang dari mana dong?
0: Tenang, ada alternatifnya kok. Kamu bisa coba satu buah pisang, dua selai roti gandum, atau satu setengah apel. Karbonnya sama kok kayak nasi, tapi nggak ngebosenin.
1: Serius? Jadi bisa kenyang cuma makan buah sama roti gitu?
0: Yap, benar banget. Atau kalau mau yang agak gurih, cobain satu bonggol jagung, 150 gram ubi atau kentang. Gizi dapet, varian juga.
1: Wah, asik nih. Biar nggak nasi melulu, badan sehat, dan lebih seru buat dimakan.
0: Betul banget. Jadi, mulai sekarang coba deh. Biar makannya nggak itu-itu aja.
1: Oke, siap bro. Thanks infonya. Langsung gue coba besok nih. Tahu nggak sih, kalau kita itu punya siklus alami yang bikin kita tetap fit dan segar sepanjang hari? Yap, ada 3 siklus penting yang harus kita pahami. Dari jam 12 siang sampai 8 malam, tubuh kita lagi sibuk-sibuknya sama siklus pencernaan. Nah, ini saat yang pas buat makan utama. Makan siang dan makan malam, biar tenaga terus terisi. Makanlah pada waktu ini ya sobat. Lanjut ke jam 8 malam sampai 4 pagi. Ini waktunya siklus penyerapan. Paling bagus, tubuh kita dapat istirahat yang cukup. Jadi jangan begadang ya. Tidur yang nyenyak supaya nutrisi dan makanan tadi benar-benar terserap. Dan terakhir, di jam 4 pagi sampai 12 siang, tubuh kita memasuki siklus pembuangan. Ini waktu yang paling baik buat sarapan. Disarankan makan buah-buahan dulu biar pencernaan makin lancar. Yuk mulai kenali siklus tubuh kita biar makin semangat, makin sehat, dan aktivitas lancar sepanjang hari. Ingat, tubuh sehat bikin hidup lebih bahagia.

Pendengar, saat ini di seputaran Telanai Pura Kota Jambi, tepat di depan kantor Gubernur Jambi ya, ini sedang turun hujan ringan ya, namun kita tetap harus waspada dan berhati-hati, terlebih Anda yang sudah di perjalanan nih harus berhenti dulu ya, jangan lanjutkan perjalanannya jika memang hujannya di tempat Anda agak sedikit deras ya. Dan namun siang ini juga Anda yang bersiap-siap untuk menikmati waktu istirahat siangnya, mungkin ada pekerjaan yang belum terselesaikan, bisa diselesaikan dulu. Dan tentunya juga untuk Anda di mana saja berada, kami masih temani Anda di segmen Jambi Siang ini Pro 1 RRI dengan informasi terkini. Ya, nilai tukar rupiah hari ini pendengar berpeluang untuk melanjutkan penguatan dalam perdagangan hari ini. Dalam penutupan perdagangan hari Rabu kemarin itu menguat 0,29% ke posisi 17.653 per dolar Amerika Serikat. Nah, rupiah diharapkan terapresiasi hari ini dan akan bergerak di kisaran 17.660 per dolar Amerika Serikat. Itu dikatakan oleh analis pasar uang dari Valbury Sekuritas, Fikri Permana, pada hari ini Kamis 21 Mei 2026. Ya, selanjutnya pendengar, pesantren didorong untuk bisa mandiri ekonomi. Dan informasi selanjutnya, pendengar, program Kampung Nelayan Komisi 4 minta dikawal dari hulu sampai dengan hilir. Ya, informasi ini datang dari anggota Komisi 4 DPR RI, Usman Husin, mendukung instruksi Presiden Prabowo Subianto yang membangun gudang pendingin ya dalam program Kampung Nelayan. Di satu sisi, politikus PKB ini mengingatkan proyek strategis ini dikawal ketat dari hulu ke hilir. Bayangkan saja para nelayan itu sudah melaut dengan susah payah untuk mendapatkan ikan, tetapi hasil tangkapannya tidak bisa bertahan lama ya. Nah, untuk itu pendengar, Presiden Prabowo Subianto membangun gudang pendingin dalam program Kampung Nelayan tersebut.

Informasi berikutnya, pendengar, yang mana perencana Bandara Kertajati ini disebutkan informasi ini jadi MRO pesawat C-130AS, DPR minta dikaji hati-hati. Komisi 1 DPR RI juga menyoroti rencana pemerintah menjadikan Bandara Kertajati Jawa Barat sebagai tempat maintenance, repair dan overhaul atau MRO. Anggota Komisi 1 DPR RI, TB Hasanuddin, meminta pemerintah berhati-hati terkait persetujuan MRO di Bandara Kertajati. Jika fasilitas tersebut eksklusif mendukung operasional pesawat militer Amerika Serikat di kawasan Asia, maka persepsinya bisa berkembang sebagai bentuk pangkal militer Amerika Serikat di Indonesia. Selamat siang dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI. Pendengar, informasi-informasi lainnya Anda dapat mengikuti dalam Warta Berita Pro 1 RRI nanti tepat jam 13 waktu Indonesia Barat. Dan setelah beberapa lagu berikut, kita akan beralih ke nuansa lagu-lagu religi sembari menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, Sa, lapar banget nih. Makan di mana ya?
1: Ya udah, kita makan di Sushi Mall aja. Tempatnya bagus, lagi viral lagi. Banyak spot untuk foto-foto cantik.
0: Sushi pinggir jalan lebih enak loh, Sa. Harga terjangkau untuk ukuran pelajar seperti kita ini.
1: Emang rasanya sama dengan yang di mall, Vi?
0: Loh, jangan salah loh, Sa. Pendagang kaki lima tapi rasanya bintang lima. Mending kita beli situ aja. Sekaligus kita mendukung UMKM yang ada di sekitar kita.
1: Oh, gitu.
0: Iya dong, udah harga murah, enak lagi. Dan UMKM kita bisa naik kelas.
1: Oh, oke deh. Gas, kita makan sushi.
0: Yang di kaki lima, kan?
1: Iya, ayo.
0: Oke, gas.
2: Mau punya sistem imun yang lebih kuat? Konsumsi bawang putih secara rutin bisa membantu tubuh kamu lebih tahan dari serangan penyakit. Apalagi buat cegah flu dan bikin badan tetap prima. Gak cuma itu, bawang putih juga membantu mengontrol kolesterol, menurunkan tekanan darah, dan bahkan bisa mengontrol kadar gula darah. Cocok banget buat kamu yang mau hidup sehat dan terhindar dari penyakit serius. Mau tambah kuat? Bawang putih juga bisa tingkatkan kinerja fisik loh. Cocok buat kamu yang sering olahraga atau punya aktivitas padat. Bahkan, ada penelitian yang menunjukkan bahwa bawang putih

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

Cinta itu memori, cinta itu lagu, cinta itu puisi, cinta itu tak tergambarkan, cinta itu memberi, cinta itu toleransi, cinta itu kamu dan aku.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas, niat yang mulia itu. Udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih, Dek. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya, Dek?
0: Tenang, Mas. Ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana, Dek?
0: Nah, gini, Mas. Lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu. Matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Nggak pincang jalannya, nggak buta matanya. Tanduk atau kupingnya nggak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Idul Adha semakin dekat. Pilihlah hewan kurban terbaik Anda. Pastikan sehat, cukup umur, dan tidak cacat fisik. Kurban tulus Anda membawa berkah tak terhingga bagi sesama.
3: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Baik, pendengar di mana saja Anda berada, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kita break sejenak untuk mengikuti tanda waktu beduk azan sholat zuhur wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat zuhur.

0: Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.
1: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
2: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Tidak, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melakukan

0: lalu ini sendirian.
1: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
2: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
1: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
3: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

satu, karena selepas ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Namun siarannya melalui FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar tidak bisa Anda lihat di channel YouTube ya, karena koneksi internet yang belum baik dan pulih, nanti insya Allah akan terus diupayakan oleh teman-teman TMB kita ya. Tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

88,5 MHz per 1 RRI Jambi. Pendengar, ada Serina Munaf dengan Pergilah Kau ya. Tapi jangan jauh-jauh juga, kan kembali lagi ke kantor ya. Iya, dan menemani Anda siang hari ini, pendengar, yang pasti setelah turun hujan, yang tadinya niat mau makan nasi plus lauk pauk yang sudah disediakan, malah kepincut sama yang hangat-hangat ini ya. Karena dingin ya, cuaca yang cukup dingin siang ini, karena barusan saja turun hujan. Ya, wajar saja jika mungkin Anda yang tadi sempat menunggu hujan reda, menikmati yang hangat-hangat juga ya. Dan pastinya juga pendengar, di kebersamaan kita pada siang hari ini dengan satu informasi sebelum kita akan mengikuti warta berita Pro 1 RRI Jambi siang ini. Dan informasi ini mengenai daripada tutorial daftar akun aplikasi Siap Kerja milik Kemnaker, jangan salah langkah ya. Nah, Anda mungkin yang menginginkan informasi ini atau gimana sih caranya gitu ya. Nah, berikut saya informasikan ke ruang dengar Anda, dan informasi mengenai aplikasi Siap Kerja Kemnaker RI yang disebutkan sebagian besar masyarakat, khususnya para pencari kerja, ini pasti belum tahu cara membuat akun di aplikasi Siap Kerja milik Kemnaker RI. Ya, pendengar, mengingat aplikasi Siap Kerja milik Kemnaker ini dapat mengakses semua lowongan kerja yang tersebar dalam satu login ya. Jadi tutorialnya itu adalah Anda dalam membuat akun Siap Kerja, Kemnaker mengingatkan agar pengguna menyiapkan KTP hingga CV yang sudah jadi. Kemudian cara daftar akun Siap Kerja Kemnaker ini, Anda dokumen yang harus Anda siapkan itu adalah KTP, kartu tanda penduduk yang masih berlaku, kemudian juga nomor induk kependudukan atau NIK alternatif, alamat email aktif maksud kami, nomor handphone aktif yang terdaftar atas nama sendiri, dan ijazah terakhir untuk melengkapi profil setelah registrasi. CP atau dokumen pendukung lain opsional, tapi ini sangat disarankan ya. Nah, caranya akses portal resmi Siap Kerja Kemnaker. Nah, buka browser dan kunjungi siapkerja.kemnaker.go.id atau bisa juga melalui kemnaker.go.id. Untuk pengguna mobile, kalian juga bisa mengunduh aplikasi Siap Kerja dari Google Play Store ya, Android atau App Store. Dan pastikan Anda mengunduh ke aplikasi resmi dari developer Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia agar terhindar dari aplikasi palsu. Pilih menu daftar, pendengar, itu di klik tombol daftar yang terletak di pojok kanan atas versi desktop ya, atau tekan ikon 3 garis di pojok kanan atas, lalu pilih daftar, ini versi mobilenya. Nah, isi NIK dan nama lengkap, masukkan nomor induk kependudukan 16 digit dari KTP Anda, diikuti juga nama lengkap sesuai KTP. Sistem Siap akan bekerja, Siap akan memverifikasi data ini dengan database Dukcapil secara otomatis. Nah, jika muncul error NIK tidak ditemukan, tunggu 1x24 jam dan coba kembali. Biasanya ini terjadi karena delay sinkronisasi antar database kementerian. Dan kemudian isi data akun ya, masukkan alamat email, nomor handphone, dan passwordnya itu harus minimal 8 karakter, mengandung minimal 1 huruf kecil, 1 huruf besar, 1 angka, dan simbol dari karakter ya. Verifikasi OTP, lengkapi profil diri, dan setelah itu Anda bisa mengupload ya daripada data-data yang wajib Anda lakukan ya di sini ya. Anda sertakan ada riwayat hidup, pengalaman kerja, keahlian, sertifikat pelatihan, portofolio, dan lokasi domisili. Ya, pendengar, layanan Senin sampai dengan Jumat jam kerja Halo Kemnaker di 1500630 ya. Aplikasi mobile ini tersedia di Google Play Store dan App Store dengan nama Siap Kerja Kemnaker.
Baik pendengar, informasi ini lebih lengkap dan jelasnya silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id ya. Dan pendengar, setelah satu lagu ini kita akan bersama di Warta Berita Pro 1 RRI.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Kamis 21 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi gelar operasi pasar. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus tuberkulosis atau TBC tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Kota Jambi melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang biasanya terjadi menjelang hari raya, hari besar keagamaan. Langkah pencegahan ini diwujudkan melalui kegiatan operasi pasar murah yang dipusatkan di kawasan Jeramba Bolong, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmera, Kamis 21 Mei 2026. Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, warga Kota Jambi dapat membeli berbagai bahan pangan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar umum. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kenaikan harga sekaligus menjaga kemampuan warga dalam membeli kebutuhan sehari-hari.
1: Oleh karena itu pada momen-momen hari besar biasanya terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka kami melakukan operasi pasar di seluruh wilayah kecamatan Kota Jambi. Ada minyak, ya minyak kita, ada beras, ada gula, dan juga ada gas. Semua kita harapkan agar tidak ada kenaikan di menjelang sampai dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
0: Dalam operasi pasar ini, pemerintah Kota Jambi menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Persediaan yang disiapkan untuk masyarakat meliputi 200 dus minyak goreng, kemudian 100 kg gula, 100 kg tepung, dan 500 kg beras. Pemerintah Kota Jambi berharap kehadiran pasar murah ini dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha dengan baik tanpa terkendala tingginya harga pangan. Peternak sapi di RT 10 Kelurahan Pinang Merah, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi merasa bahagia setelah salah satu sapi miliknya terpilih menjadi calon hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Idariani, peternak lembu akas, menerangkan sapi jenis Brahman yang diberi nama Kucai dengan postur tubuh yang besar serta kondisi kesehatan yang baik dinilai memenuhi kriteria sebagai hewan kurban pilihan Presiden. Mengatakan untuk menjaga kesehatan Kucai, sapi tersebut diberikan pakan rumput dan ampas kedelai setiap hari. Kucai merupakan sapi hasil inseminasi buatan atau kawin suntik.
2: Usianya kurang lebih 7 tahun. Iya, hasil IB ini rencananya di daerah Palmera.
0: Meski hingga kini belum ada kesepakatan terkait harga sapi tersebut, peternak mengaku senang karena sapi miliknya terpilih menjadi calon hewan kurban Presiden. Rencananya sapi Kucai yang menjadi hewan kurban milik Presiden Prabowo Subianto akan diserahkan kepada masyarakat di wilayah Palmera, Kota Jambi. Selanjutnya, pendengar, SMK Negeri 6 Kota Jambi menegaskan pentingnya perubahan paradigma dalam dunia pendidikan vokasi, khususnya dalam menyiapkan lulusan yang tidak lagi hanya berorientasi sebagai tenaga kerja Indonesia atau TKI, melainkan sebagai tenaga kerja profesional berkeahlian atau special skilled worker yang mampu bersaing di tingkat global. Kepala SMK Negeri 6 Kota Jambi, Endra Gunawan, menyampaikan tantangan ketenaga kerjaan saat ini tidak cukup hanya dengan menyiapkan lulusan untuk pasar kerja dalam negeri, melainkan harus diarahkan pada peluang kerja internasional yang semakin terbuka. Menurutnya, negara-negara seperti Jepang, Jerman, Australia, hingga beberapa kawasan di Eropa masih membuka peluang besar bagi tenaga kerja terampil dari Indonesia. Namun kunci utama untuk bisa bersaing di pasar global adalah penguasaan bahasa asing dan kesiapan kompetensi kerja.
3: Dunia pendidikan kita itu fokus bagaimana kemampuan bahasa, kemampuan karakter anak-anak itu kita tingkatkan, sehingga program kebekerjaan ke luar negeri itu bisa ditingkatkan. Karena peluang bekerja di luar negeri, terutama di Jerman, di Jepang, di Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Australia, itu peluang bekerjanya kan besar sekali. Tinggal anak-anak kita meningkatkan kemampuan bahasa, skillnya kita, kemudian karakter yang
0: Ia juga menegaskan bahwa SMK memiliki peran strategis dalam menyiapkan lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap melanjutkan pendidikan, termasuk melalui program kerja luar negeri yang saat ini mulai didorong di lingkungan sekolah. Namun demikian, ia mengakui bahwa salah satu tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah kemampuan bahasa asing siswa yang perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi standar industri internasional.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, Koperasi Merah Putih Kelurahan Penyengat Rendah yang diluncurkan pada Juli 2025 terus menunjukkan perkembangan positif. Koperasi yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa tersebut berhasil membukukan keuntungan bersih sekitar 7 juta selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Pahlepi mengatakan keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota. Menurutnya masih ada sebagian warga yang enggan bergabung karena minimnya pemahaman mengenai koperasi. Namun setelah mengetahui bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minat warga untuk menjadi anggota terus meningkat.
5: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta satu tahun, itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini Pak ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
0: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Ya, saudara, kondisi persediaan stok logistik kebencanaan di Gudang Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Sungai Penuh kini semakin menipis. Stok logistik yang tersedia saat ini bahkan masih merupakan sisa persediaan tahun 2025 yang lalu. Apalagi saat ini bantuan logistik dari pemerintah Provinsi Jambi sudah tidak tersedia lagi. Kondisi tersebut membuat BPBD Kota Sungai Penuh harus mengandalkan kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhan logistik bagi masyarakat yang terdampak bencana. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Sungai Penuh, Gusti Arman, mengatakan stok logistik untuk tahun 2026 seharusnya sudah tersedia di gudang BPBD. Mengingat Kota Sungai Penuh merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana alam, mulai dari banjir, tanah longsor, hingga kebakaran. Ya, sejumlah logistik yang masih tersedia, pendengar, saat ini diantaranya minyak goreng, kemudian terpal, mie instan, air mineral, dan kebutuhan lainnya. Namun sebagian besar bahan makanan tersebut dalam waktu dekat akan memasuki masa kadaluarsa.
6: Logistik pun juga akan berkurang. Ya, kemarin tahun 2025 itu kita ngambil bantuan di provinsi, mereka menyatakan bantuan untuk dari provinsi mungkin sudah ditiadakan. Namun tergantung pada daerah. Nah, sekarang logistik kita di gudang semakin menipis saat ini. Namun anggaran untuk penambahan belum ada. Demikian.
7: Kira-kira Pak, logistik saat ini untuk cukup untuk berapa bulan ke depan, Pak?
6: Ya tergantung. Ya, kalau mencukupi berapa bulan ke depan tergantung kebencanaan. Seperti baru-baru ini ada kebakaran, tetap kita melakukan bantuan.
0: Di samping itu, anggaran pengadaan logistik kebencanaan juga dinilai perlu ditambah dibanding tahun 2025 lalu, sebab kondisi ini dapat menyulitkan dinas terkait apabila terjadi peningkatan bencana sementara persediaan logistik di gudang sudah habis. Selanjutnya pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat ratusan kasus TBC ditemukan sepanjang tahun 2026. Dengan ribuan masyarakat masuk kategori terduga TBC, angka tersebut disebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan pihaknya terus memperkuat penemuan kasus di tengah masyarakat untuk mempercepat penanganan penderita TBC. Menurutnya langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari target pemerintah menuju eliminasi TBC pada tahun 2030. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memperkuat layanan kesehatan primer dan meningkatkan kapasitas puskesmas sebagai strategi berbasis komunitas agar penemuan kasus TBC lebih maksimal. Sementara itu, capaian keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Kota Sungai Penuh saat ini mencapai 90% dari target nasional sebesar 100%.
8: Kemudian di 2026 sampai dengan triwulan pertama ini ada 80 kasus yang kita temukan. Sandingkan di 2025 kemarin, di 2025 ada 432 kasus. Nah, kita bicara sekarang ini di TW1 gitu. Nah, TW1 ada 80 kasus. Kalau kita bagikan angka 432 tadi di 2025 bagi 4 triwulan, artinya ada 108.
0: Yep Rizal juga mengimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala awal TBC seperti batuk berkepanjangan, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Ia menegaskan TBC merupakan penyakit menular namun dapat disembuhkan melalui pengobatan rutin dan penerapan pola hidup sehat.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 guna membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lusi Winanda Restu, mengatakan untuk jumlah desa di Kabupaten Kerinci yang telah menyalurkan dana desa mencapai 274 desa dari total 285 desa. Sementara itu di Kota Sungai Penuh baru sebanyak 54 desa dari total 65 desa yang telah melakukan penyaluran dana desa. Lusi juga mengingatkan kepada pemerintah desa agar segera menyelesaikan berkas yang dibutuhkan sehingga proses penyaluran dana desa dapat dilakukan tepat waktu.
9: Ya, untuk Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 54 desa untuk tahap 1, jadi masih tersisa 11 desa lagi Pak yang belum salur untuk dana desa tahap 1. Berkasnya sepertinya belum masuk ke KPPN Pak, jadi mungkin saat ini masih dalam tahap evaluasi Pak. Ya, untuk Kabupaten Kerinci sudah salur sebanyak 274 dari 285 desa, jadi sisa 11 desa yang belum salur untuk dana desa tahap 1.
0: Lusi berharap kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saudara, sebelum berpisah kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Jambi gelar operasi pasar. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus tuberkulosis atau TBC tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Jambi siang ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Deh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, lampu merahnya lama banget ya. Kamu merokok lagi?
1: Iya nih, lagi bete. Lagi pula, kan lagi berhenti. Nggak ngerusak konsentrasi juga.
0: Nggak gitu juga kali. Asapnya kan nyebar, ganggu orang lain. Lihat tuh, orang-orang udah mulai ngeliatin kita.
1: Ah, lebay banget sih. Cuma asap rokok doang.
0: Cuma asap? Coba deh kamu bayangin kalau ada ibu yang bawa anak kecil terus kena asap rokok. Anaknya batuk-batuk gimana? Gak enak kan? Lagian bahaya juga buat kita. Bayangin aja, kalau tiba-tiba ada yang rem mendadak gara-gara gak kelihatan jalan karena asap rokok kamu.
1: Iya juga ya. Maaf deh, aku matiin rokoknya.
2: Mari kita ciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman dan nyaman. Karena keselamatan di jalan raya, tanggung jawab kita bersama.

0: Bro, pinjam duit dong.
1: Buat apaan?
0: Aku mau bisnis parfum.
1: Aku nggak percaya.
2: Serius aku nih?
1: Enggak, aku nggak percaya. Mendingan kamu jujur deh. Kamu butuh buat apa? Kalau kamu jujur, mungkin aku kasih.
0: Ya udah, buat depo.
1: Wah, gila kamu. Kamu nggak ada kapok-kapoknya ya. Sampai kapan sih kamu main judi online mulu? Wah, parah kamu.
0: Tenang aja, kali ini aku pasti menang.
1: Awalnya juga orang dikasih menang dulu. Abis itu apa? Boro-boro yang ada lupa sudah kalah berapa. Mikir.
2: Ntar aku ganti 2 kali lipat deh.
3: Enggak. Kalaupun kamu menang terus dan kamu balikin 2 kali lipat, aku gak akan terima. Jadi gak, aku gak bisa bantu.
2: Katanya kalau jujur dikasih.
1: Iya, emang aku kasih. Aku kasih nasihat.
4: Sebaiknya kamu tahu. Banyak orang mengira perut buncit hanya disebabkan oleh makan terlalu banyak. Padahal, tanpa disadari, kebiasaan kecil sehari-hari justru menjadi penyebab utamanya. Makan terlalu cepat, sering ngemil makanan manis atau asin, duduk terlalu lama hingga kurang tidur, semuanya bisa membuat lemak menumpuk di area perut. Belum lagi jika kita terlalu sering minum minuman manis, jarang minum air putih, dan mudah stres. Kombinasi ini membuat metabolisme melambat dan lemak semakin sulit dibakar. Jadi, mulai sekarang perhatikan pola hidup Anda. Ubahlah kebiasaan kecil menjadi langkah sehat agar tubuh tetap bugar dan perut terbebas dari lemak yang tidak diinginkan.

resensi buku What I Wish I Had Known, karya Marcella Purnama yang diterbitkan pada tahun 2017. Dalam buku ini, penulis membagikan pengalaman dan pelajaran berharga yang diharapkan dia sudah tahu sebelumnya, untuk membantu pembaca menghadapi tantangan dan juga perjalanan hidup mereka dengan lebih baik. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk melihat kembali kehidupan mereka dengan lebih jernih dan juga menantang pandangan yang mungkin telah mereka pegang selama ini. Dalam buku ini, Marcella Purnama membahas berbagai topik seperti cinta, karir, pertemanan, dan juga pertumbuhan pribadi. Melalui cerita pribadi dan refleksi yang mendalam, Marcella Purnama memberikan wawasan yang berharga yang dapat membantu pembaca menghindari kesalahan yang mungkin telah dialami. Dengan gaya penulisan yang jujur dan juga menggugah, penulis mengungkapkan tantangan dan kekecewaan yang dia hadapi dalam perjalanan hidupnya. Melalui pengalaman pribadinya, Marcella Purnama memperlihatkan kepada pembaca bahwa kehidupan tidak selalu sempurna, dan kadang-kadang kita harus menghadapi kegagalan, keraguan, dan keputusasaan. Namun, buku ini juga memberikan harapan dan inspirasi bahwa setiap kesulitan dapat dihadapi dan diatasi. Buku What I Wish I Had Known juga menyoroti pentingnya memahami dan menerima diri sendiri. Marcella Purnama mengajak pembaca untuk mencari kebahagiaan bukan hanya dari pencapaian eksternal, tetapi juga dari pemahaman dan penerimaan terhadap siapa kita sebenarnya. Dalam buku ini, Marcella Purnama menginspirasi pembaca untuk mengejar impian mereka dengan keberanian dan keuletan, sambil tetap menghargai nilai-nilai dan integritas pribadi mereka. Dengan kebijaksanaan yang jujur dan saran yang praktis, What I Wish I Had Known adalah buku yang cocok untuk pembaca yang mencari inspirasi dan panduan dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan kejutan dan tantangan. Marcella Purnama mengingatkan kita bahwa setiap pengalaman, baik yang baik maupun buruk, dapat menjadi bekal berharga untuk pertumbuhan dan pembentukan diri kita. Jadi, jika Anda mencari buku yang menyajikan cerita pribadi yang menggugah dan memberikan wawasan yang berharga, buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama adalah pilihan yang tepat. Buku ini akan menginspirasi dan memberikan dorongan kepada pembaca untuk menjalani hidup dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi. Demikian esensi buku What I Wish I Had Known karya Marcella Purnama. Dari RRI untuk Indonesia.

0: 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, apa kabar? Kembali lagi ya, kita bersama di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi. Yang mana siang ini yang lagi santai atau juga yang baru sudah menikmati, baru aja selesai menikmati makannya ya. Tapi pakai apa nih? Pakai nasi, pakai lauk, pakai yang berkuah-kuah. Pokoknya yang udah kenyang, alhamdulillah deh ya. Yang lagi nungguin pesanannya, sabar aja ya. Yuk sembari bergabung aja ke Pro 1 RRI Jambi siang hari ini bersama saya Astu Landari di ajang request dan sharing informasi ya, edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Iya pendengar, masalah krisis kepercayaan diri ini sering sekali menjadi salah satu hal yang cukup jadi perhatian kita ya. Nah, oleh sebab itu kita harus mempersiapkan sesuatu ya kan, supaya gimana sih kita tuh percaya diri gitu ya. Nah, mengatasi krisis kepercayaan diri ini dengan berbagai cara ya, yang pasti adalah salah satunya itu bersikap jujur dan juga terbuka. Tapi lihat-lihat juga ya, terbukanya dengan siapa aja. Nah, hati-hati juga lo ya. Menurut Anda gimana sih cara mengatasi krisis kepercayaan diri? Nah, silakan Anda ingin bergabung di siang hari ini 0811-6707-8850 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Oh iya, selamat siang juga Bang Tamrin. Apa kabarnya, oh, iya. Bang? Kenapa?
1: Tahu nama sih.
0: Lah tahu, sudah dicatat oleh Allah. Oh Allah. Bang, kenapa Bang? Sehat lah. Alhamdulillah. Lama kan?
1: Sudah makan malam. Belum dua kali.
0: Belum dua kali. Ayolah kaget kedua kalinya habis acara kue ya.
1: Ada tema kan?
0: Iya, temanya kita bicara mengenai kepercayaan diri, Bang. Mengatasi krisis kepercayaan diri itu kalau versi Bang Tamrin tuh gimana sih, Bang?
1: Versi kayak itu.
0: Iya.
1: Itu disampaikan. Aku ini akan dalam tuh harus dibaikan. Jadi jangan sering bilang kayak ini ngurus surat tuh kan. Kakak kita bilang RT itu, jadi kan itu mana itu percaya na RT, tapi RT kayak itu itu tidak ada percaya lagi, jadi pejat RT-nya tuh.
0: Jadi cemano tuh mengembalikan rasa kepercayaan diri gitu tuh.
1: Ya jadi bagus lagi lah tengok itu galak gue itu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya itu.
0: Iyalah. Apa lagunya Bang?
1: Lagunya gerimis kan ya pas hujan nih.
0: Gerimis, gerimis mengundang, dah.
1: Ah ya mengundang ya.
0: Iyalah, salam-salam buat siapa, Bayo? Bayo.
1: Salam untuk Mak Uwan, moga sehat Tuhan ya, keluarga berganti Allah.
0: Amin. Oke.
1: Salamnya buat Bang Gede, Bang Giri ya, Bang Aman, Bang Bakung, Ija, Cinta Tuhan Imo, Pilo,

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, hujan bang di sana bang.
1: Ya, baru selesai.
0: Baru selesai. Hujannya. Oh, berarti samo lah. Iya, iya, iya.
1: Samo ya?
0: Hah? Dak, tadi ada bang Tamrin bang.
1: Aduh. Tamrin kenapa bang Tamrin?
0: Itulah kata aku. Hujanan. Entah, gelegasan
1: deh. Hujanan.
0: Iya, iya, iya.
1: Sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, Bang. Sehat.
1: Semangat nih ya. Sekayanya habis selesai makan ya.
0: Iya. Kok tahu, Bang?
1: Tadi ngomong soal makanan tadi, kan?
0: Iya, betul. Makanya agak terlambat dikit masuknya, kan? Harusnya kan 13.30 tadi, kan? Macam mana lah, ya? Mustahil pula tangan aku nyuap. Sudah tuh ngoceh.
1: Saya tahu makannya itu kan dobel.
0: Tidak juga lah, Bang.
1: Makanya agak lama, kan?
0: Iya, double plus ngomongnya yang lama. Sambil ngomong, gitu kan?
1: Makanya cepat.
0: Iya, makanya cepat lah sebenarnya.
1: Jangan, cepat-cepat. Tapi keselas.
0: Yaudah, kita bahas tentang krisis kepercayaan diri nih, Bang. Mengatasinya kalau versi Bang Tamrin kayak mana tuh? Kalau kita ada rasa tidak percaya diri, malu atau kayak mana? Padahal kita punya potensi nih. Nah, itu kayak mana tuh?
1: Meningkatkan kepercayaan diri, bukan kepercayaan diri kepada orang lain, itu pada diri sendiri, kan?
0: Pada diri sendiri,
1: Ya, kita harus, potensi yang ada kita miliki itu harus kita kembangkan. Jangan gini, Mbak Ulan, kalau kita kemampuan hanya sejengkal, kita kembangkan terus. Jangan hanya sejengkal, kita jadi 3 jengkal, 4 jengkal, nanti... itu timbul apa kayak minder,
0: percaya diri. Nah itu minder apa, itu minder itu sering terjadi.
1: Jadi kita meningkatkan yang sesuai dengan potensi kita lah.
0: Iya, betul. Nah,
1: tidak, jangan berlebihan gitu, kan. Mudah-mudahan secara bertahap, kan, sedikit-sedikit, kan, terus-terus meningkat.
0: Iya.
1: Kepercayaan diri kita kalau sudah kita kembangkan terus kemampuan kita. Misalnya seperti tukang cukur juga, kan.
0: Iya.
1: Tukang cukur juga, kan, kalau pertama tidak ada kemampuan, dia paksa, kan.
0: Diasah terus gitu ya, Bang?
1: Ya dipaksakan. Enggak, kalau tidak ada kemampuan, kita paksakan selalu tukang cukur nih. Kalau cukur rambut gitu,
0: iyo,
1: kan.
0: Iyo.
1: Dipaksakan untuk cukur rambut. Tapi kan tokek-tokek, kan? Ngomel loh. Orang kan ngomel jadinya, kan?
0: Iyalah. Malah kadang minta ibal-ibal duit aku, Bang.
1: Enggak, saya kayak gitu juga, Mbak Ulan, dulu.
0: Ini ceritanya pengalaman yo, oke. Terus.
1: Makanya yang sering saya jadikan bahan itu rambut adik saya yang bungsu. Jadi percobaan. Nah dari situlah, ya, jadi kita tahu sendiri Mbak Ulan, kayak gini motor rambutnya seperti ini caranya. Misalnya kita mau nyisir seperti ini, gitu Mbak Ulan. Lama-lama tahu sendiri Mbak Ulan.
0: Oh iya.
1: Nah, saya kayak gitu Mbak Ulan.
0: Akhirnya karena ada hasil dari proses itu tadi ya Bang Yo.
1: Jadi kita belajar sendiri, tahu sendiri. Saya terima kasih ke adik saya ya.
0: Oh mantap, luar biasa.
1: Guru saya juga saya cukur rambut. Kadang guru kan minta tolong teman-teman tuh satu sekolah kan.
0: Oh berarti sekarang abang usahanya cukur rambut nih?
1: Enggak lah.
0: Enggak.
1: Itu waktu sekolah, Mbak.
0: Waktu sekolah. Tapi enggak apa-apa, berarti abang punya skill, punya kompetensi diri ya, keterampilan.
1: Selain menggambar ya, bukan melukis ya, selain menggambar.
0: Iya.
1: Jadi potensi untuk mengatasi kepercayaan diri itu,
0: kita harus meyakinkan diri kita, berarti kita bisa ya.
1: Meyakinkan diri kita sendiri dan jangan dipaksakan, bertahap aja gitu, pelan-pelan.
0: Jalani aja seperti air mengalir. Gitu ya. Gitu ya Bang ya. Yang tadinya tokek-tokek sebelah kanan, besok gak ada lagi gitu ya Bang. Iya betul. Oke lah kalau begitu, apa nih lagunya Bang?
1: Lagunya Pelangi.
0: Pelangi dari Jamrud ya?
1: Pelangi dari itu.
0: Dari apa?
1: Dari penyanyinya tuh. Bumerang.
0: Oh Bumerang. Oh iya yang versi Bumerang. Oke siap. Insya Allah habis hujan timbul pelangi ya.
1: Ya pelangi. Karena tadi hujan kan.
0: Nah itu tadi masuk tuh maksudnya aku. Habis hujan salam, timbul pelangi.
1: Salam ya.
0: Iya.
1: Salam.
0: Salam lah Bang.
1: Salam salim.
0: Iya.
1: Pertama untuk Mbak Ulan selama bertugas. Sehat-sehat selalu Mbak Ulan.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Mohon maaf lahir batin Bang, ntar lagi ayo.
1: Oh iya ntar lagi ya, mohon maaf lahir batin, sama-sama.
0: Abang jangan berkeliaran Bang yo.

0: pakai ditangkap orang, Bang.
1: Enggak.
0: Jadi kurban.
1: Ya langsung Bang Tamrin tadi ya, Mbak Vero, Mbak Wati juga, Putra Banten dan Kang Sule juga.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Karyo juga, untuk Mbak apa Bang Amarkan juga, Bang Rudi juga.
0: Iya.
1: Bang JJ juga ya. Oke. Untuk semua pendengar Pro 1 ya, selamat.
0: Siap.
1: Ya. Mm-hmm. Terima kasih waktunya Mbak Ula.
0: Terima kasih kembali.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan mendengar di 0811-6707-8850 ya, dari Jalan Haji Ibrahim. Apa kabar Pak Abdullah?
2: Baik-baik, sayang.
0: Baik-baik, alhamdulillah. Kalau baik-baik, kalau tidak baik itu yang tidak baik ya.
2: Iya, sekali.
0: Sehat, Bang?
2: Sehat.
0: Apa lau makan gitu?
2: Enggak lah, nanti sore aja maghrib.
0: Oh, puasa ya Bang? Alhamdulillah. Iya iya deh. Nah kalau versi Bang Abdullah pasti lain lagi nih. Kalau untuk mengembalikan krisis kepercayaan diri, gimana?
2: Kalau kepercayaan diri itu ya kita harus mana ya? Kalah, harus apa namanya harus malu. Kalau di depan-depan ramai itu kalau kita ada apa namanya tak tampil atau itu anggap patung gitu.
0: Oh ya Allah, iya.
2: Kita jangan terasa ditengok itu minder jadi jatuh mental gitu apa-apa itu kan anggap patung gitu kan. Supaya kita jadi jadi kita fokus gitu
0: tentang
2: apa tema atau apa yang kita capokan gitu kan, itulah bangunan gitu. Dan udah polisi juga misalnya jangan banyak pikiran, banyak santai
0: enjoy gitu ya. Apalagi kalau kita ikut lomba-lomba misalnya, udah Bang yo ya, memang sih di atas langit ada langit, tapi kita harus percaya diri insya Allah ya, ini akan baik-baik saja gitu ya. Oke.
2: Ajarin gitulah, nggak boleh patung kayak gitu, supaya jangan sampai apa gitu, dan jangan ditengokin orang tuh, jangan ditengokin kalau mati dulu tuh ya.
0: Oke, baik.
2: Kalau ditengokin orang tuh gugup kita.
0: Jadi minder, terus malah ada yang kabur ya Bang ya, karena saking takut, dan kalo juga minder.
2: Kalau sudah terbiasa, mungkin nggak apa-apa lah gitu kan. Kalau terbiasa ya dimanangi orang, malah manang sih nggak apa-apa. Ya.
0: Oh, oke.
2: Kalau baru itu perasaan takut gugup, kalau cemas hilang semua.
0: Betul.
2: Yang kita apal bisa yang gapan gitu jadi gugup, jadi nggak bisa ngomong gitu.
0: Iya, benar-benar. Benar sekali.
2: Relax, enjoy, tidak lah gitu.
0: Pokoknya jangan ini deh, pokoknya jangan minder gitu Bang ya. Oke.
2: Iya. Ya.
0: Apa lagunya Bang?
2: Lagu dari Cindai ya, dari Cindai.
0: Cindai? Iya. Lagu Melayu bukan?
2: Lagu Melayu, nggak bisa ya?
0: Nggak bisa. Lagu pop.
2: Lagu ini aja. Lagu apa ya? Ini lali aku.
0: Lali aku. Oh, coba lali-lali loh, Mas.
2: Lali-lali, Mas.
0: Apa?
2: Ini adalah ilusi tak bertepi, Bella.
0: Ilusi tak bertepi, baik. Salam-salamnya buat siapa aja?
2: Salamnya buatnya Juliati, tadi buatnya semuanya aja lah.
0: Oke.
2: Mbak Ulan, Mbak Tugas, selalu Mbak Ulan ya.
0: Oke, Bang Abdul. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya baik, silakan Anda ingin bergabung kembali 0811-670-7855-0 ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Bang JJ.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Insyaallah sehat-sehat. Sehat semua kita Bang.
1: Lauk apa makan siang tadi?
0: Lauknya gulai ikan.
1: Ikan apa?
0: Ikan laut.
1: Ikan laut suka ya Pak?
0: Iyolah.
1: Pelaku nila selah.
0: Iyo, gak ada yang lain?
1: Gak nah, banyak. Ini tema tadi apa?
0: Tema tadi mengembalikan kepercayaan diri Bang. Itu gimana kalau versi Bang JJ?
1: Kan udah banyak versinya, masalahnya mengembalikan kepercayaan diri itu dalam bidang apa kan gitu kan, mungkin seluruhnya kita mindah kan.
0: Betul.
1: Itu kembali kita punya trauma masa lalu gitu kan.
0: Kalau versi Abang gimana tuh?
1: Kalau aku melihat keadaannya lah, kalau alhamdulillah kalau untuk mindah-mindahnya aku memang agak jauh lah ya. Karena aku kaji hakikat. Hakikat gini maaf ya, semua kembali ke agama ya. Semua itu kembali pada agama. Jadi kalau sudah hal miliar ini, kita harus pakai kaji hakikat. Dalam pengajian diri itu, aku sendiri, artinya dosa dikun yang lain itu kan. Aku kaji diri aku, siapa? Namaku JJ itu yang mana gitu kan. Nah, bila mana aku sudah kena.
0: Ini coba klarifikasi deh. Bang Rudi kemarin nanya, JJ itu apa katanya?
1: Oh, JJ itu Jeger Jambi ya?
0: Jeger Jambi.
1: Jeger.
0: Oh namanya Jeger ya. Jambi gitu. Disingkat ya, jadi JJ.
1: Ya karena kita pernah lama melang buana jadi Jeger dulu kan.
0: Oh berarti bukan nama asli ya Bang ya?
1: Oh nama asli itu di udara ini susah kan nama
0: asli ya. Baik. Oh,
1: nanti kalau kita kasih tahu nama asli kita nanti banyak minta tanda tangan Mbak.
0: Aku takut banyak yang ke rumah Bang JJ kaget nih.
1: Nah, minta tanda tangan lagi.
0: Iya.
1: Ini tuh kita harus bawa spidol terus di baju kita tanda tangan.
0: Masya Allah, luar biasa. Lanjut. Lanjut.
1: Jadi kalau melihat kita untuk mengejar kalau aku pribadi Mbak ya.
0: Iya.
1: Aku sekarang berhadapan dengan para pejabat contoh kan.
0: Misal.
1: Nah, misalnya, aku ini siapa nih? Iya. Mereka ini pejabat. Ada sarjana S1.
0: Nah, pasti ada rasa yang. Rasa tidak percaya diri, minder, betul.
1: Bayangkan S1, S2, S3 sampai S2 pun mereka punya. Nah, mobil. Tapi di sini ada. Akhirnya gini, kembali pada hakikat Mbak Ulan. Jadi kita balik ke kaji diri.
0: Iya.
1: Kaji diri tadi begini. Aku ini adalah kau itu adalah aku. Ini pengajian tadi aku ya. Jadi tidak ada yang tinggi di hadapan aku insya Allah. Yang tinggi itu insya Allah. Jadi kalau kita pengajian itu tadi kita putuskan itu. Pada dasar manusia itu sama. Mungkin di sini skill masing-masing lah berarti. Oh, dia beri Allah mungkin satu anugerah menjadi pejabat. Ya, tidak perlu kita minder sama dia. Oh, dia suaranya bagus kalau nyanyi. Tidak perlu minder. Rasanya, kalau di aku itu insya Allah, alhamdulillah, tidak ada apa-apa gitu, Pak. Minder-minder. Karena aku pernah mengalami trauma yang berat dalam kehidupan aku sendiri, kan. Karena apa yang tidak pernah dicoba hidupnya. Cuman mati suri itu pernah aku coba.
0: Dikasih cobaan, ya kita cobain ya, Bang, ya. Kita lalui.
1: Ada minder. Pada hakikat manusia itu sama.
0: Baik.
1: Dari kemarin tadi,
0: oke deh.
1: Diri sendiri.
0: Iya. Gitu. Siap. Nah, lagunya apa?
1: Lagunya ini aja. Bentar lah ya. Lupa apa aja. Iwan Fals, Mbak.
0: Iwan Fals. Sudah naik tadi? Belum, Bang.
1: Belum ya. Lagu Iwan Fals, ini aja lah.
0: Di ujung abad, bukan? Ha? Di ujung aspal, Sarjana Muda.
1: Aduh, Sarjana Sol, Pondok Gede, dah usah ini aja. Bisa lupa aku jadi judulnya.
0: Apa nyanyianmu?
1: Nyanyianmu.
0: Mata Indah Bola Api, Bola Pingpong.
1: Bola api mati, gitu. Mandang masuk, gigi masuk, ring gitu.
0: Menyala-nyala, Bang ya.
1: Iya, menyala-nyala. Ini adalah dari Iwan Fals, judulnya.
0: Aji Mumpung. Ini Wakil Rakyat. Masya Allah, sudah kesebutin kalau.
1: Belalang tempur.
0: Maaf.
1: Itu durasinya bisa kan? Dari begitu panjang. Kayaknya agak panjang durasinya. Tidak apa-apa ya.
0: Oh, ntar aku coba ini dulu Bang Yo. Kalau tidak bisa aku ganti Bang.
1: Nah, kalau tidak bisa Mbak Wulan ganti apa aja. Yang penting Iwan Fals ya.
0: Oke, siap.
1: Aku salam dulu apa Mbak Wulan ya.
0: Oke.
1: Jal, selamat siang yang sore untuk seluruh fans radio RRI program Masa Satu Jambi ya. Udah masuk tadi ada Bang Tamrin.
0: Ada
1: ya?
0: Bang Tamrin, terus ada Bang, Abdullah, betul.
1: Ya, saya selalu ada Bang Juliadi ya, saya selalu juga. Juga ada untuk Wak Rudi ya. Laris manis selalu nih perniagaannya.
0: Amin. Ya.
1: Salam juga buat Bang Rizal, untuk Jamilah Lima Braful, Mbak Bandung ya. Juga untuk Kadir Charlie Serah, Kadir saya selalu juga. Untuk Ajeng, selamat Andi ya di Sungai Lilin, selalu Jeng.
0: Oke.
1: Untuk Antungan, Yanti Sargawi juga. Ada ini, ya Andi Muksin, Bang Indra. Untuk Vero juga, untuk keluarga Prabu, pencinta Radio Macan Morobungo. Salam semua tak bercuali yang selalu monitor ya.
0: Oke.
1: Salamnya diwakil aja dengan nih. Dengan Bang Simon aja lah. Salam kompak semuanya, Bang Wan ya.
0: Oke, Bang Jiji.
1: Jalan untuk Pak Ula, saya selalu, sukses selalu.
0: Ada amin, ya. Amin ya Allah, terima kasih.
1: Jalan ini saya cundi 88,5
0: MHz. Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, saya akan putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request ya, tepat di jam 14 nih waktu Indonesia Barat ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, pendengar, kembali bersama kita di ajang request dan sharing informasi ya. Di sore ini ada yang ingin kembali bergabung bersama kami, silakan di 0811-6707-8850 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Oke, lama banget sih, kemana aja Mbak Ida?
1: Adalah Mbak Ula.
0: Adalah. Alhamdulillah sehat Mbak Ida. Gimana kabar Mbak Ida sendiri?
1: Alhamdulillah sehat juga Mbak Ula.
0: Alhamdulillah. Daerah Jambi Kecil itu Marosbo ya, Bada?
1: Iya Mbak Ula.
0: Hujan nggak? Atau kembali cerah sore ini?
1: Sore ini agak ada mataharinya Mbak Ula. Tadi hujan.
0: Oh, tadi memang hujan juga ya?
1: Iya, setengah 11 lah Mbak Ulan.
0: Ya, berarti sama di sini juga ya. Oke, ya, nah.
1: Satu langit, Mbak Ulan,
0: samulah. Satu langit, kata dia. Mbak Ida, tadi kita bahas tentang kepercayaan diri, kepercayaan pada diri sendiri. Nah, itu gimana sih supaya kita bisa percaya diri versinya Mbak Ida tuh apa? Gimana?
1: Masalah,
0: Masalah apa aja deh. Kalau Mbak Ida saya khususkan percintaan misalnya. Kenapa Mbak Ida?
1: Udahlah, jangan masalah itu lah.
0: Jadi masalah ini deh, masalah hubungan kakak adik. Nah, gimana tuh?
1: Kakak adik. Ada Maulan, ada lagi, ada apa lagi?
0: Ada apa lagi tuh maksudnya?
1: Masalah kakak adik harus akrab Mbak Ulan, saling mendukung.
0: Terus?
1: Buat semangat, jangan harus disebani gitu Mbak Ulan.
0: Oke lah, baik.
1: Jangan malu-maluin lah gitu Mbak Ulan.
0: Iya deh, karena kepercayaan pada diri sendiri itu penting ya Mbak Ida ya, supaya kita mampu membuat keputusan ya kan, dan kita juga bisa berani mengambil langkah gitu ya.
1: Kalau kita berani harus berani, kalau kita terpaksa tidak bisa lah Mbak Ula.
0: Benar.
1: Kadang-kadang tidak ada apa-apa, percaya diri karena dipaksa.
0: Itu tadi, percaya diri karena dipaksa, jangan dipaksa katanya ya.
1: Iya.
0: Jangan dipaksa, apa lagunya Mbak Ida?
1: Apa lagunya Mbak Ula?
0: Apa tuh?
1: Cariin Judika Mbak
0: Ula. Judika, oke, kecari ya, judulnya yang mana nih Mbak Ida?
1: Udah lupa tadi gitu.
0: Pokoknya aku pilihin satu Judika. Ini lagu mana nih? Yang setengah mati merindu, bukan dia tapi aku. Terus ada bagaimana kalau aku sedang tidak baik-baik saja. Terus juga tersenyumlah. Aduh banyak Mbak Ida.
1: Coba yang tersenyumlah di Mbak Ulan.
0: Tersenyumlah. Iya deh, kita harus tersenyum siang ini Mbak Ida ya. Iya, tersenyumlah, saya playlistkan ya. Oke.
1: Okay. Lagu baru sih Mbak Ulanya?
0: Enggak juga sih, ini lagu lama juga sih ya.
1: Apa jarang dengar yang
0: Makanya kita dengar ya kan. Gimana sih tersenyumlah sobat. Tersenyumlah wahai kawan.
1: Iya, salamnya Mbak Ulanya.
0: Oke, okay, baiklah.
1: Salam yang tanya Mbak Ulan, sama siang Mbak Tugas. Ucak udah banyak yang gabung sama Ulannya?
0: Banyak, ada 5 juta orang.
1: Waduh,
0: Bang Tamrin, Bang Jije, Bang Abdullah, siapa lagi tadi yo? Aduh.
1: Udah gabungin tadi Mbak Ulannya sama gabungan untuk Munawati. Mbak Ika, Mbak Vero.
0: Oke.
1: Pokoknya semua-semua yang udah gabung tadi lah Mbak Ulanya.
0: Oke, baiklah.
1: Iya, makasih Mbak Ula. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali Mbak Ida ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, mendengar di mana saja Anda berada, 0811-6707-8850 ya. Kayaknya sesi kedua nih para ladies-ladies nih ya. Halo, assalamualaikum Bun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baru aja disenggol sama Ida Jambi Kecil, langsung masuk Bunda Yani, tak jadi tiduk dia nyoh.
2: Emang kan sebenarnya mau tidur nih, jadi udah jam 2, coba-coba lah. Kalau udah jam 2 lewat itu, udah ngantuk gitu loh.
0: Oh gitu, jadi memang pengen jadi yang pertama ya Bun ya?
2: Maunya, tapi nggak bisa, ya udah.
0: Oke lah kalau begitu. Iya deh, kalau Bunda, Bunda kalau kita mengembalikan percaya diri kita tuh gimana sih Bun? Kalau tadi kan aku tanya Mbak Ida, kalau tentang apa nih dulu Mbak? Tentang percintaan, aku bilang gitu. Ah oh, nggak mau aku Mbak tentang percintaan. Ya udah deh versi Mbak Ida sendiri. Nah kalau Bunda Yani gimana Bun? Mengembalikan rasa percaya diri kita tentang sebuah hubungan gitu loh Bun.
2: Gak usah hubungan ya.
0: Apa?
2: Tentang diri Bunda sendiri ya.
0: Oke.
2: Anu Mbak Ulan tahu kan kalau Bunda ini ibarat motor metik. Tahu kan? Nah, itu banyak yang tanya. Emang gue nggak malu apa sama teman-teman kalau ketemu kawan? Ngapain gue malu?
0: Iya.
2: Aku memang malu, tapi aku hanya malu sama Allah.
0: Betul.
2: Kalau malu sama Tuhan, kemana kita mau pergi? Kalau sama teman, nggak suka di Lebak Bandung, kita tinggal ke Semanggawat.
0: Iya, betul.
2: Jadi nggak mau ngapain, pede aja gue. Emang gue pikirin. Yang udah pikirin, udah pikirin.
0: Iya.
2: Jadi kita ini nggak usah malu-malu. Yang penting aku nggak malu-maluin.
0: Nah, itu dia.
2: Aku nggak malu-maluin orang,
0: betul.
2: Nggak malu-maluin diri sendiri.
0: Hidup tuh apa adanya gitu ya Bun ya, iya. Bukan ada apanya.
2: Iya, jangan dibuat beban. Jadi sebenarnya ini, aku memang ya, nggak motor metik, tapi aku nggak ganggu orang, nggak nyusahin orang, terutama nggak nyusahin anak sama keluarga.
0: Betul.
2: Itu kalau kakiku, tanganku yang bermasalah. Gak bisa apa-apa kita kan?
0: Iya.
2: Mau kerja gak bisa, mau ini aja. Kalau sekarang kan bisa kesana kesini, bisa masak, bisa lalu, gak ganggu. Kadang-kadang pernah, ini maaf ya Mbak Ulan pernah cerita.
0: Iya.
2: Pergi ke rumah sakit tambang. Jadi teman-teman nunggu mau anu ojek. Tapi ibu tuh kenapa ini mandangin aku terus bilang. Jadi aku bilang, kenapa Bu? Ada dia, apa Bu? Ada
0: dia terkesima masalah? Kali Bun.
2: Iya, terkesima dengan itu nggak punya gigi ya.
0: Astagfirullah.
2: Entah Mbak Anu, Mbak Ulan, iya, di tambang tuh. Emang kenapa? Gimana makannya? Lah buktinya aku sampai sekarang juga masih sehat. Rupanya dia tuh itu anu buka toko gigi.
0: Terus mau ini mau ngasih tahu ke Bunda ganti giginya di saya bisa Bu gitu ya?
2: Iya bisa.
0: Promosi bisa secara langsung Bun?
2: Iya. Dia langsung ditanya lo minta nomor anu HP-nya WA-nya dong juga. Satu gigi 400.000 anu Mbak Ulan. Mending beli beras 2 karung. Kita untuk 5 bulan.
0: Iya udah deh, panjang banget ceritanya.
2: Udah lagu kita ini aja Mbak.
0: Apa tuh?
2: Lagunya Maya Rumantir ya.
0: Okay.
2: Daun-daun kering.
0: Apa?
2: Daun-daun kering.
0: Daun-daun kering, baiklah.
2: Salamnya buat semuanya aja ya. Tadi ada Bang JJ juga ya. Selamat siang ya Bang. Buat Mbak Ulan selamat tinggal, sehat selalu.
0: Hati-hati
2: ya Mbak.
0: Iya, makasih Bunda ya.
2: Kemarin kan ada kejadian, jadi kita harus
0: hati-hati loh. Bener banget. Itu mengingatkan kita semua ya Bun. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, itu tadi juga ya menjadi salah satu yang harus kita perhatikan juga seketika kita mengendarai kendaraan ya kan. Yang dikatakan Bunda Yani tadi ya memang beberapa hari yang lalu, kemarinnya lagi ya, itu terjadi kecelakaan ya yang menewaskan korbannya itu ada di Simpang Rimbo ya, salah satu pegawai yang ada di rumah sakit DKT Jambi ya. Kita turut berbelasungkawa ya kan, turut berduka cita pastinya ya, dan tentunya juga pendengar penuh kehati-hatian dalam mengendarai kendaraan ya, baik itu roda 2 maupun juga roda 4 ya. Dan pada saat di jalan raya juga kita harus waspada, harus percaya diri. Nah ini nih, jangan nggak percaya diri. Kalau misalnya kita motong kendaraan, kalau kita nggak percaya, nggak yakin, nggak usah potong, ya kan? Nah tuh, artinya memang kepercayaan diri itu penting ya, menjalani hari-hari kita ya, baik tentang apapun deh gitu ya. Baiklah pendengar, 0811-6707-8850 ya. Ada beberapa lagu ini, Tersenyumlah, Daun-daun Kering ya, yang bakal aku putarkan untuk Anda semuanya ya. Yang ingin bergabung kembali, saya nantikan di line telepon 0811-6707-8850. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Toke Bumbu?
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik. Sehat, Bang?
3: Oh, kalian juga sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Terima Bapak Riko.
0: Eh, pantas. Ya,
3: alhamdulillah.
0: Ya Allah, tidak ada. Aku nyebut alhamdulillah. Oh, pantas, kata aku gitu. Pantaslah demam nyari doin luar biasa nian pergi pagi pulang pagi.
3: Yo pergi pagi pulang pagi orang sepi pada sakit pala
0: ini. Nah tuh nian. Tapi berbeda menjelang hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri ya Bang ya.
3: Yo tapi tahun ko nampak dia Idul Fitri dia Idul Adha ko nampak agak lemah nampak
0: fluktuasinya tuh memang agak sedikit ini ya Bang yo.
3: Betul agak.
0: Kalau menurut ya, Abang versi Abang tuh apa nih kendala masyarakat kita nih enggak mau belanja ke Angso Duo nih?
3: Kalau enggak mau belanja ke Angso Duo tuh ya banyak faktornya. Yang pertama tuh faktor mungkin sudah banyaknya pasar-pasar di pinggir jalan.
0: Betul, betul nian Bang.
3: Jamurnya pasar. Itu pertama. Yang kedua tuh dari segi parkir juga.
0: Betul, Ian. Yang
3: kedua, Iko banyak dikeluhkan. Saya dengar-dengar tuh dari pelanggan, satu itu kan pengunjung tuh di portal, masuklah di portal, bayar tuh.
0: Iya.
3: Lagi di dalam.
0: Bayar lagi.
3: Kemana singgah, kemana ada parkir.
0: Iya, benar-benar.
3: Itu sebenarnya apanya juga menyebabkan sedikit, mungkin di sekitar itu ada juga faktornya tuh.
0: Oh betul betul. Iya saya juga pernah Bang, saya juga pernah mendengar cerita teman karena katanya enggak usahlah belanja ke pasar lagi karena ngapo apalagi kalau bulan puasa pas hari raya saya kok toko saya kok parkir jadi gitu duit kita tuh habis bayar parkir yang tadinya nak buat makan atau beli bensin katanya gitu. Allahu Akbar.
3: Iya itu satu belanja motor ada 4 blok di yang Cedo tuh blok A blok B blok C kan. Bisa beli bumbu bisa tempat saya.
0: Iya.
3: Ada tuh nak pergi beli ikan pula. Kena pula lah.
0: Oh aduh lagi. Ini Bang Ijal ini parkir liar atau sudah memang dari dishub parkir liar ya?
3: Oh kalau dari dishub bukan tapi karena Angso Duo ini kan yang megang bukan pemerintah PT yang punya.
0: Oh oke okay, baik nah, baik.
3: Tidak tahu lah apa atas nama PT atau nama tapi kurang tahu juga.
0: Benar. Iya deh pokoknya buat Abang selaku pedagang yakin aja Bang rezeki itu pasti ada ya kan biar Allah saja yang mendatangkan pembelinya ya.
3: Oh, pasti. Insyaallah kita tetap. Okay. Yakin, ikhtiar, dan bantu dengan doa.
0: Nah, macam mana tuh Abang biar kembali percaya diri ini? Kalau versi Bang Ijal.
3: Ya kalau versi saya sih percaya diri kita tuh harus yakin dengan kemampuan yang kita miliki.
0: Betul.
3: Nah, jadi kita harus yakin. Lagi dari segi berdagang ini kan. Misalnya apalagi di dunia perdagangan kan banyak saingnya.
0: Betul.
3: Jadi kita yakin dan yang penting kita berikanlah yang terbaik untuk konsumen.
0: Oke, benar-benar. Jangan sampai membohongi konsumen yang Bang ya, karena nggak akan datang lagi Bang.
3: Betul. Kalau kita konsumen kan bukan itu sekali
0: betul.
3: Banyak perlu tuh dia siap ke pasar tapi ingatnya kita
0: kita harus membuat konsumen itu ketika dia belanja sekali ke toko kita besok kalau dia datang udahlah di situ baik gitu udah deh di situ aja okay. Gitu ya Bang ya
3: betul sekali Mbak Ulan.
0: Baiklah oke deh apa lagunya Bang Ijal?
3: Lagunya karena tadi kehujanan hujan aja udah belum
0: hujan belum tapi hujan. Yang bernuansa itu tadi ada nggak ya? Gerimis mengundang tadi.
3: Jadi gerimis mengundang. Terus sekarang hujan.
0: Hujan ya, oke.
3: Kalau enggak itu aja ada.
0: Ah, hujan ada. Ha-ha.
3: Oh iyalah.
0: Oke, baik. Salam-salamnya buat siapa aja Bang Ijal?
3: Buat Mbak Ulan, selamat siang menjelang sore. Aktivitas sehat selalu. Apa kabar Iwan? Saya dengan nonton
0: Sehat Nyai Lama tuh.
3: Ya. Dekat lah Mama ya.
0: Dekat nian.
3: Dekat dengan Mbak Ulan.
0: Iyo, makanya kalau Abang nak ke situ datanglah.
3: Jadi berarti bagus sekali itulah ketemu
0: Anak murid saya tuh Bang, waktu di SMP berapa tuh saya ngajar dulu pernah. Tidak, pas kebetulan lagi ada program acara kan harus beliau jadi ininya, saya minta statementnya gitu loh.
3: Mantap lah pokoknya.
0: Mantap lah pokoknya. Coba Abang pula tuh dengan Mbak Wiwin buat konten. Ngakak-ngakak dia. Iyalah, salam-salamnya buat siapa lagi?
3: Iya, buatnya satu tadi Mas Tamrin ya.
0: Iya, betul Bang.
3: Tadi saya lagi di jalan, enggak ada banyak yang aninya yang tahu saya Tamrin.
0: JJ Abdullah.
3: JJ lah masuk ya Abdullah. Buat atau lagi buat Rudy, Susi lah masuk
0: belum? Belum, hujan di tempat dia kayaknya.
3: Oh iya, namun negara ini unggahan itu hujan.
0: Betul.
3: Bang Jadi, apa lagi itu Bang apa, Juli ya?
0: Iya.
3: Ada lah
0: Bang? Ada Bang Juli,
3: buat,
0: betul.
3: Bang Juli, iya, buatnya apa lagi buat galau-galau lah ya. Dari Kasang Kuda,
0: okay.
3: Bulan Selamat Tiga. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar di mana saja Anda berada, silakan Anda ingin bergabung bersama kami di Pro 1 RRI ya. Assalamualaikum.
4: Salam.
0: Semangat Nian, kalau sudah makan ikan asin.
4: Sudah makan.
0: Nah, kan laku dugo Nian. Sambal cabai hijau ikan asin lauknya.
4: Sambal jengkol sama jengkol kenapa?
0: Ha, mantap Nian. Di mana dapat jengkol, Bang? Lagi dak musim dak sih jengkol kini kok?
4: Tak tahu, semato 6,000.
0: Oh, ya Allah, semato cuma 3 ekor jengkolnya.
4: Tak tahu lah. Semato 6,000, beli setengah kilo.
0: Allahu Akbar, iyalah kalau macam itu.
4: Cuma awak pengen kan?
0: Iyo, nak diapokan mahal-mahal, biarlah beli asa ado, tidak ya barangnya.
4: Jatuh jengkol ya bilang.
0: Lain kalau pas lagi musimnya Bang Jang ya. Kita buat kerupuk, lalat. buat empingnya dah ya.
4: Lalat gua buat jengkol. Lalat sama jengkol sampai ikan es.
0: Iya. Iya udahlah. Apa lagunya, cari dulu judulnya.
4: Lagu apa be? Awak belum tidur, kalau mau tidur tadi. Mereka hujan
0: berutai. Berarti hujan juga ya di sana ya Bang ya.
4: Dengan apa mesti depan nanam ubi dengan 3:30 saya langsung istirahat. Saya tidur, saya sudah senayan tidur. Hujan, aku tak apa, air panah pula, ulan lah, entah lah, udah setengah tidur.
0: Iya betul. Ayolah makan pula, 3 kali lah. Apa lagunya tadi tuh?
4: Hari
0: ini, iyalah lagunya apa tadi?
4: Hujan turun, apa?
0: Hujan
4: baru sudah hujan, apa nampol lagu judulnya?
0: Hujan bela dah ya?
4: Iya. Yang hujan turun lagi.
0: Oke, baik. Ku berdiri.
4: Ijal ngomongan ya nyobong wak di alam. Mesti nomor wak deketi inyo di
0: ini. Bang Ijal lagi temenung gini kok. Elok nian menung ya. Sepi nian kata dia angsa duo. Mula sore.
4: Nak rame bakal nyepi sini.
0: Oke, baik. Lanjut.
4: Salam ya Bang Ijal ngomong. Lalu ketuka Ijal ya angsa duo Ijal ngomong lah. Ulat selalu ya.
0: Oke.
4: pagi kok Mbak Nana.
0: Iya, pagi. Habis ini Mbak Uci, tahu, Bang.
4: Hari itu sebenarnya waktu Mbak Uci ya sebenarnya.
0: Oh, tahu yo Bang Ujang yo.
4: Satu hari sore ke Mbak Uci ke namanya. Mbak Uci tidak tahu lah kan.
0: Iya.
4: Lagi ke Mbak Uci. Tahu lah apa ini lebih-lebih dari orang RRI.
0: Itu tuh tandonya apa Bang? Abang selalu monitor siaran RRI. Jadi tahu nih hari ini siapa yang siaran, jam ini siapa yang siaran gitu Bang. Yo mantap, luar biasa.
4: Belum ada siaran dalam minggu, belum tinggal siarannya satu minggu itu siaran
0: dia. Iya. Dia siarannya sore Bang.
4: Sore malam, kalau malamnya pagi udah masuk.
0: Iya lanjut cepat dikit.
4: Salam galau Mbak Ulan ya.
0: Oke. Nah tuh kaki makan dengan aku. Lanjut.
4: Assalamualaikum Ulan, terima kasih.
0: Iyalah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima satu penelpon lagi ya buat yang ingin bergabung di sore ini. Halo, assalamualaikum. Loha. Lo. Nah, tuh ada suaranya.
5: Wah.
0: Nah, semangat nian Pak Deku. Apa kabar Pak De?
5: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, barakallah. Apa makan siang nih Pak De, dengan apa?
5: Ini cuman dadar telur aja, Mbak.
0: Hah?
5: Telur aja.
0: Oh, dadar telur. Itulah kalau kembali jadi angka 1 tuh ya gitu. Tahu dong.
5: Tapi tetap semangat loh Mbak.
0: Semangat lah, makannya aja telur.
5: Kemarin ke tempat ponaan Rudi.
0: Oh pantasan, aku baca ini berita kan. Ada yang bilang itu, terima kasih atas kunjungannya Pak D, katanya gitu.
5: Kena hujan sepanjang jalan Mbak.
0: Oh, dikasih apa aja Pak D?
5: Apa dia punya kasihkan.
0: Oh, kopi dikasih?
5: Pokoknya segala yang dari sini cuma hati Mbak.
0: Oh, nyawa beda dikasihnya ya, karena dia nak menapas juga Pak Deo.
5: Kalau dia hati-hati aku minta jantung masalahnya.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga silaturahmi tetap terjaga Pak De ya. Oke deh. Apa lagunya Pak De? Takut nggak keputar nih Pak De? Sudah pas cukup saya rasa nih lagunya nih. Ada satu lagi.
5: Kalau pangeran cinta, pendekar cinta aja Mbak.
0: Oke siap.
5: Karena antara pendekar dengan pangeran itu satu-satu kan. Mas Rudi jadi pendekar, aku jadi pangerannya.
0: Oh gitu.
5: Satu cinta.
0: Dari dewa ya, pangeran cinta aja Pak De ya.
5: Iya.
0: Oke siap. Lanjut.
5: Jadi pangeran atau jadi pendekar, jadi jatuh cinta Mbak ya.
0: Jatuh cinta berjuta rasanya, ya kan?
5: Ya cinta persahabatan namanya.
0: Betul.
5: Aku bilang sama Bang Rudi, Bang, kita depan Mbak Ulan yuk. Hujan-hujan gini Mbak Ulan dia ngorok.
0: Kurang asem. Allahu Akbar.
5: Kita kesana pun sia-sia pasti ngorok dia, mager.
0: Makanya dicobain dulu, kan belum dicoba bilang.
5: Makanya kapan aja aku sana lagi aku.
0: Kabar ya Pak De ya, kalau memang iya ya. Pintu rumahku selalu terbuka loh Pak De.
5: Iya, yang penting jangan ngorok.
0: Oke deh lanjut. Buat siapa lagi?
5: Mbak Ulan.
0: Yoi.
5: Walaupun nggak punya duit, kalau ada niat, pasti sampai ke tempat kawan juga.
0: Benar banget. Karena Allah sudah mencatat nih niat baik kita buat silaturahmi, Pak De.
5: Itu. Sudah. Hari-hari berikutnya ke tempat kawan-kawan lain gitulah.
0: Amin ya rabbal alamin. Pokoknya minta disehatkan badan, murah rezeki, ya Pak De ya.
5: Akhirnya pulangnya sampai di rumah jam 10, Mbak.
0: Allahu Akbar. Itu bukan jam.
5: Tempat Bang Rudi asar.
0: Oh.
5: Abis Isa mampir lagi di
0: Kak. Oh ya Allah.
5: Itu pun kalau tembesi orang baru juga. Aduh.
0: Aduh. Luar biasa deh Pak De. Yang penting hati kita bahagia Pak De ya.
5: Mau ke tempat mampir tempat Padang Ujang nggak? Udah jam 5 nggak, Cat?
0: Oh, oh. Lanjut, lanjut nanti ya. Mm-mm. Jadi nggak jadi mampir ke tempat Bang Ujang ya?
5: Jam 5 lewat depan situ.
0: Oh, tuh Bang Ujang, Pak Adi hampir mampir loh ke tempat Pak Ujang.
5: Iya, aku ngisi bahan bakar pun di...
0: Di situ? Oh, iya, iya.
5: Ya, mudah-mudahan nggak pernah Bang Ujang mampir sana.
0: Oh, oh.
5: Salamnya buat seluruh pendengar Prosatu ya, Mbak ya.
0: Oke, baiklah Pak Adi.
5: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mereka di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda di edisi hari ini ya, Pak De, Bang Ujang, terus juga ada Bang Juli tadi ya, Bang Ijal, ada Bunda Yani, terus siapa lagi ya? Aduh, pokoknya semua-semua yang sudah bergabung, Bang JJ, Bang Tamrin, Bang Abdullah, ada juga Mbak Ida tadi ya. Semua-semua pokoknya yang sudah bergabung. Saya harus pamit ya, undur diri dari ruang dengar Anda karena selepas ini akan ada program acara Mozaik Indonesia tepat jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Ini lagu-lagunya, semoga terhibur dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.

Berarti terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore ini pendengar untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 ya. Saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk Anda, dan kita jelang untuk siaran Beranda Asta Cita Berjaringan. Kali ini akan hadir bersama RRI Pekanbaru, RRI Bogor, RRI Atambua, dan RRI Papua. Terima kasih pendengar Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
1: Brandata Asta Cita Nasional hadir untuk Anda di hari ini, akan diawali dengan RRI Pekanbaru dengan tema inovasi energi terbarukan, investasi untuk kehidupan. Selanjutnya ada RRI Bogor, dari sampah menjadi energi listrik, RRI Atambua, mandiri energi berbasis potensi alam, dan RRI Jayapura, kearifan lokal Papua dalam briket rumah ramah lingkungan berikut ini.
0: Pendengar setia Radio Republik Indonesia, kembali bersama kami dalam Beranda Asta Cita, ruang temu gagasan yang menjembatani keberagaman suara dari seluruh penjuru negeri. Dari Bumi Lancang Kuning Provinsi Riau, kami mempersembahkan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan. Pernahkah kita membayangkan suatu hari nanti listrik yang kita gunakan di rumah berasal dari sinar matahari yang menyinari atap atau dari angin yang berhembus di sekitar kita? Bukan lagi sekedar mimpi, energi baru terbarukan kini menjadi harapan nyata bagi masa depan dunia termasuk Indonesia. Energi baru terbarukan atau yang sering disingkat EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang dapat diperbaharui secara alami. Contohnya, energi matahari, angin, air, panas bumi, hingga biomasa. Berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi dan batu bara yang jumlahnya terbatas. Energi terbarukan hadir sebagai solusi yang berkelanjutan. Namun pemanfaatannya masih terus digenjot. Pemerintah menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan agar Indonesia dapat mengurangi emisi karbon dan mendukung target net zero emission pada tahun 2060.

0: menghadirkan narasumber Baharu Fahmi selaku Kepala Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau yang akan berbicara seperti apa penjelasan terkait potensi energi baru terbarukan di Provinsi Riau saat ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai Tuti Fitri.
1: Kalau energi baru kan ini energi yang berdasar dari alam, tapi dapat dipulihkan lagi dengan waktu yang dengan seiringnya waktu gitu, dan lebih ramah lingkungan. Ya, contohnya kayak energi apa namanya, energi angin, energi surya, energi panas bumi, atau energi laut. Yeah. Tapi kalau di kementerian kan nomenklaturnya ada energi baru, bu. Sekarang udah dipecah energi baru, ada energi terbarukan. Kalau energi baru itu macam yang kita pernah dengar sekarang kan mau nyusun untuk roadmapnya pemerintah pusat, nyusun untuk roadmapnya energi nuklir.
2: Berbeda dengan yang terbarukan ya pak?
1: Ya, kalau terbarukan itu tadi dia dipulihkan, bisa dipulihkan dengan waktunya berjalan itu. Ya, energi yang tersedia di alam ini, tapi dipulihkan dengan waktu berjalan. Ya. Oh. Itu kayak angin, energi air, energi panas bumi, sinar matahari, energi surya, panas matahari kan.
2: Oh iya.

0: juga menyebutkan, Provinsi Riau memiliki potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan atau EBT karena didukung kondisi geografis dan sumber daya alam yang melimpah. Di antaranya, energi air atau hidro, mini hidro dan mikro hidro, energi surya atau matahari, energi angin atau bayu, panas bumi atau geotermal, dan bioenergi. Kalau untuk Riau ini sebenarnya potensi energi terbarukan itu yang seperti apa, Pak?
1: Di Provinsi Riau berdasarkan dokumen peraturan daerah tahun 2022 kita sudah ada perda RUET, rencana umum energi daerah. Tentang rencana umum energi daerah Provinsi Riau, potensi EBT yang ada di dalam pemodelan RUET itu untuk energi listrik ya bisa bersumber dari bioenergi, kemudian ada energi surya, ada energi sampah, ada energi terus juga ada energi air dan panas bumi. Tapi yang non kelistrikannya itu pemanfaatan biofuel atau biodiesel yang kalau ibu pernah dengar B35, B40. Jadi yang kalau kelistrikan tadi, potensi yang ada di kita, bioenergi. Bioenergi ini bisa dari biomasa atau biogas yang dari berasal dari kelapa sawit, limbah padat kelapa sawit. Kemudian kalau energi surya, itu potensinya ada juga yang bisa kita tengok, misalnya pembangkit listrik yang berasal dari energi surya, pemasangan PLTS di atap-atap rumah, atap kantor, atau PLTS komunal, kemudian PLTS sampah. Pemerintah pusat lagi gencar untuk membangun PLTS sampah, termasuk di Pekan Baru kan Pak Wali juga mau memanfaatkan sampah menjadi energi listrik. Kemudian juga ada energi air itu contohnya kayak di PLTA kita, PLTA Kota Panjang itu kan energi air.
0: Dalam konteks energi baru terbarukan atau EBT, kelistrikan yang dihasilkan tidak selalu harus terhubung ke PLN. Tetapi, untuk penyaluran skala besar, umumnya memang perlu terkoneksi ke jaringan PLN atau listrik bisa didistribusikan ke masyarakat. Ma'ruf Fahmi, selaku Kabid Bidang Energi Dinas ESDM Provinsi Riau, menegaskan, koneksi ke jaringan PLN menjadi penting agar potensi besar EBT seperti tenaga air, surya, dan biomasa bisa dimanfaatkan maksimal. Pemerintah juga mendorong integrasi EBT ke sistem kelistrikan nasional melalui program transisi energi dan target bauran energi nasional. Intinya, energi baru terbarukan bisa berdiri sendiri. Tetapi agar manfaatnya lebih luas dan stabil, koneksi ke jaringan PLN sangat dibutuhkan.
1: Untuk kelistrikan, memang kalau kelistrikan ini memang tidak jauh dari PLN ya, karena PLN memang untuk listrik di Indonesia memang PLN. Tapi kan dengan adanya sumber energi dari terbarukan tadi, kelistrikan ini bisa di bisa untuk pemanfaatan sendiri maupun nanti bisa dikerjasamakan dengan PLN. Jadi beberapa lokasi kan PLN juga ngambil IPP, namanya, jadi ada perjanjian kerjasama gitu PLN dengan misalnya salah satu pabrik kelapa sawit membangun pabrik PLT biogas, pembangkit listrik tenaga biomas atau biogas, nanti kelebihan listriknya bisa diambil sama PLN, ada perjanjian dulu. Artinya keuntungannya tentu ujungnya adalah memastikan kelistrikan di Provinsi Riau ini bisa teraliri semua.
0: Energi baru terbarukan atau EBT kini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam kehidupan modern. Di tengah meningkatnya kebutuhan listrik dan menipisnya cadangan energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara, energi terbarukan hadir sebagai solusi untuk masa

0: Demikian Beranda Astacita dengan judul Inovasi Energi Terbarukan, Investasi untuk Kehidupan. Persembahan RRI Pekanbaru. Saya Tuti Fitri, beserta tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berjumpa kembali dalam Beranda Astacita yang akan datang.
1: Beranda Astacita.

0: saat ini, sampah bukan lagi sekedar limbah yang dibuang begitu saja. Dengan teknologi yang terus berkembang, sampah dapat diolah menjadi sumber energi alternatif yang bermanfaat bagi masyarakat. Melalui proses tertentu, seperti pembakaran ramah lingkungan, gasifikasi, hingga pengolahan biogas, sampah mampu menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Di berbagai daerah, pengolahan sampah menjadi energi listrik mulai diterapkan sebagai solusi dua masalah sekaligus, yakni mengurangi penumpukan sampah dan menyediakan energi yang lebih berkelanjutan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya mendukung penggunaan energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan energi fosil. Namun tentu saja penerapan teknologi ini membutuhkan dukungan banyak pihak, mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat. Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari rumah juga menjadi langkah awal yang sangat penting agar proses pengolahan dapat berjalan lebih optimal. Melalui obrolan kali ini, kita akan membahas lebih jauh bagaimana proses pengolahan sampah menjadi energi listrik dilakukan, apa saja manfaatnya, tantangan yang dihadapi, hingga peluang penerapannya di daerah, khususnya di Kota Bogor dan sekitarnya. Berikut obrolan rekan Delis dengan Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor. Mendengar saat ini Delis telah bersama Ibu Setiawati S. Hood MSI, selaku Bogor Sekretaris DLH Kota Bogor. Halo Ibu, apa kabar?
1: Ya, alhamdulillah sehat Mbak Delis.
0: Baik, kita akan membahas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Nah ini proses pengolahan sampah jadi energi listrik ini seperti apa, boleh diceritakan Ibu?
1: Pengolahan sampah menjadi energi listrik itu biasa kita singkat PSL ya, biar lebih ini ya, PSL. Itu adalah proses pengolahan sampah yang menggunakan teknologi ramah lingkungan untuk menghasilkan energi listrik. Jadi memang yang nantinya akan kita gunakan itu menggunakan teknologi insinerasi ya, pembakaran dengan suhu tinggi, yang kemudian nanti dari hasil uap panas yang dihasilkan itu akan menggerakkan turbin yang akan menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Jadi energi listriknya itu yang akan disalurkan kepada masyarakat gitu ya, atau dalam ini mungkin nanti dikelola oleh PLN terlebih dahulu, setelah itu baru disalurkan kepada masyarakat.
0: Oke. Sampai pada akhirnya sampah-sampah ini dikelola lalu menjadi energi listrik, ini berapa lama butuh prosesnya, Bu?
1: Ya, jadi memang mungkin saya boleh berbicara kronologis kembali sebentar ya, kenapa nanti apa Bogor kemudian akan melaksanakan program PSL ini. Jadi memang selama ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan untuk melakukan pengelolaan sampah dari hulu ke hilir nih. Ya di hulu itu kita sudah ada apa pemilahan, kemudian pengolahan di TPS 3R, pengolahan di bank sampah gitu ya. Namun memang hasil akhirnya residunya masih kita angkut ke TPA. Walaupun memang sudah kita terus kurangi ya di hulu agar TPA ini tidak cepat penuh ya. PSL ini hadir merupakan satu teknologi pengolahan sampah yang modern ya, yang sudah juga dilakukan di berbagai negara-negara lain gitu. Yang kemudian melalui Perpres 109 Kota Bogor menjadi salah satu kota yang mendapatkan program tersebut. Seperti itu. Jadi harapannya memang PSEL ini bisa betul-betul menuntaskan sampah Kota Bogor. Jadi memang sampah itu idealnya hari ini kita produksi, hari ini kita selesaikan, sehingga tidak ada sampah yang menumpuk. Seperti itu. Jadi dengan adanya PSEL ini, tadi ya, yang sampah yang biasanya residu kita ke TPA kemudian tertimbun sambil sampai menumpuk ya, walaupun memang di TPA itu kita ada pengolahan kontrol landfill ya, untuk bisa meminimalkan timbulan sampah yang ada di TPA. Tapi dengan adanya nanti PSL ini sampah itu insya Allah akan selesai dalam hari itu juga. Dan untuk kapasitasnya memang apa untuk Kota Bogor itu 1.000 ton per hari. 1.000 ton per hari gitu. Kita nanti beraglomerasi dengan Kabupaten Bogor yang nanti karena total timbulan sampah kita memang kurang lebih 800 sampai 1.000 ya, namun memang dalam apa namanya pemenuhan kebutuhan sampah untuk yang kita kelola menjadi energi listrik itu tidak boleh kurang dari 1000. Sehingga memang kita beraglomerasi dengan kabupaten, di mana kabupaten juga nanti akan mensupport sampah untuk diolah menjadi apa energi listrik secara bersama di satu lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
2: Oke, okay, baik. Kita ke manfaat nih, karena siap. Ibu sampaikan juga ini sangat menarik ya. Jadi sampah per hari itu selesai di hari itu. Artinya tidak ada penimbunan di TPA gitu ya. Kita mengurangi hal tersebut. Ini manfaatnya bagi masyarakat seperti apa saja, Bu?
1: Ya, kalau bagi masyarakat ya yang pertama adalah kita bisa mengurangi timbulan sampah. Apalagi kalau sekarang kita sering banget tuh banyak kendala karena mungkin sampahnya masih berceceran gitu ya.
2: Masih dicampur
1: masih ada,
2: ya.
1: Masih ada dicampur, masih ada juga yang dibuang ke sungai, masih ada juga yang dibakar gitu ya. Nah, ini nanti dengan adanya PSL ini lingkungan di sekitar kita insya Allah akan menjadi bersih karena insya Allah semua sampah bisa terkelola di fasilitas PSL ini. Kemudian tadi ya mengurangi beban TPA, kemudian juga untuk PSL ini juga ada residu yang dihasilkan dari pengolahan energi listrik ini berupa kalau bahasa lingkungan itu berupa abu dasar dan abu terbang. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan batu bata atau komblok gitu ya. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah, kemudian ya intinya bagi masyarakat itu selain mendapatkan lingkungan kota yang menjadi bersih, lingkungan rumahnya gitu ya, menjadi bersih. Nah, salah satunya itu juga bisa dimanfaatkan juga sebagai yang mungkin nanti menjadi satu sumber peluang ekonomi bagi masyarakat seperti itu.
2: Oke, baik. Nah, mungkin tentu hal-hal seperti ini banyak tantangannya ya, Bu, ya. Boleh juga dijelaskan apa saja tantangan yang katakanlah sering dihadapi gitu untuk warga masyarakat Kota Bogor.
1: Iya, memang tantangannya banyak nih ya, terutama bagi masyarakat. Jadi memang dalam satu program ada pro dan kontra. Ya, mungkin ada beberapa sebagian masyarakat yang memang setuju, ada juga sebagian yang tidak setuju. Memang ini menjadi satu hal yang lumrah dalam pembangunan ya, apalagi pembangunan infrastruktur atau sarana-sarana lain yang kita peruntukkan memang untuk keberlanjutan kota. Namun memang di sisi lain kita perlu mendapat dukungan semua stakeholder ya, semua pihak, terutama masyarakat nih gitu. Karena penuntasan sampah ini bukan hanya apa pemerintah ini bukan hanya sekedar membangun fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga harus juga didukung oleh nanti keberlanjutannya. Nah, ini menjadi peran penting bagi masyarakat untuk mendukung hal tersebut gitu. Jadi intinya kalau kita berbicara tantangan itu tantangan yang paling luar biasa itu ya dari masyarakat. Pada akhirnya kita membutuhkan masyarakat itu untuk memang merubah paradigma pengolahan sampah dari yang lama menjadi yang baru gitu. Nah, yang baru ini salah satunya dengan melalui pengolahan sampah menjadi energi listrik. Karena yang harus dibangun itu memang bukan hanya pengolahan sampahnya saja tapi juga kepercayaan publik ya yang harus dibangun, sehingga memang budaya-budaya baru dalam pengolahan sampah ini menjadikan satu upaya kolaborasi untuk bisa melakukan pengolahan sampah dan menuntaskan sampah dengan baik seperti itu, sehingga ya apa pembangunan ini bisa berkelanjutan seperti itu sih.
2: Jadi support dari masyarakat juga penting ya, Ibu,
1: penting
2: ya.
1: Penting banget.
2: Karena untuk berkelanjutan dari program ini. Nah, untuk peluang penerapannya sejauh ini seperti apa, Ibu?
1: Ya, jadi kalau berbicara penerapan di Kota Bogor, kita memang mengacu pada Perpres 109 tahun 2025 di mana memang kewajiban pemerintah Kota Bogor itu menyiapkan lahan dan pasokan sampah. Jadi semua investasi memang kita dibantu dari pusat. Jadi kalau selama ini kita butuh anggaran APBD yang banyak untuk mengolah sampah, nah ini adalah peluang yang sangat bagus nih. Makanya kalau tidak kita dukung, tidak kita ambil.
2: Sayang sekali, Bu, ya.
1: Iya, ini sementara kabupaten kota lain gitu ya yang memang pengen tapi tidak memenuhi persyaratannya tadi persyaratannya karena harus memiliki lahan dan pasokan sampah yang cukup. Nah, itu sangat mau banget gitu ya untuk dibangunkan fasilitas pengolahan sampah PSL ini. Sehingga memang apa namanya dengan kondisi penerapan kita dengan kondisi kita siap dengan lahan dan kondisi sampahnya itu insya Allah di Kota Bogor ini sudah sangat siap untuk bisa dibangunkan PSL.
2: Ya, seperti itu. Okay. Mungkin singkat saja Ibu, ya, apa pesan untuk masyarakat warga Kota Bogor ini untuk mensupport juga PSL ini Ibu, singkat saja.
1: Dukungan masyarakat ini sangat dibutuhkan ya untuk transformasi pengolahan sampah di Kota Bogor sehingga dapat berjalan dengan baik. Keberhasilan PSL ini bukan hanya keberhasilan pemerintah daerah, tapi juga keberhasilan seluruh masyarakat Kota Bogor yang pada akhirnya yang dibangun itu bukan hanya fasilitas pengolahan sampahnya, tapi juga kepercayaan publik, budaya baru dalam pengolahan sampah, dan semangat kolaborasi bersama. Sehingga ketika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, maka PSL ini akan menjadi solusi nyata untuk menuntaskan masalah persampahan di Kota Bogor.
2: Oke, baik. Terima kasih Ibu atas informasinya, juga waktunya wawancara bersama kami.
1: Terima kasih, Mbak Yes.
0: Semoga perbincangan ini dapat menambah wawasan dan mendorong kita semua untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah serta pemanfaatan energi terbarukan demi masa depan lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Demikian Beranda Astacita dengan judul Dari Sampah Menjadi Energi Listrik, produksi RRI Bogor. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.

0: aktif masyarakat lokal sebagai subjek pembangunan, bukan sekedar penonton, khususnya dalam mendukung visi Iconic Island, Pulau Ikonis Energi Terbarukan. Pengurus komunitas Luri Panamu Sumba Nusa Tenggara Timur, Petrus Lamba Awang, yang juga berpengalaman di IBK atau Institut Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan, menekankan bahwa daerah kepulauan seperti NTT umumnya sangat memungkinkan untuk mencapai kemandirian energi melalui pemanfaatan potensi lokal secara produktif. Menurut pandangan beliau, optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal seperti matahari, angin, dan hidro tidak hanya menyediakan listrik tetapi juga meningkatkan produktivitas pertanian dan peternakan.
1: Pada dasarnya kita di daerah kepulauan, Pak, yang kalau kita bilang untuk mendatangkan sebuah bensin atau solar itu membutuhkan biaya yang sangat mahal. Sedangkan di daerah kita sendiri itu terdapat potensi yang sangat banyak berupa mikrohidro, matahari yang 8 bulan setiap tahunnya itu, dan beberapa energi lain yang bisa kita manfaatkan untuk membuat kita mendapatkan listrik secara mandiri. Peran kami sebagai komunitas hanyalah memanfaatkan. Kebetulan juga saya selain membuat sebuah komunitas, saya juga bekerja di NGO, IBK. Nah, dari situ kami hanya melanjutkan saja ketika dari NGO atau dari lembaga lain sudah membangunkan energi buat kita. Nah, bagaimana energi itu kita manfaatkan menghasilkan ekonomi buat masyarakat Sumba. Nah, sehingga harapannya bisa

0: Unique Island. Pendekatan ini menempatkan masyarakat lokal sebagai subjek utama pembangunan dengan fokus pada penguasaan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara mandiri. Sehingga dengan pendekatan ini energi terbarukan di NTT diharapkan dapat bertransformasi dari sekedar potensi menjadi solusi nyata bagi ketahanan energi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di wilayah pedesaan.
1: Jadi memang energi kita itu untuk energi yang baru terbarukan yang tidak merusak lingkungan itu ada energi air. Kalau kita punya sungai, kita memanfaatkan debit dari sungai dan juga beda ketinggian dari sungai itu sendiri untuk menghasilkan listrik. Yang kedua, energi matahari, energi angin, mungkin ada biomasa. Di NTT banyak sekali kita punya binatang babi, sapi. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan untuk menjadikan sebuah energi baru terbarukan yang bisa kita gunakan daripada kita membuang. Jadi kita mencari teknologinya yang tepat untuk menjadikan bisa menjadi listrik, bisa menjadi mungkin karena kita di NTT kesulitan air. Maka energi surya itu bisa menaikkan air dari bukit ke atas, dari lembah ke atas, seperti itu. Begitu juga energi-energi yang lain. Kalau di Sumba sendiri memang karena sebenarnya di kampung saya sendiri itu energi baru terbarukan itu sudah terjadi di tahun 99, Pak. Jadi waktu itu tuh naikkan air dari lembah setinggi 100 meter untuk di atas bukit. Cuman untuk menjadikan listrik itu terjadi di 2010 sebagai pilot projectnya untuk Sumba Economic Island, Pak. Salah satunya di PLTM Hambakau. Dan sampai sekarang ada beberapa pembangkit yang memang ada yang dikelola oleh masyarakat di sana melalui koperasi. Kemudian dimanfaatkan untuk penerangan, untuk peningkatan ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, untuk dukungannya sendiri, ya ada beberapa lembaga internasional yang memang memberikan pengaruh besar untuk membuat Sumba itu menjadi nyata menggunakan energi terbarukan gitu, Pak. Mungkin dari kemarin dari HIPOS, dari apa ya, Norway, dan banyak, Pak, dari luar. Yang terakhir kami dari MCA Indonesia yang bantuannya dari USA itu. Ada juga dari CSR pemerintah.

0: kolaborasi dalam membangun energi baru terbarukan memang menjadi kunci utama untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya di sektor pertanian. Namun, menurut Petrus, perjalanan ini dihadapkan pada kendala struktural yang sangat signifikan, yang meliputi perizinan di kawasan hutan lindung, kebutuhan pembiayaan yang begitu besar, serta tantangan dalam melistriki 90% wilayah Indonesia.
1: Memang ini semua kolaborasi, Pak, antara pemerintah, dari NGO, dari lembaga luar, maupun sebagai komunitas, kita saling bergotong royong untuk membangun bagaimana dengan hadirnya energi terbarukan tidak hanya membuat kita terlena menikmati listrik saja dan tidak menghasilkan apa-apa, tapi dengan kita membuat sebuah kegiatan ekonomi pertanian gitu, terutama itu bisa mendapatkan income sehingga kita bisa membayar listrik itu sendiri. Salah satunya mungkin sekarang mungkin yang masih berjalan adalah tahun kemarin diresmikan oleh pemerintah kabupaten juga sebagai sentra tomat di kampung saya, memanfaatkan listrik dari energi baru terbarukan. Setelah ada listrik, kita naikkan air. Air membuat masyarakat punya pertanian di pekarangan rumah, tomat, cabai, dan beberapa sayur-sayuran gitu, Bapak. Memang tantangannya saya menemukan beberapa kali, Pak, karena saya juga sempat mengurus beberapa dokumen. Kalau ngomong mikrohidro itu kan kita harus di hutan, sedangkan hutan itu punya undang-undang sendiri, apalagi hutan lindung, kawasan hutan produksi dan lain sebagainya. Itu menjadi sebuah tantangan bagaimana antara pemerintah, NGO dan lembaga-lembaga di desa itu saling memberi apa ya, tidak membuat salah satu elemen di dalam itu merasa dirugikan gitu. Kayak kita membangun pembangkit ya, kita juga wajib misalnya menanam pohon, menjaga hutan gitu. Seperti itu sih, Pak, tantangannya, karena kita tahu ketika ada pembangkit di situ supaya dia beroperasi 100%. Nah, itu bagaimana supaya ya hutan juga tetap dijaga. Nah, kadang-kadang itu yang membuat pemerintah juga merasa kita membangun itu jangan sampai nanti merusak hutan gitu. Terus dari sumber pembiayaan juga susah sih, Pak, karena pembiayaan juga kadang apalagi dengan kemarin kita main statement bahwa 90% Indonesia sudah terlistriki, itu juga salah satu konsekuensi kita tidak lagi mendapatkan pendanaan yang banyak dari luar seperti itu, Bang.
2: Iya redera ringulangu biaya karambu nambawa pamaliru ngunda iya rika bandang alamu dadunanya terambu.
0: Mendengar Senusantara optimalisasi energi baru terbarukan berbasis potensi lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan, khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur. Mandiri energi berbasis potensi alam memutus ketergantungan energi, memicu geliat ekonomi di pelosok wilayah, dan bisa mewujudkan visi Sumba Iconic Island. Saya Fenty Mau bersama tim RRI Tambuah wilayah perbatasan NKRI Timor Leste mengucapkan selamat sore. Salam jumpa.

0: hasta Chita.
1: Salam jumpa lagi bersama kami dari RRI Jayapura. Dalam program Beranda Asta Cita kali ini, kami mengangkat kisah inspiratif dari Tanah Papua. Ketika limbah ampas pinang yang selama ini dianggap tak bernilai, disulap menjadi briket ramah lingkungan bernilai ekonomi. Kreativitas ini bukan hanya menghadirkan solusi bagi sampah organik, tetapi juga membuka harapan baru bagi masyarakat dan lingkungan. Mencintai lingkungan bukan sekedar diucapkan, tetapi harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Semangat itulah yang ditunjukkan Desvita Astari Jamion, guru IPA di MTS Muhammadiyah Abepura Jayapura bersama anak didiknya lewat inovasi pembuatan briket ramah lingkungan. Berangkat dari kekayaan kearifan lokal Papua, Desvita Astari Jamion menghadirkan inovasi briket berbahan limbah serat ampas pinang dan sagu. Pemanfaatan bahan yang selama ini terbuang percuma, ia berharap briket ramah lingkungan ini dapat digunakan lebih luas oleh masyarakat sebagai sumber energi alternatif yang murah, bermanfaat, dan bernilai ekonomi.
2: Dan saya mengangkat tentang briket, kearifan lokal Papua, jadi briket limbah serat pinang. Pinang yang saya buat untuk bisa dimanfaatkan masyarakat sampai tingkat kecil juga gitu kan, karena kan ekonomis ya.
1: Keinginan untuk menghadirkan sesuatu yang berbeda menjadi awal lahirnya inovasi ini. Di hadapan para siswa didiknya, Desvita Astari Jamion mempertanyakan potensi khas Papua yang bisa dikembangkan menjadi karya bermanfaat. Saat para siswa menjawab sagu dan pinang sebagai bagian dari kearifan lokal Papua, ide itu pun muncul. Setelah sebelumnya mencoba membuat bahan bakar berbasis bensin, kini ia bersama para siswa berinovasi menciptakan bahan bakar alternatif berupa briket dari ampas pinang sebagai solusi memasak tanpa bergantung pada minyak tanah.
2: Kita bisa nggak sih buat apa ya kira-kira yang berbeda gitu kan? Ya, kalau bensin kan sudah banyak tuh di YouTube-YouTube kan? Kita coba buat hal yang berbeda yang tidak ada di YouTube. Kearifan lokal Papua tapi, nah gitu kan? Mereka cerdas-cerdas banget. Saya nanya, kearifan lokal Papua itu apa saja gitu kan? Ada yang bilang, kita kan sagu, pinang juga. Terus kemudian, nah saya langsung cut di situ. Nah bagaimana? Yuk kita buat, tadi itu kan kita, kemarin tuh kita buat yang bahan bakar bensin, kita buat lagi bahan bakar yang alternatif gitu ya, yang tidak perlu pakai minyak tanah untuk memasak, cukup pakai namanya bahan bakar briket.
1: Proses awal pembuatan briket dari ampas pinang dimulai dengan mendatangi rumah salah satu siswa yang memiliki banyak pohon pinang. Di tempat itulah seluruh tahapan kegiatan didokumentasikan.
2: Proses awalnya itu ke rumahnya salah satu siswa yang memang dekat dengan sekolah. Kebetulan juga ada banyak pohon-pohon pinangnya di belakang rumahnya.
1: Desvita Astari juga bercerita bagaimana awal proses pembuatan briket dari ampas pinang hingga menjadi bahan bakar alternatif ramah lingkungan.
2: Didokumentasikan saat kita pemungutan pinang yang sudah kering-kering gitu, terus kemudian dikumpulkan, terus lebih dikeringkan lagi, dijemur lagi karena kan masih ada kena hujan, jadi dikeringkan lagi, kemudian disiwir-siwir. Nah terus kemudian setelah sudah kering, serat pinangnya sudah kering, maka dibakar dengan kedap udara, jadi dia dibakar sampai dia berarang seperti itu. Terus kemudian dibentuk. Nah bentuknya kan pastinya kan kalau sudah dibakar kan kering semua itu ya. Perekatnya itu adalah kanji.
1: Proses pembuatannya memang memerlukan waktu dan ketelatenan. mulai dari pengeringan serat pinang, penyuwiran, hingga tahap pencetakan briket agar menghasilkan bahan bakar yang berkualitas dan mudah digunakan masyarakat.
2: Kalau proses sampai pembakaran itu hanya satu hari saja, karena untuk pengiringannya agak lama kan, untuk panas dulu, baru kita bakar, habis itu kita bentuk. Nah, bentuknya itu setelah dibentuk kan kita harus jemur lagi, rekatkan tuh dengan tapioka hanya berapa persen saja, 5% dari yang bahan yang ada. Terus kemudian setelah dibentuk-bentuk kita jemur sampai 2 hari, kalau panas banget 2 hari.
1: Saudara Yosep, salah satu warga yang telah menggunakan briket berbahan ampas pinang dan sagu, mengaku

0: sehingga memudahkan proses memasak. Selain lebih hemat, penggunaan briket juga dinilai lebih praktis karena tidak bergantung pada minyak tanah. Saat digunakan memasak, api dari briket dapat bertahan cukup lama sehingga cocok dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Gosep juga menilai pemanfaatan limbah ampas pinang menjadi briket merupakan inovasi yang baik karena selain membantu masyarakat juga ikut mengurangi limbah di lingkungan sekitar.
1: Dengan adanya pembuatan briket ini, kami masyarakat bisa menjaga lingkungan yang bersih, terutama bisa mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih lagi kebutuhan dalam rumah tangga, dalam pemakaian.
0: Hadirnya inovasi

0: untuk menjaga kebersihan lingkungan melalui pemanfaatan limbah.
1: Ini yang pakai briket. Yang cepat mendidihnya. Kalau yang ini kompor minyak tanah, ini kurang bagus. Ya, kurang bagus karena kurang panas, mendidihnya juga terlalu banyak busa. Kalau yang briket bagus sekali, tidak ada pasang nyalanya, panasnya bagus. Jadi yang pakai briket sudah 4 kali angkat, yang pakai kompor baru 2 kali.
0: Selain memiliki nilai ekonomis bagi

0: pembuatan briket ini masuk kepada skala industri. Jadi kita sudah tinggal sampai di sini saja, tapi kita sampai kepada skala industri.
1: Ini hasil semua dari kompor briket, dari briket. Kita masak di kompor.

sederhana di sekitar kita. Limbah yang selama ini dianggap tidak berguna mampu diolah menjadi bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan, bernilai ekonomi, dan bermanfaat bagi masyarakat. Melalui kreativitas, semangat belajar, serta pemanfaatan kearifan lokal Papua, inovasi ini tidak hanya menghadirkan solusi bagi persoalan limbah, tetapi juga membuka harapan baru bagi pengembangan energi alternatif di masa depan. Diharapkan upaya ini dapat terus berkembang hingga menjadi produk unggulan masyarakat dalam skala yang lebih besar, sekaligus menginspirasi generasi muda Papua untuk terus berkarya bagi lingkungan dan daerahnya. Demikian Beranda Asta Cita kali ini. Saya Siti Rahmawati bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di RRI Jayapura. Salam lestari dari Tanah Papua.

0: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta.
1: Jambi sore ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama PMT Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di Biro Pemkasraya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi.
2: Untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar. Karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak.
3: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk tenda 3 unit dan nanti sore juga dari RT akan masang satu tenda lagi di sini. Total tenda kita ini ada 7 ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan sore hari ini untuk edisi Kamis 21 Mei 2026 Warta Belajar Sumba yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Jambi. Bersama saya Suci Rahayu. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali dari RRI Palembang.

0: kita.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Sumatera Selatan membentuk tim pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban yang bertugas melakukan pengecekan di kandang penampungan, lapak penjualan, hingga lokasi pemotongan hewan. Berikut laporan KGS Muhammad Irfan dari RRI Palembang.
2: Ya, pendengar dari RRI Palembang, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperketat pengawasan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan hewan yang dijual kepada masyarakat dalam kondisi sehat, layak sembelih dan aman dikonsumsi. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP Sumatera Selatan telah membentuk tim pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban yang bertugas melakukan pengecekan di kandang penampungan, lapak penjualan, hingga lokasi pemotongan hewan. Pemeriksaan ini dilakukan melalui tahap antemortem dan postmortem guna mendeteksi penyakit serta memastikan kualitas daging hewan kurban. Kepala DKPP Sumatera Selatan, Rizwan Effendi, mengatakan pengawasan dilakukan sejak satu bulan sebelum Idul Adha. Selain pemeriksaan kesehatan hewan, petugas juga mengawasi lalu lintas ternak yang masuk ke wilayah Sumatera Selatan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular seperti penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta antrak. Di Kabupaten Ogan Kumering Ulu atau OKU, Dinas Pertanian setempat juga meningkatkan pengawasan terhadap peternakan dan lapak penjualan hewan kurban. Tim dokter hewan diterjunkan langsung untuk memastikan sapi, kambing, dan domba yang dipasarkan memenuhi standar kesehatan dan syariat kurban. Sementara itu, pemerintah Kota Palembang mulai menertibkan lapak hewan kurban yang berjualan di pinggir jalan tanpa izin resmi. Pedagang diminta mematuhi aturan lokasi penjualan demi menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan kota. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan stok hewan kurban tahun ini mencukupi kebutuhan masyarakat. Tercatat sekitar 74 ribu ekor hewan kurban disiapkan untuk tahun ini, terdiri dari sapi, kerbau, kambing, dan domba yang telah melalui proses pemeriksaan kesehatan. Pendengar dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menuju ke RRI Lampung.

0: Berikut wawancara maksudnya pendapat masyarakat Bandar Lampung terkait pengawasan hewan ternak Jelang Idul Adha yang berhasil dihimpun oleh reporter M. Priyambudi, RRI Lampung.
1: Saya Sari dari Kedaton. Menurut saya pengawasan hewan ternak Jelang Idul Adha itu memang penting ya. Memang penting dilakukan supaya masyarakat merasa aman saat membeli hewan kurban, apalagi kesehatan hewan kurban itu harus benar-benar dipastikan agar layak konsumsikan oleh masyarakat.
2: Saya Udin dari Bandar Lampung. Saya mendukung adanya pemeriksaan kesehatan hewan secara ketat. Jangan sampai ada hewan yang kurang sehat tetap dijual. Menurut saya, selain pengawasan, pemerintah perlu memberikan edukasi untuk pedagang-pedagang hewan ini tentang ciri-ciri hewan yang baik, yang sehat dan layak untuk dijual, apalagi dijualnya untuk ibadah kurban. Nah, kalau pengawasan dilakukan maksimal, masyarakat lebih tenang.
3: Saya Nisa dari Bandar Lampung. Jadi kami itu sebagai warga berharap petugas itu bisa rutin turun ke lapangan, meriksa kondisi hewan ternak di pasar atau juga di kandang penjual gitu. Jadi masyarakat tuh gak khawatir beli hewan yang sakit atau yang tidak memenuhi syarat kurban. Jadi kalau saya lihat ya, pengawasan ini bagus karena bisa mencegah penyebaran penyakit pada hewan ternak. Terus juga pembeli juga bisa jadi lebih percaya gitu terhadap hewan yang dijual oleh para pedagang.
0: Dari Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Berikut wawancara reporter Rizky Amalia bersama Kepala Bidang Kes1 Kesmafed dan P2PH Dinas Peternakan Kabupaten Sarolangun terkait pengawasan ternak jelang Idul Adha.
1: Dari Dinas Sarolangun seperti apa untuk melakukan pengawasannya nih Pak jelang Hari Raya Idul Adha? Biasanya kan ada langkah-langkah yang dilakukan ya Pak ya?
2: Iya betul, jadi di Kabupaten Sarolangun untuk mengantisipasi Idul Adha besok ini kita akan melakukan pemeriksaan ternak sebelum dan setelah pemotongan gitu kan. Sebelum pemotongan kita lakukan selama dari mulai H-3 di lokasi dan sebelum itu juga di seminggu sebelum pendistribusian ternak kita lakukan di penampung-penampung atau di pedagang-pedagang di kelompok-kelompok tani di ternak yang akan dijual. Terus sekarang sudah banyak yang terdata, sudah ada 130 ekor yang sudah kita lakukan, sudah mulai dari sekarang.
1: Sudah ada temuan kasusnya nggak Pak? Atau sejauh ini memang langkah vaksinasi kita yang berikan sudah optimal begitu?
2: Kalau SE di bulan Februari kemarin kita dapat kasus, tapi alhamdulillah sudah mereda, sudah nggak ada lagi. Gitu kan? Kita sudah dapat bantuan distribusi kemarin di waktu wabah itu 200 dosis sampel kan sudah kami lakukan untuk melakukan ring vaksinasi di zona-zona yang tertular itu. Alhamdulillah penyakit tidak menular. Dan sekarang pun kita Kabupaten Sarolangun sudah melakukan pembelian vaksin sebanyak 2.100 dosis. Jadi untuk tahun ini insya Allah cukup untuk vaksinasi SE. Kalau vaksinasi PMK kita mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebanyak 1.000 dosis. Dan sudah kita lakukan vaksinasi sebanyak 400, jadi kita 600 untuk mengantisipasi kalau misalkan nanti ada penyebaran ternak untuk kurban ini.
1: Iya, mengingatkan kalau misalnya mendekati Idul Adha ini biasanya lalu lintas ternaknya kan tinggi nih Pak. Mungkin upaya yang ya, dilakukan betul. Tuh seperti apa saja?
2: Lalu lintas ternak, terutama dari daerah-daerah lain, kami anjurkan itu melalui aplikasi lalu lintas ternak, melalui e-Siknas gitu kan. Jadi ada di e-Siknas itu aplikasi, jadi ternak yang daftar, yang datang akan datang ke Kabupaten Sarolangun itu diwajibkan daerah asalnya memasukkan dulu surat permohonan melalui aplikasi Siknas ini, permohonan pemasukan nanti disertai dengan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Begitupun ternak yang dari sini, dari Kabupaten Sarolangun, kalau misalkan mau ke kota Jambi atau ke daerah tetangga seperti Sumatera Selatan, Lubuk Linggau gitu kan, itu pun harus melalui lalu lintas e-Siknas itu. Jadi di sini kita buatkan juga surat keterangan kesehatan hewannya, kemudian kita periksa, kemudian baru kita distribusikan gitu.
1: Artinya dengan adanya surat kesehatan hewan itulah yang menjamin ya Pak ya, ternak itu sudah dapat.
2: Ya betul, karena kan kita nggak bisa memantau itu dari daerah asalnya. Jadi daerah asalnya dokter hewan yang mengeluarkan itu sudah melakukan pemeriksaan. Kita percaya dengan kolega-kolega kita di daerah asal gitu Mbak.
1: Himbauannya seperti apa Pak, mungkin kepada panitia kurban yang mengingat nanti kan juga banyak nih pasar-pasar dadaannya Pak ya, pasar ternak begitu.
2: Ya, jadi himbauan kami, belilah ternak dari daerah-daerah yang tidak terdampak penyakit hewan, kemudian sertakan surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal. Kemudian itu yang pertama, yang kedua, ketika melakukan pemotongan nanti, jaga higienis sama sanitasi tempat pemotongan, tempat pengolahan daging, kemudian gunakanlah plastik-plastik yang transparan, jangan plastik yang hitam karena akan mempengaruhi kualitas daging. Kemudian jangan dicampur antara daging dengan jeroan itu. Mungkin itu aja sih, Mbak.
0: Dari Jambi kita menuju ke SPY Kanan.

0: Menjelang Idul Adha, pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi aman dan mencukupi. Pemerintah daerah juga memperketat pengawasan kesehatan hewan guna menjamin kelayakan hewan kurban yang akan disembelih. Selengkapnya dilaporkan Bayu Satria, RRI SP Waikanan.
1: Pemerintah Kabupaten Waikanan memastikan ketersediaan hewan kurban menjelang Idul Adha dalam kondisi aman. Jumlah hewan kurban dinilai mencukupi kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Waikanan. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati. Ia mengatakan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap ketersediaan hewan kurban menjelang hari raya. Menurutnya, pengawasan kesehatan hewan menjadi prioritas utama pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan hewan kurban yang dipasarkan dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Selain memastikan stok aman, lanjut Ani, pihaknya juga menyiapkan tim pengawas lapangan yang akan melakukan pemantauan saat proses pemotongan hewan kurban berlangsung. Pengawasan dilakukan agar proses penyembelihan sesuai syariat Islam dan ketentuan kehalalan. Dia juga menegaskan pihaknya akan memberikan edukasi kepada para petugas pemotongan hewan kurban. Edukasi meliputi kelayakan hewan, kebersihan daging, hingga tata cara penyaluran kepada masyarakat.
2: Kalau untuk ketersediaan hewan hidup yang akan dikurbankan di Kabupaten Waikanan, itu insya Allah cukup, sangat cukup. Jadi masyarakat kalau mau membeli hewan kurban di Kabupaten Waikanan, itu yang sehat dan sesuai syariah, belilah di Waikanan saja, tidak usah yang di luar, karena jaminan kesehatan itu yang akan kami periksa. Ketika pelaksanaan pemotongan, juga kami akan memantau dan mengawasi pemotongan hewannya itu sesuai syariah atau tidak, yang halalnya itu ya, dan kemudian akan memberikan edukasi kepada tempat pemotongan hewan, petugas-petugas yang ada di TPH tersebut, yang biasanya masjid-masjid, kelayakan dari daging itu yang higienis sampai ke penyalur.
1: Lebih lanjut, ia berkomitmen untuk menjaga kelancaran pelaksanaan kurban di Waikanan dengan memastikan ketersediaan hewan kurban aman serta pengawasan kesehatan hewan berjalan optimal menjelang Idul Adha. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari SP Waikanan kita beralih ke RRI Bengkulu.

0: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari OPD menjelang Idul Adha 1447 Hijriah guna memastikan distribusi berjalan optimal dan merata. Reporter Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu, melaporkan.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan pendataan hewan kurban dari Organisasi Perangkat Daerah atau OPD menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan distribusi hewan kurban berjalan optimal dan tepat sasaran. Hingga saat ini tercatat sebanyak 22 ekor sapi telah terkonfirmasi akan dikurbankan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah seiring proses pendataan yang masih berlangsung. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Serda Provinsi Bengkulu Dadi Hartono menyampaikan bahwa data yang masuk saat ini masih bersifat sementara. Hal ini karena sejumlah OPD dan Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD belum menyampaikan laporan secara lengkap. Ia menjelaskan pendataan ini penting untuk memastikan kesiapan hewan kurban sebelum pelaksanaan Idul Adha, dan selain itu proses ini juga bertujuan untuk memetakan kebutuhan distribusi di masing-masing wilayah. Nantinya hewan kurban akan didistribusikan dan disembelih di berbagai masjid yang tersebar di 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bengkulu. Langkah ini dilakukan agar manfaat kurban dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
2: Alhamdulillah untuk sapi pemerintah Provinsi Bengkulu atas nama Pemerintah Bengkulu itu yang sampai saat ini laporan di Biro Pemkah Saya itu sebanyak 22 ekor sapi. Dan salah 22 ekor sapi ini akan kita sebar ke beberapa kabupaten, satu kota, kemudian juga di provinsi, dan juga akan di Baitul Iza, kemudian di Masjid Jami, kemudian ada juga nanti di Lebong, kemudian di Kaur, dan beberapa kabupaten. Dari 22 sapi dari pemerintah provinsi yang laporan dari seluruh OPD-OPD. Insya Allah nanti kita juga mendengar laporan lagi, karena waktunya kan masih cukup lumayan, masih 10 harian lagi kan. Mudah-mudahan ada tambahan itu.
1: Selain hewan kurban dari OPD, Pemprov Bengkulu juga menyiapkan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Pada tahun ini, penyembelihan sapi kurban Gubernur direncanakan tidak dilakukan di lokasi yang sama dengan sapi kurban Presiden. Hingga kini, lokasi penyembelihan sapi kurban Gubernur masih menunggu keputusan langsung dari Gubernur Bengkulu. Pemerintah daerah berharap seluruh rangkaian pelaksanaan kurban dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Puspa Sekar Arum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Dari Bengkulu kita lanjutkan ke RRI Sungai Liat.

0: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat Bangka melakukan pemasangan tenda untuk persiapan lokasi penyembelian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bustomi Ahmad RRI Sungai Liat melaporkan.
1: Ya, kita sudah sejak seminggu yang lalu.
2: Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat Kabupaten Bangka melakukan pemasangan tenda untuk tempat penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di area bagian belakang Masjid Agung Sungai Liat. Wakil Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Sungai Liat, Kemas Arfani Rahman mengatakan, pemasangan tenda dan pembersihan lokasi tempat penyembelihan ini sudah dilakukan sejak Sabtu 16 Mei kemarin.
1: Hari ini dari pemerintah Kabupaten Bangka membantu untuk tenda 3 unit dan nanti sore juga dari RT akan masang satu tenda lagi di sini. Total tenda kita ini ada 7 ya.
2: Ia menjelaskan tenda yang disiapkan memiliki berbagai fungsi dan penggunaannya. Satu unit untuk pemeriksaan kesehatan hewan, 2 unit untuk pembagian daging kurban ke masyarakat, 3 unit untuk pengolahan daging setelah dipotong, dan 1 tenda untuk alat dan panitia serta tamu. Panitia kurban, kata dia, sampai saat ini baru mendata total sebanyak 7 ekor sapi yang masuk ke pihaknya. 6 ekor dari arisan masyarakat dan 1 sapi pribadi. Sedangkan kambing tidak dilakukan pendataan karena biasanya para pekurban langsung datang pada hari H pelaksanaan. Menurutnya, pemotongan hewan kurban pada Idul Adha tahun ini di Masjid Agung Sungai Liat dilaksanakan ba'da sholat id atau setelah sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Diketahui kebutuhan hewan kurban baik sapi maupun kambing yang dijual di wilayah Sungai Liat Kabupaten Bangka didatangkan dari luar daerah. Seperti diungkapkan pedagang penjual hewan kurban, Taufik Hidayat mengaku hewan kurban yang dijualnya didatangkan dari Lampung dan Madura.
3: Ini ada yang dari Lampung, kalau yang merah gini dari Madura, kalau jenisan limousin ini dari Lampung.
2: Menurutnya penjualan hewan kurban baik sapi maupun kambing tahun ini menurun signifikan karena perekonomian masyarakat yang melemah. Dari Sungai Liat, Bustomi Ahmad RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Warta Belajar Sumba siang hari ini bersama RRI Jambi dan kita akan menuju ke SP Bintuhan.

0: Tegakkan peraturan daerah Satpol PP Kabupaten Kaur wajibkan kepala desa untuk menertibkan hewan ternak dan bentuk satuan tugas. Laporan selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto dari RRI Bintuhan.
1: Pemerintah Kabupaten Kaur terus berupaya menciptakan ketertiban umum, salah satunya melalui penertiban hewan ternak. Terkait hal tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Kabupaten Kaur, Budi Sastra Hermawan menegaskan bahwa seluruh kepala desa di wilayah Kabupaten Kaur ini memiliki kewajiban hukum untuk menertibkan hewan ternak di desa masing-masing. Kewajiban ini bukan tanpa dasar. Budi Sastra menjelaskan bahwa aturan tersebut telah resmi tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025. Selain melakukan penertiban, para kepala desa juga diwajibkan untuk segera membentuk satuan tugas atau satgas khusus penanganan hewan ternak di tingkat desa. Satgas ini nantinya akan bertugas mengawasi, mengedukasi pemilik ternak hingga melakukan tindakan tegas bagi peternak yang masih melepasliarkan hewan ternak di tempat umum.
2: Dalam perda juga sudah memerintahkan bahwa kepala desa itu kan wajib menertibkan. Nah, ini mohon kepada para pemangku di tingkat desa dan kecamatan, itu kepala desa itu wajib. Artinya tidak bisa tidak. Nah, wajib untuk menertibkan. Kemudian kepala desa itu wajib membentuk satuan tugas.
1: Ditambahkan oleh Budi, langkah tegas ini diambil guna mengantisipasi gangguan lalu lintas, kerusakan fasilitas publik, serta menjaga kebersihan lingkungan yang selama ini kerap dipicu oleh hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran. Pihak Satpol PP Kabupaten Kaur juga mengingatkan kepada seluruh lapisan masyarakat dan aparatur desa untuk bersinergi demi mensukseskan implementasi peraturan daerah tersebut. Dari Kota Bintuhan, Danu Yogyarto melaporkan.
0: Menuju ke RRISP Belitung.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memastikan kondisi hewan kurban dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Septria Ningsi RRSP Belitung melaporkan.
1: Banyak kan memang datang dari luar daerah, makanya pemantauan kita lakukan di lapangan itu memang.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Belitung Timur memastikan kondisi hewan kurban di daerah tersebut dalam keadaan sehat dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Berdasarkan data di Sangan Kabupaten Belitung Timur per 8 Mei 2026, ketersediaan hewan kurban di Belitung Timur mencapai 274 ekor sapi dan 123 ekor kambing. Sementara kebutuhan masyarakat diperkirakan mencapai 357 ekor sapi dan 405 ekor kambing. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sangan Belitung Timur, Tadi Siahati, mengatakan pemeriksaan kesehatan terus dilakukan terhadap ternak lokal maupun hewan yang didatangkan dari luar daerah. Pemantauan rutin dilakukan guna memastikan hewan kurban terbebas dari penyakit menular termasuk penyakit mulut dan kuku atau PMK.
1: Selama ini kita memang selalu melakukan pemantauan di lapangan, termasuk untuk sekarang untuk stok untuk kebutuhan menjelang Idul Adha. Kondisinya, hal yang kita lakukan di lapangan itu benar-benar ternak yang datang dari luar. Dan yang kemarin yang sempat kita temukan itu kasus PMK, yang sebenarnya ini juga sudah dilakukan pengobatan dan sebagainya, sudah sembuh.
2: Terakhir, Teresia berharap peternak lokal di Belitung Timur ke depan bisa semakin mampu memenuhi kebutuhan hewan kurban masyarakat Belitung Timur tanpa terlalu bergantung pada pasokan luar daerah. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mengakhiri Warta Belajar Sumba untuk edisi sore hari ini, kita menuju ke SP Sungai Penuh.

0: KPPN Kota Sungai Penuh percepat penyaluran dana desa tahap pertama tahun 2026. Laporan disampaikan oleh Asep Sanjaya, RRI Sungai Penuh.
1: KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 guna membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, mengatakan untuk jumlah desa di Kabupaten Kerinci yang telah menyalurkan dana desa mencapai 274 desa dari total 285 desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh baru sebanyak 54 desa dari total 65 desa yang telah melakukan penyaluran dana desa.
2: Ya, untuk Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 54 desa untuk tahap 1, jadi masih tersisa 11 desa lagi, Pak, yang belum salur untuk dana desa tahap 1. Berkasnya sepertinya belum masuk ke KPPN, Pak, jadi mungkin saat ini masih dalam tahap evaluasi, Pak. Ya, untuk Kabupaten Kerinci sudah salur sebanyak 274 dari 285 desa, jadi sisa 11 desa yang belum salur untuk dana desa tahap 1.
1: Lucy juga berharap kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan dalam Warta Belajar Sumba bersama RRI Jambi untuk edisi sore hari ini. Anda juga dapat mengikuti informasi aktual lainnya di portal berita rri.co.id. Mewakili kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu darkan teknik Julio Valianza. Selamat sore.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Eh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, terima kasih Anda yang bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan Jambi sore untuk edisi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Ya, saya Suci Rahayu temani Anda untuk Jambi sore kali ini. Dan kami kabarkan pendengar dari Kabupaten Muaro Jambi. Ini luar biasa, ada 13 kepala sekolah jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak TK dan Sekolah Dasar SD. Mereka mengajukan pengunduran diri secara resmi kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Baru dilantik begitu ya, tapi kemudian mereka mengajukan pengunduran diri. Ya, 13 kepala sekolah TK dan SD tersebut mengundurkan diri setelah dilantik oleh Wakil Bupati Muaro Jambi, Junaidi Hamahir. Ya, mereka menjadikan alasan lokasi yang jauh dari rumah ini menyebabkan mereka mengundurkan diri. Selain itu juga karena alasan kesehatan dan akan memasuki usia pensiun.

Nah, benar satu informasi lain di kebersamaan Jambi sore ini, pemerintah Kota Jambi ini kembali membuka peluang kerja ya bagi Anda yang berminat untuk datang langsung ke acara Job Fair Kota Jambi. Ini merupakan salah satu kegiatan juga yang diselenggarakan pemerintah Kota Jambi dalam peringatan hari ulang tahun Kota Jambi ke-80 dan hari jadi Tanah Pili Pusako Batuah ke-625. Ya, kegiatannya dilaksanakan pendengar di Taman Banjuran Budayo atau dulu disebutnya itu Taman apa ya? Taman Remaja ya, di kawasan Jelutung Kota Baru. Ya, tidak jauh dari Asrama Haji Kota Jambi. Dan pendengar, di Job Fair Kota Jambi tahun ini ada banyak sekali lowongan pekerjaan yang tersedia. Tidak hanya untuk lowongan pekerjaan di dalam negeri, tapi bahkan hingga ke luar negeri. Ya, Anda bisa datang ke Taman Remaja atau sekarang diganti namanya menjadi Taman Banjuran Budayo. Ada 44 perusahaan pendengar yang ikut dalam bursa kerja atau Job Fair 2026, mulai dari bursa kerja untuk kesehatan, keuangan, kosmetik hingga kuliner. 876 lowongan pekerjaan dalam negeri, kemudian ada 3.700 lowongan pekerjaan di luar negeri melalui skema government to government, serta 900 lowongan private to private.

Ya, pendengar, peluang kerja yang dibuka oleh pemerintah Kota Jambi dalam kegiatan Job Fair tahun 2026 di Taman Banjuran Budayo atau di Taman Remaja Kota Baru Kota Jambi. Pernah di Kebersamaan Jambi sore ini pendengar juga ada Baby Romeo Fit Boys to Men ya, hadir untuk Anda. Do you really love me? Do you really love me? Kita simak bersama ya. Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi.

Ya benar, masih dari Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz yang dipancar luaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kebersamaan Jambi sore ini pendengar, 21 Mei 2026. Lelah cakrakan. Aduh, lelah banget ya, apalagi suara cakrakan kayaknya tuh menjiwai banget ya. Benar-benar lelah mendengarkannya bernyanyi. Oke, pendengar, kami hadirkan juga Pak, ada kebersamaan kali ini berita panggilan dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Asrina Indriani binti Eri Asmara di mana saja berada agar datang menghadiri sidang pada Rabu 16 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Saya Suci Rahayu, pendengar masih temani Anda. Ya, dari lelah cakrakan, kali ini Citra Skolastika hadir lewat Badai dan Kasih. Bareng dia, bareng Delon ya, kita simak bersama yuk.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Oke, pendengar, 15 menit saat sekarang dari pukul 5 sore. Cerah ya di luar setelah siang tadi guyuran hujan deras gitu ya, membuat kita harus waspada. Ya, karena kalau hujannya datang siang atau sore, ini ada kecenderungan ya anak-anak jadi kepengen mandi hujan. Ingatlah waktu kita kecil-kecil dulu ya, kalau hujan, wah kayaknya seru banget nih mandi begitu ya. Akhirnya ya mandi hujan, tapi hati-hati terutama sekali jika kita masih punya anak kecil ya. Apalagi balita atau di bawah 10 tahun juga harus hati-hati. Ya berapapun usianya, kalau suka main air memang kita harus hati-hati banget ya. Karena yang namanya hanyut, tenggelam ya, musibah akibat air, terbawa arus, ini bukan hanya anak-anak kecil, tapi orang dewasa juga berisiko untuk hal itu. Benar, kami kabarkan terkait dengan tim SAR gabungan, ini akhirnya berhasil menemukan Rafa, 7 tahun yang hanyut terbawa arus drainase saat mandi hujan bersama teman-temannya pada Rabu. Ini hari Kamis ya, Rabu kemarin itu hujan dan bocah Rafa 7 tahun ini terbawa arus saat mandi hujan bersama teman-temannya di kawasan Palmerah, Kota Jambi. Dan Rafa ditemukan tim SAR gabungan pada Kamis pagi tadi dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Ya, penyisiran manual dan intensif ini dilakukan di tengah kondisi cuaca berawan. Dan upaya tim SAR gabungan akhirnya membuahkan hasil menemukan jasad Rafa 7 tahun pada pagi pukul 7:19 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, jasad Rafa ini ditemukan sejauh 2,5 kilometer dari lokasi awal hanyut ya. Dan tim SAR langsung melakukan evakuasi, menyerahkan korban Rafa ke rumah duka. Ya, pada akhirnya mengingatkan kita semua orang tua begitu untuk selalu waspada, terus juga jaga anak-anak. Kalau mandi hujan di depan rumah aja ya, di bawah pancuran. Pancuran atap itu kan lumayan seru ya, apalagi kalau yang di bawah pancuran pertemuan atap ya. Nah, itu seru banget mandi hujan. Wah, pokoknya asik. Nggak usah kemana-mana mandi hujannya ya, dekat rumah saja. Di rumah saja bahkan begitu ya, di bawah pancuran atap. Ya, karena apa yang terjadi pada Rafa itu masih kecil banget, 7 tahun, Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Semoga keluarga Rafa, bocah 7 tahun yang hanyut terbawa arus drainase ini saat mandi hujan, diberi kesabaran, ketabahan ya. Rafa masih berusia sangat-sangat kecil, 7 tahun, pasti orang tuanya lagi sayang-sayang banget ya, Masya Allah. Semoga menjadi pelajaran buat kita semua, tentu sebagai orang tua. Pendengar dari Cinta Itu Sederhana Gotri, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Fatin kami hadirkan, cahaya di langit itu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1

Oke, pendengar dari Ada Band dengan Sendiri barusan mengantarkan ke 28 menit ya pendengar dari pukul 5 sore hari ini. Bagi pendengar masih mengabarkan terkait dengan cuaca, karena ternyata memang luar biasa hujan deras yang kemarin sore terjadi ini di Kabupaten Kerinci, ternyata juga memicu terjadinya banjir bandang di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Ya, karena debit air yang meningkat tajam dari kawasan perbukitan ini pada akhirnya juga menyebabkan aliran sungai meluap dan menerjang pemukiman warga di sejumlah desa di Kecamatan Danau Kerinci Barat. Sedikitnya pendengar ada 5 desa dalam peristiwa banjir itu dialami oleh Desa Tanjung Pauh Mudik, Punai Merindu, Pancuran 3, Sumur Jauh, serta beberapa wilayah lain di sekitarnya. Bahkan air yang bercampur lumpur itu pendengar masuk ke rumah warga dan menggenangi akses jalan utama desa. Ya, selain merendam rumah-rumah warga, banjir juga menyebabkan terganggunya arus lalu lintas di Jalan Depati Parbo. Sejumlah kendaraan juga tidak bisa melintas ya, tentu akibat derasnya arus air dan tingginya genangan di badan jalan. Ya, pendengar, pemerintah Kabupaten Kerinci juga cepat tanggap dengan peristiwa banjir yang dialami dan melakukan pendataan ya terkait dengan rumah-rumah warga yang mengalami atau tergenang oleh banjir dan juga kerugian material. Dan kita berharap tentu bukan hanya pendataan yang dilakukan tapi juga bantuan langsung diberikan kepada masyarakat di Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Anda bersama Pro 1 RRI Jambi, pendengar dari Ada Band Sendiri kali ini dalam duka. Leto hadir untuk Anda.

Baik, benar, kembali kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Asrina Indriani binti Eri Asmara di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Rabu 16 September 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Terima kasih pendengar Anda yang tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88.

Hai, kepada di Antara Bintang. Hello, yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya. Semoga menambah keceriaan di ruang dengar Anda. Jadi terlena-lena gitu ya. Jadi apa namanya, agak-agak baperan mungkin ya. Hai, mendengar 47 menit ya. Saat sekarang dari pukul 5 sore kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, pendengar, untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib nanti dapat Anda ikuti berupa beduk dan azan maghrib ya bersama kami Pro 1 RRI Jambi, pendengar, pada 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu kami awali dengan penyajian pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhim.

Ayo mendengar kami kabarkan terkait dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini menyoroti tata kelola program makan bergizi gratis MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional BGN. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, khawatir dengan pelaksanaan program makan bergizi gratis karena BGN, Badan Gizi Nasional ini baru didirikan, namun sudah melakukan pengelolaan terhadap anggaran yang sangat luar biasa besarnya. Ya, untuk tahun lalu 2025, anggaran yang dikelola itu adalah 85 triliun rupiah. Dan meningkat drastis pendengar pada tahun ini 2026 karena Badan Gizi Nasional mengelola anggaran senilai 268 triliun rupiah. Dan tentunya diharapkan agar Badan Gizi Nasional dapat melakukan pengelolaan anggaran ratusan triliun rupiah tersebut, 268 triliun rupiah di tahun 2026 ini dengan maksimal dan tentunya tidak disalahgunakan.

dalam kajian Komisi Pemberantasan Korupsi juga terkait dengan program makan bergizi gratis ini, KPK mendapati sejumlah temuan. Yang pertama terkait dengan KPK menilai MBG dijalankan tanpa cetak biru atau blueprint yang komprehensif. Ya, karena Presiden Prabowo dalam program makan bergizi gratis itu pendengar ingin agar program MBG dapat mengatasi permasalahan nutrisi gizi, begitu ya, kekurangan nutrisi pada anak-anak sekolah di tanah air. Jadi minimal harusnya ada desain untuk jangka pendek apa yang harus dicapai oleh BGN dan jangka menengahnya apa yang akan dicapai pula. Selain itu pendengar, KPK juga memandang adanya ruang diskresi yang luas dari pengambil kebijakan. Dan hal ini dinilai akan membuka ruang transaksional hingga tindak pidana korupsi. Sementara pendengar, Presiden Prabowo dalam pidato kerangka ekonomi makro atau KEM dan pokok-pokok kebijakan fiskal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun 2027 dalam rapat paripurna ke-19 masa persidangan ke-5 tahun sidang 2025-2026 mengakui pengelolaan program MBG makan bergizi gratis ini masih memiliki banyak kekurangan dan mengatakan pemerintah telah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG. Dan Presiden Prabowo juga meminta pejabat, anggota DPR hingga kepala daerah agar memeriksa seluruh dapur MBG. Apabila ditemukan pelaksanaan yang tidak sesuai, laporan diminta segera disampaikan agar pemerintah dapat langsung mengambil tindakan. Baik, benar Anda bersama Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi Sore untuk edisi 21 Mei 2026. Itu beberapa informasi yang dapat kami hadirkan untuk kebersamaan di edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI.

RI Jambi. Dan pendengar, kita jelang untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini pada 7 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5
2: 1 yeah.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah solat. Maka apabila solatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika solatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-4. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sepenuhnya.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima solatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Siapa nama aslinya? Orang-orang di kompleks rumahku memanggilnya Rambu. Seminggu dua kali, dia datang ke rumah-rumah dengan gerobak mengambil sampah. Kalau dia tidak datang seminggu saja, itu sampah bertumpuk dan bau menyengat keluar sampai ke jalan. Aku sendiri tidak tahu sejak kapan dia menjalani profesinya. Aku sudah 18 tahun tinggal di sini. Dia sudah ada, muda dan kuat. Tong sampah besar diangkatnya sendiri dengan mudah. Tapi kini berbeda. Rambo perlahan dimakan usia. Susah payah pekerjaan itu dia lakukan. Rambutnya ya tetap gondrong, tapi sudah berubah putih semua. Sampai suatu hari, seminggu lebih dia tidak datang. Sampah warga menumpuk, bau menyengat, dan kami benar-benar mendambakan kedatangannya. Nah, tepat dua minggu setelah itu, gerobak gondrong lewat. Kami menunggu antara senang dan marah. Tapi ternyata yang datang orang yang berbeda, kokar dengan rambut yang gondrong juga. "Kemana Rambo?" tanya kami. Orang muda itu menjawab sambil mulai mengangkat tong sampah. "Bapak meninggal di kampung. Saya anaknya yang menggantikan."
1: Rosatu RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gehry. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah bertemu.

0: proses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Karena perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan.
2: Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah.
0: Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, saya Rudi Zain. Pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau work from home selama 2 bulan ke depan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Situasi keamanan di Timur Tengah masih berjelak imbas perang antara Iran dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemerintah memperpanjang kebijakan bekerja dari rumah atau WFH untuk pekerja, terutama ASN. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah memutuskan memperpanjang WFH selama 2 bulan ke depan. Perpanjangan WFH karena perang belum usai. Penjelasan itu disampaikan oleh Menteri Erlangga di Istana Kepresidenan Jakarta usai menghadap Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Terkait dengan ekonomi ke depan, dalam situasi seperti sekarang di mana perang belum berakhir, maka juga akan dilanjutkan work from home untuk 2 bulan ke depan. Dan selain itu juga ada beberapa insentif yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah untuk mendorong agar ekonomi di kuartal kedua bisa bergerak.
4: Sementara itu, seorang ASN di Jakarta bernama Fani mendukung perpanjangan WFH. Menurut Fani, kebijakan WFH selama ini tidak mengurangi produktivitas sebagai ASN karena didukung oleh teknologi.
5: Iya, dalam pelaksanaannya menurut saya WFH ini tetap dapat berjalan efektif kok sepanjang didukung oleh kedisiplinan, integritas, dan komitmen kinerja dari setiap kami para ASN. Jadi ya nggak ada lagi ada alasan penurunan produktivitas karena sistem kerjanya pun telah didukung oleh teknologi yang memadai. Jadi kita bisa kerja dari rumah menggunakan teknologi, menggunakan laptop. Jadi paling tantangannya sih dalam koordinasi maupun pengawasan aja sih ya. Jadi harus ditingkatin lagi komunikasinya dan harus dikuatin lagi manajemen kinerjanya. Jadi seluruh ASN pun harus wajib memastikan bahwa target kerjanya tetap tercapai nih secara optimal tanpa mengurangi kualitas kita, pelayanan, kualitas pelayanan kita kepada masyarakat. Dengan komitmen dan disiplin dari seluruh ASN ini, saya yakin sih bahwa sistem WFA tetap dapat berjalan efektif dan mendukung pencapaian target kinerja organisasi yang ditentukan.
4: Seperti diketahui, pemerintah telah menetapkan kebijakan WFA sejak tanggal 31 Maret tahun 2026. Kebijakan sebagai upaya efisiensi bahan bakar minyak BBM karena pasokan minyak mentah dunia terganggu imbas gejolak di Timur Tengah. Kendati pemerintah memastikan pasokan energi dalam negeri aman dengan harga relatif stabil. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Muda untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kebijakan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam akan meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon anjloknya indeks harga saham gabungan IHSG dalam perdagangan di Bursa Efek Indonesia hari ini. Penurunan tajam IHSG terutama pada saat jeda siang disebut-sebut karena pasar merespon negatif rencana pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam. Usai rapat koordinasi di Kemenko Perekonomian hari ini, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan anjloknya IHSG karena adanya ketidakpastian disebabkan pelaku pasar modal belum tahu manfaat dari pembentukan BUMN khusus ekspor SDA tersebut. Menurut Menkyu Purbaya, dengan adanya BUMN khusus ekspor SDA ini, praktik-praktik kecurangan seperti under invoicing tidak akan terjadi lagi, sehingga perusahaan akan lebih untung, dan hal itu justru dapat meningkatkan valuasi perusahaan-perusahaan yang ada di bursa saham.
7: Mungkin mereka belum tahu dampak sebenarnya seperti apa. Kalau ada ketidakpastian, saya takut jual dulu. Tapi kalau mereka nanti mengerti dampaknya yang seperti apa, opsi akan naik. Nanti under invoicing kan akan tertutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasa jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Banyak untuk penjualan.
7: Jadi perusahaannya juga akan untung. Jadi harusnya bisa double untungnya yang listed di bursa yang dilaporkan ya. Jadi harusnya ini akan meningkatkan valuasi dari perusahaan-perusahaan yang di bursa.
6: Pada kesempatan yang sama, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Syahrir, mengatakan penurunan tajam IHSG disebabkan pasar sedang menunggu kepastian tentang peran dan manfaat dari BUMN khusus ekspor SDA ini. Namun ia optimis IHSG akan kembali menguat seiring mulai dioperasikannya BUMN khusus ekspor SDA nanti.
9: Tentunya sama kalau IHSG. Mereka kan juga ini kan mereka perlu mencari certainty juga pengen tahu hasilnya. Ya insya Allah pasti baiklah, kan kita pasti akan melihat market. Marketnya penting.
10: Ya. Optimis akan bisa
9: secepatnya.
6: Pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam ini dengan nama PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PTDSI. BUMN ini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Indonesia Danantara. Tujuan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor SDA untuk memperbaiki tata kelola ekspor komoditas yang strategis seperti minyak sawit, paduan besi, dan batu bara. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar berdampak bagi pelaku UMKM Kampung Tahu di Kota Binjai. Ulfa Nadira dari RRI Medan melaporkan.
11: Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar.
12: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar membawa dampak yang cukup signifikan terhadap pelaku usaha mikro kecil menengah di Sumatera Utara. Ketua Kampung Tahu Binjai, Sugiani, mengatakan kondisi ini berpengaruh pada kenaikan harga kedelai dan plastik sehingga modal usaha semakin besar. Para penjual tahu terpaksa memperkecil ukuran tahu untuk menyiasati kenaikan biaya produksi. Sugiani menyebut kondisi ini juga membuat para pembeli mengurangi jumlah pembelian tahu.
11: Kalau untuk tahu kuning itu masih bisa ukurannya dikecilin. Jadi kalau untuk tahu-tahu yang digoreng, tahu yang untuk tahu isi itu tidak bisa dikecilin. Jadi mereka mengurangi keuntungan lah dengan modal yang semakin besar. Kalau pembeli pengaruh tuh sih, dia mereka anak kecil itu biasanya belinya 20% 15%.
12: Sementara pengamat ekonomi Universitas Islam Sumatera Utara, Gunawan Benjamin, mengatakan pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini dipicu oleh dampak perang di Timur Tengah yang mempengaruhi harga energi dan distribusi barang global sehingga berdampak langsung terhadap kenaikan harga komoditas impor termasuk kedelai dan bahan kemasan berbahan plastik. Kondisi ini juga mempengaruhi berbagai sektor pangan lain yang menggunakan kemasan plastik maupun bahan baku impor.
13: Karena kenaikan harga bahan bakar minyak juga terjadi penutupan pada saat Hormuz sehingga terjadi gangguan distribusi barang dan jasa, terjadinya kenaikan harga kedelai tambah dengan kemasan yang biasanya dikemas dengan plastik itu juga jadi beban biaya. Kondisi seperti itu sebenarnya bukan hanya terjadi pada kedelai. Komoditas-komoditas pangan yang dikemas dalam bentuk plastik juga mengalami masalah. Mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi dengan kalau kita retailin satu-satu, indukannya ini banyak nih. Mulai dari plastik, bahan bakar minyak, terus dari kendaraan atau otomotif, komoditas pangan seperti jagung, kedelai, beras kalau memang ada yang diimpor gitu kan ya. Terus juga terkait dengan beberapa komoditas lain seperti pakan ternak seperti bumbu kedelai, tepung ikan adi, ya banyaklah.
12: Lebih lanjut, Gunawan mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran dan rencana bisnis. Gunawan menyarankan pelaku usaha untuk menunda ekspansi dan fokus mempertahankan operasional usaha di tengah tekanan ekonomi yang terjadi. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Satu pekan jelang perayaan Idul Adha, Dinas Peternakan Kota Gunung Sitoli memperketat pemeriksaan hewan ternak yang akan disembelih sehingga hewan kurban aman untuk dikonsumsi. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan.
8: Langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk...
10: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli meningkatkan kewaspadaan dan menyelesaikan analisis risiko terkait pemasukan virus penyakit mulut dan kuku atau PMK melalui lalu lintas ternak sapi di tahun 2026. Dinas terkait menghimbau kepada masyarakat, terutama panitia kurban di masjid-masjid, untuk segera mempersiapkan data dan informasi dari mana asal hewan kurban, sebab dipastikan bahwa aturan terhadap lalu lintas ternak wajib dilakukan.
14: Prosedur pemasukan ternak itu akan memenuhi persyaratan, ada SKTH, ada uji laboratorium, ada sertifikat veteriner, ada sertifikat karantina, dan ada rekomendasi pemasukan. Itu salah satu. Lalu kedua, checkpointnya nanti kita akan lakukan setelah tiba ternak. Itu ada pemeriksaan pra-disembelih. Dan setelah disembelih, kita cek lagi.
10: Hal itu disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete. Berdasarkan penilaian hasil analisa risiko pemasukan virus PMK melalui pemasukan ternak sapi dari Kabupaten Simalungun, adapun penguatan yang dilakukan melalui mitigasi risiko antara lain. Ternak sapi yang dilalu lintaskan harus berasal dari peternakan yang memiliki manajemen kesehatan yang baik dan tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta direkomendasikan oleh pejabat otoritas veteriner kabupaten sertifikat veteriner. Kedua, diwajibkan melalu lintaskan ternak sapi yang telah divaksin PMK, kandang pengepul tidak terdapat kasus PMK selama 6 bulan terakhir, serta melampirkan hasil uji negatif PMK dari laboratorium yang ditetapkan pemerintah. Sementara itu, pengawasan ketat terhadap PMK, penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 disambut positif oleh warga dan peternak. Mardin, warga Kecamatan Gunung Sitoli mengatakan, langkah ini penting untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat, layak kurban, dan aman dikonsumsi.
8: Kami menyambut baik langkah pengawasan dari Dinas Ketahanan Pangan yang akan melakukan pemeriksaan daging kurban di masjid-masjid, sehingga hewan kurban yang disembelih dapat dibagikan kepada warga aman untuk dikonsumsi.
10: Selain aturan ketat melalui otoritas, pelaku usaha atau peternak juga wajib menerapkan sanitasi desinfeksi pada alat angkut ternak sapi. Bahkan, petugas pemeliharaan di kandang penampungan di Kota Gunung Sitoli juga wajib memenuhi prosedur serta menerapkan SOP manajemen kesehatan hewan dan dilakukan pengawasan oleh petugas dinas teknis setempat. Ternak sapi wajib dibawa pengawasan Dinas Ketahanan Pangan Kota Gunung Sitoli sebagai dinas teknis. Bahkan Dinas Ketahanan Pangan juga perlu meningkatkan cakupan vaksinasi PMK sebagai upaya pencegahan penyakit tersebut. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmi Tulambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
15: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Penerbangan jemaah calon haji terakhir melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci sebanyak 276 jiwa orang yang berasal dari Jawa Barat. Sadatu Darain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Terima kasih Rudy, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 276 jemaah calon haji yang diberangkatkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Penerbangannya bila hari ini adalah penerbangan penutup untuk pemberangkatan musim haji 2026 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini yang diakhiri oleh jemaah calon haji yang berasal dari Jawa Barat dan tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan hari ini yaitu pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5415. Salah satu jemaah calon haji asal Jawa Barat, Yadi Kurniadi, mengatakan bila dirinya adalah jemaah tertua dalam rombongan ini dan dirinya pun berharap dan berdoa agar dimudahkan dalam menjalankan ibadah rukun Islam yang kelima di Baitullah nanti.
17: Iya, gitu aja. Iya, gitu ya. Pak, ini tadi juga sama itulah anak-anak sama istri-istri gitu.
16: Oh,
17: iya, Pak. Iya, iya. Jadi anak itu kompak. Ayolah, anak sama istri itu. Kita bapak tua ini, kita berangkatin haji. Itu.
18: Ini, Pak, apa lo kita berangkat haji, Pak? Sekarang bisa
17: ya, kita dapat ya. Bukan apa-apa ya. Terus berseneng lagi, deh. Ya, ada-ada. Iya, buang segalanya lah. Iya. Lagi nyari dulu
16: ke ya. Diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini telah tuntas sesuai dengan jadwal, yakni sebanyak 35.285 jiwa dan tergabung dalam 84 kelompok terbang atau kloter. Dan mereka berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari 4 provinsi. Pertama, Provinsi Jawa Barat sebagian, dan juga DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan terakhir adalah Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darain RRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke Banjarmasin, di mana Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan seluruh kelompok terbang atau kloter pada musim haji 1447 Hijriah. Fokus utama petugas saat ini mempersiapkan jemaah menghadapi fase Armusna. Laporan selengkapnya akan disampaikan oleh Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin. Lukmanul.
19: Baik, pendengar, setelah kloter 19 yang mana ini merupakan kloter gabungan dari sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah pada Kamis dini hari tadi diberangkatkan menuju Tanah Suci, maka kini seluruh jemaah haji dari Embarkasi Banjarmasin telah resmi diberangkatkan seluruhnya, di mana total jemaah dan petugas yang telah diterbangkan ini mencapai 6.804 orang yang terdiri dari 6.728 jemaah haji dan juga 76 petugas. Dan petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Banjarmasin memastikan seluruh jemaah asal Kalimantan Selatan dan juga Kalimantan Tengah yang saat ini telah tiba di Tanah Suci dalam kondisi sehat dan baik. Dan saat ini fokus utama petugas sendiri adalah mempersiapkan jemaah untuk menghadapi fase Armusna, baik dari sisi kesehatan maupun juga dari segi kesiapan ibadah. Dan pasar Armusna sendiri menjadi tahap paling padat dan juga menguras fisik dalam rangkaian ibadah haji. Oleh karena itu juga Kepala Bidang Penerimaan dan Pemberangkatan PPIH Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, mengingatkan jemaah khususnya yang lansia dan juga kelompok risiko tinggi agar terus menjaga kondisi tubuh dalam menghadapi puncak ibadah haji. Hal ini juga mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang pada siang hari suhu udaranya ini mencapai 48 derajat Celcius maksudnya, sehingga berpotensi mempengaruhi kondisi kesehatan jemaah.
20: Untuk kondisi kesehatan jemaah sampai sekarang itu alhamdulillah sehat dan dapat menjalankan prosesi umrah wajib untuk sampai di Arab Saudi. Dan pesan kami dari PPH Embarkasi Banjarmasin berpesan kepada jemaah ABDC untuk fokus kepada ibadah haji di Armusna nantinya. Jadi tidak menguras energi dan tenaga di ibadah-ibadah sunat untuk menjaga kondisi ketika akan melaksanakan puncak haji.
19: Dan informasi tambahan juga bahwa hingga saat ini tercatat satu jemaah haji asal Embarkasi Banjarmasin yang wafat di Tanah Suci pada musim haji tahun ini, di mana jemaah asal Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah, ini wafat saat dirawat di Rumah Sakit Al-Nur Mekah pada 14 Mei lalu, sekitar pukul 18.48 waktu setempat. Dan untuk jemaah asal Embarkasi Banjarmasin sendiri, untuk pemondokannya di Madinah, ini rata-rata menempati hotel di kawasan Marzakiyah, di mana jaraknya kurang dari 2 km dari Masjid Nabawi. Sedangkan untuk jemaah yang berada di Mekah ini ditempatkan di kawasan Aziziyah, di mana di sana jemaah mendapatkan layanan bus salawat selama 24 jam untuk menuju ke Masjidil Haram. Dari Embarkasi Banjarmasin, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke laporan tanah dari Tanah Suci. Sebanyak 1.600 dokter yang tergabung dalam PPIH Arab Saudi dinilai berhasil memaksimalkan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
2: Saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan dedikasi dokter dalam pelayanan haji tahun 2026 mendapatkan apresiasi dan dari otoritas Arab Saudi maupun jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, peran tenaga kesehatan sangat penting dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam menjaga kondisi kesehatan jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menjelaskan sebanyak 1.600 dokter yang bertugas di Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Arab Saudi mampu memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada jemaah haji Indonesia. Berikut keterangan Wamen Dhanil Anzar Simanjuntak.
21: Apresiasi juga dari banyak pihak karena sangat dedikatif, karena peran para dokter ini sangat vital. Nah, oleh sebab itu dedikasi penuh petugas haji dan dokter 2026 ini diakui banyak pihak dan dapat apresiasi dari jamaah juga, dari pihak Saudi juga. Nah, oleh sebab itu saya kemudian Pak Wakil Menteri Perhubungan sekali lagi berterima kasih dengan sangat dan tetap semangat untuk seluruh dokter petugas haji. Mudah-mudahan keridhaan Allah Subhanahu wa taala selalu mampir buat kita semua.
2: Dan pendengar, Dhanil menambahkan berdasarkan data statistik penyelenggaraan haji tahun 2026, faktor risiko tinggi atau komorbid menjadi penyebab utama jemaah wafat, bukan semata-mata faktor usia. Menurutnya, terdapat jemaah berusia 60 hingga 70 tahun yang tetap sehat dan bugar karena terbiasa bekerja secara fisik. Namun ada juga jemaah usia 40 hingga 50 tahun yang memaksakan diri meski memiliki penyakit penyerta. Karena itu, Wamen Haji dan Umroh mengimbau seluruh jamaah menjaga kondisi kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas selama menjalankan ibadah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Iran memperketat kontrol Selat Hormuz melalui sistem yang mencakup pos pemeriksaan di pulau-pulau strategis serta kesepakatan diplomatik antar negara. Dalam beberapa kasus, Iran juga disebut menerapkan penarikan biaya untuk izin melintas kapal. Dan hal itu dilansir Reuters pada Kamis 21 Mei 2026. Informasi dari dunia olahraga, Provinsi Banten dan Lampung resmi terpilih sebagai tuan rumah PON 2032. Keputusan ini merupakan salah satu hasil dari Rakernas KONI 2026. Niar Abdulli Tiloli melaporkan. Niar.
22: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Hotel Pullman kawasan Jakarta Barat, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir Rapat Kerja Nasional atau Rakernas KONI 2026. Di mana pada Rakernas kali ini ada sejumlah agenda atau hal yang dibicarakan dalam pertemuan KONI beserta dengan seluruh anggotanya, yang diantaranya merupakan pengurus KONI dari berbagai provinsi ataupun daerah serta anggota KONI dari induk-induk organisasi cabang olahraga di Indonesia. Dan pada hari ini beberapa agenda yang masuk dalam pembahasan diantaranya yaitu perubahan ADART atau Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI ataupun Komite Olahraga Nasional Indonesia, termasuk juga pembicaraan mengenai siapakah atau daerah mana yang menjadi tuan rumah pelaksana PON atau Pekan Olahraga Nasional ke-23 di tahun 2032 yang akan digelar. Karena memang tadi berdasarkan keterangan dari Ketua Umum KONI Marcelino Norman, beliau menyebutkan bahwa memang seyogianya 6 tahun sebelum pelaksanaan PON itu memang sudah mulai dicari pengurus, maksud kami adalah calon daerah yang akan menjadi tuan rumah atau calon tuan rumah untuk menyelenggarakan PON, karena memang untuk PON 2028 atau 2 tahun dari sekarang itu sudah tentu sudah ada, dan untuk 6 tahun berikutnya atau periode setelahnya itu harus ditentukan 6 tahun sebelum atau disepakati di 6 tahun sebelumnya. Dan menurut Marciano memang ada sejumlah hal yang menjadi pilihan, dan dari sekian banyak poin yang menjadi penentu ataupun poin-poin yang menjadi penilaian, ternyata memang Banten dan Lampung lah yang paling memenuhi kriteria penilaian tersebut. Dan selain itu ada beberapa hal juga selain masuk, salah satunya adalah penentuan ataupun peresmian salah satu anggota baru KONI, yaitu cabang olahraga untuk cabang olahraga domino ataupun yang bernaung di bawah organisasi Orado, dan hari ini mereka resmi masuk menjadi anggota dari KONI Pusat untuk tahun 2026. Ada sejumlah hal lain yang tentu dibicarakan dalam Rakernas kali ini, namun tentu yang paling di-highlight adalah tentu yang tadi kami sampaikan, yaitu perubahan ADART, kemudian juga penentuan tuan rumah PON 2032 serta masuknya Orade sebagai anggota baru KONI Pusat. Demikian untuk sementara pendengar yang kami sampaikan dari kawasan Jakarta Barat nih, Rabu itu loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Ya, tim sepak bola Pro 3 RRI kembali hadir bersama Indra Frigiantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Mexico. Iya, bahasanya sebenarnya Mexico.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales, dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia, dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku'. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.
1: Pro 1 dan inspirasi.

0: yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu, dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata, di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur, sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

0: Mom.
1: Di sebuah rumah kecil dengan jendela menghadap taman belakang, seorang gadis muda bernama Aira duduk di depan kanvas kosong. Jemarinya ragu, jiwanya penuh warna, tapi hatinya selalu dibayangi larangan dari satu-satunya orang yang ia cintai, ibunya. Hari ini, seperti biasa, ia menimbang antara hasrat dan larangan.

0: Udah 3 hari Aira coba gambar ini. Tapi kenapa tiap mau mulai tangan Aira selalu ragu ya? Aira tahu ibu gak suka Aira melukis. Tapi ini satu-satunya cara Aira bisa napas.
1: Aira, lagi-lagi kamu main cacat gini. Udah ibu bilang kan fokus kuliah aja. Melukis itu tuh gak bikin kamu sukses, tau gak?
2: Ibu, Aira gak buang-buang waktu. Melukis bikin Aira tenang. Aira bahagia, Bu.
1: Bahagia? Apa kamu bahagia kalau hidupmu susah? Hah? Apa kamu lupa apa yang terjadi sama ayah kamu?
2: Aira gak lupa, Bu. Tapi itu bukan salah lukisannya.
1: Udah, ibu gak mau denger ya alasan apapun. Pokoknya, selama kamu tinggal di rumah ini, berhenti ngelukis.
2: Kenapa harus selalu salah ya? Kalau yang bikin Aira bahagia itu melukis, apa semua harus berhenti cuma karena ayah?

Aira memandangi kanvas kosongnya lagi. Ia tak menyadari bahwa bukan hanya warna yang akan ia tuangkan ke dalam lukisan itu, tapi juga luka, rindu, dan harapan yang selama ini tertahan. Dan pada hari itu, hujan tak hanya jatuh di luar jendela, tapi juga di dalam hatinya.

0: Beberapa hari berlalu. Di balik diamnya, Aira menyimpan keputusan besar. Kampusnya mengadakan lomba lukis tingkat nasional. Hatinya berdebar, bukan karena takut kalah, tapi karena tahu jalan yang ia pilih bisa membuatnya kehilangan kepercayaan dari ibunya. Tapi bagi Aira, ini bukan sekedar lomba. Ini tentang mempertahankan dirinya sendiri.
1: Ra, kamu harus ikut lomba ini. Serius deh, kamu tuh jagonya kampus. Karya kamu udah kayak pelukis profesional loh, tau nggak?
2: Tapi, aku belum bilang ke ibu. Aku takut banget ibu bisa marah besar kalau tahu aku melukis. Apalagi ikut lomba.
1: Denger ya, kamu hidup buat bahagia, bukan buat nyenengin orang lain doang. Kamu harus dengerin kata hati kamu juga, jangan terus-menerus dikekang.
2: Oke, aku ikut. Tapi aku bakal nyiapin lukisan itu diam-diam. Lukisan ini, aku bakal kasih semua yang aku punya. Aku pengen mereka lihat sisi lain dari rasa kehilangan yang gak selalu harus berakhir gelap.

0: Yes, hari ini hari lomba. Semua udah siap. Karya ini buat ayah dan buat Aira sendiri. Halo, Bu. Kenapa nelpon pagi-pagi?
1: Aira, ibu sesak, Aira. Dan ibu sakit.
0: Bu, tunggu. Aira pulang sekarang. Tolong, ibu saya sesak. Cepat bawa ke IGD.

0: Aira pun terpaksa meninggalkan ibunya sendiri yang sedang dirawat demi mengantarkan karya lukisannya ke perlombaan. Walaupun waktu perlombaan lukisan sudah dimulai dari saat Aira mengantarkan ibunya ke rumah sakit.
1: Maaf, saya Aira. Saya peserta lomba. Ini lukisan saya. Saya telat karena ibu saya masuk rumah sakit.
2: Maaf, Mbak Aira, pendaftaran sudah tutup. Kami nggak bisa menerima lagi, meskipun kami paham situasinya.
1: Baiklah. Mungkin emang udah takdirnya semua yang Aira lakuin sia-sia.

Dalam kekecewaannya, Aira tak tahu bahwa satu pasang mata melihat lukisannya. Mata seorang juri yang paham bahwa karya terbaik sering lahir dari luka terdalam. Sementara Aira tenggelam dalam tangis, takdir pelan-pelan menyusun kejutan yang tak pernah ia duga.

Aira duduk di ruang tunggu rumah sakit, menunggu ibunya yang masih berada di ruang perawatan intensif. Tangisan yang tadi sempat menyesakkan, kini berganti dengan perasaan bingung yang semakin membuncah. Hari ini, ia akan mendengar alasan yang selama ini ia tak tahu. Sebuah rahasia lama yang tersembunyi.

0: Mbak, apakah ibu sudah bisa diajak bicara? Bagaimana keadaannya?
1: Ibu kamu sudah siuman, tapi masih lemas. Kamu bisa masuk ya, tapi jangan terlalu lama.
0: Bu, ibu udah bangun. Ibu nggak apa-apa kan?
2: Aira, maafkan ibu ya. Ibu nggak bisa ngizinin kamu ngelukis.
0: Bu, kenapa sih? Kenapa ibu selalu melarang? Kenapa nggak boleh aku melukis?
2: Ibu, dulu waktu kamu masih kecil, ayah kamu tuh ikut lomba melukis, nak. Ayah berharap menang, tapi dia kecelakaan di jalan menuju lomba. Aira, ayah nggak pernah pulang lagi, nak.
0: Tapi, kenapa itu jadi alasan ibu ngelarang aku, Bu? Aku kan nggak mau kayak ayah. Aku hanya ingin melukis, Bu.
2: Ibu nggak mau kamu ngerasain kehilangan kayak ibu, Aira. Ibu nggak mau kamu jadi seperti ayah yang berjuang keras demi sesuatu yang akhirnya malah membawanya pergi.
0: Tapi, Bu, Aira bukan ayah. Aku hanya ingin melukis. Itu yang bikin aku tenang. Kenapa sih ibu nggak bisa ngertiin itu?
2: Aira, ibu salah. Ibu takut kalau kamu kehilangan seperti ayah. Tapi ibu lupa kalau kamu punya mimpi sendiri. Maafkan ibu ya, nak.
0: Aku gak marah, Bu. Aku cuma butuh ibu. Aku cuma ingin melukis. Supaya ayah bisa bangga sama aku juga. Dan supaya ibu gak lagi merasa sendirian, Bu.

Aira kini tahu bahwa larangan ibunya bukanlah semata-mata dari ketakutan, tapi dari cinta yang mendalam dan luka yang sulit diungkapkan. Sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik setiap larangan, kini akhirnya terungkap, dan Aira dengan air mata yang jatuh, tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah tanpa beban, tapi itu adalah jalan untuk menemukan dirinya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, Aira merasa ada sesuatu yang mulai berubah. Meski ibunya kini sudah memberi izin untuk melukis, rasa kehilangan dan kekecewaan masih membayangi Aira. Namun tak lama setelah itu, sebuah kejutan datang. Sesuatu yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi.

0: Halo?
1: Selamat pagi, apakah ini Aira? Saya dari panitia lomba lukis yang kamu ikuti. Kami ingin memberikan kabar baik, lukisanmu menjadi juara pertama.
0: Juara pertama? Apa? Maksudnya, aku menang?
1: Iya, Aira. Lukisanmu itu sangat mengesankan dan juri sepakat untuk memberimu penghargaan. Kami akan mengirimkan hadiah dan informasi lebih lanjut mengenai acara penghargaan ya.
0: Tapi bukankah aku terlambat? Bukankah saya nggak sempat mengantarkan lukisan tepat waktu?
1: Iya, meskipun kamu terlambat, lukisanmu tetap ada dalam penilaian. Kami melihat potensimu yang luar biasa dalam karyamu, Aira. Itu yang paling penting.
0: Juara pertama. Jadi, artinya semua yang aku kerjakan nggak sia-sia? Apa ayah juga bisa bangga sama aku dari sana?
2: Dengan penghargaan yang diterima, Aira merasa ada sesuatu yang bergeser dalam dirinya. Namun, tak hanya itu dalam kesendirian, ia masih merasakan luka yang mengingatkannya pada ayah. Hadiah yang diterimanya bukan hanya sebagai penghargaan untuk lukisan, tetapi juga sebagai langkah menuju pengampunan dirinya dan ibunya.

0: Bu, aku menang. Aku juara pertama di lomba lukis.
1: Aira, itu luar biasa. Ibu gak pernah bayangin kamu bakal jadi juara. Ibu bangga banget sama kamu, nak.
0: Ini untuk ayah dan untuk ibu. Semuanya buat kita, Bu.
1: Ayah pasti lihat dari sana, nak. Ibu yakin banget kamu udah berhasil. Dan ibu akhirnya ngerti sekarang. Kalau melukis itu bagian dari diri kamu. Kamu gak perlu lagi sembunyi-sembunyi, ya.
0: Aku gak tahu, Bu, kalau aku bisa menang. Tapi aku yakin ayah pasti bangga.
2: Dalam keheningan itu, Aira tahu kemenangan yang ia raih bukan hanya tentang medali atau hadiah. Kemenangan itu adalah tentang bagaimana akhirnya ia menggapai mimpi tanpa beban. Dan bagi ibunya, itu adalah langkah pertama menuju pemahaman bahwa terkadang luka bisa sembuh dengan cara yang tak terduga, melalui penerimaan dan cinta yang terus tumbuh.
3: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
4: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
5: Pro 1.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: Pro 1

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, Fox tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI! Halo RRI!
1: Pro 1.

88,5 FM program 1 RRI Jambi. Pendengar, Menteri Hak Azazi Manusia Natalius Pigai menolak ya penembakan pelaku kejahatan jalanan atau begal tanpa proses hukum karena melanggar prinsip hak azazi manusia. Pigai menegaskan pelaku kejahatan harus ditangkap hidup-hidup untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku secara nasional tentunya ya. Penangkapan pelaku hidup-hidup penting untuk membantu aparat mengungkap jaringan dan motif kejahatan. Proses penyelidikan diperlukan untuk menggali sumber tindak pidana serta mengembangkan informasi penegakan hukum lebih mendalam. Negara tentu tidak boleh merampas hak hidup warga tanpa proses hukum yang sah. Menurut Pigai, ketentuan tersebut berlaku terhadap seluruh warga negara termasuk pelaku tindak pidana yang menjalani proses hukum. Dan satu single miliknya almarhum Vidi Aldiano ya, Pupus dan juga Kasih Tak Sampai.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah.

0: artiler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko rambe yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
2: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
1: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik. Tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Kepada papaku yang tercinta di penjara. Apa kabar, Pak? Sampai detik ini aku masih gak percaya kalau papa korupsi. Papa selalu mengajarkan aku harus selalu jujur. Dan aku megang benar nasihat papa itu, Pak. Tapi kenapa papa malah korupsi? Semalam aku lihat papa di TV pakai rompi oranye. Sedih, Pak, lihatnya sedih. Kayaknya papa capek ya. Aku pengen bisa pijitin papa, nemenin papa. Aku sayang banget sama papa. Tapi maaf, Pak, aku malu jadi anak koruptor.
3: Kawal keluarga kita dari perilaku korupsi.
4: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda mengikuti

Ya, pendengar di 88,5 FM program 1 RRI Jambi, dan seperti biasa untuk formasi 21 sampai dengan formasi 23 malam tentunya di Ruang Rindu, dan masih di nomor telepon yang sama ya, 0811 6707 8850.

0: Ya, pendengar, tentunya banyak hal yang terjadi untuk hari ini ya, di 21 Mei 2026. Mungkin Anda punya pengalaman yang menggembirakan hari ini, ataupun sesuatu hal yang mungkin masih mengganjal ya sampai malam hari ini, bisa berbagi cerita sama kita di sini ya. Siapa tahu aja bukan solusi sih, tapi ya mungkin sekedar untuk mengurangi lah perasaan kurang nyamannya malam hari ini. Bisa langsung aja telepon di 08116707850 ya. Yang tentunya juga hari ini cuaca cukup bersahabat ya, walaupun tadi sempat diguyur hujan sedikit-sedikit. Oke, untuk penelpon pertama ada siapa? Halo, Pro Satu Malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Andre.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Bunda? Hari ini menyenangkan?
1: Menyenangkan, kabar sehat.
0: Ya, menyenang.
1: Saya walaupun di hujan, tapi kan
0: enggak. Oh. Iya, hujannya dikit aja tadi sih.
1: Berapa hari ini hujan terus kan, Bang Andre?
0: Iya, Bunda. Tadi hujannya sedikit sih, nggak banyak ya hujannya. Beda sama kemarin. Kalau kemarin mah kenceng hujannya.
1: Nah, tapi alhamdulillah nggak banjir.
0: Iya, ini Bunda suaranya jauh banget sih. Kalau nelpon mah mulutnya harus dideketin HP.
1: Iya, ini dideket HP.
0: Nah, gitu kan agak deket tuh. Kan ketahuan tuh kalau ngomongnya jarak jauh ya.
1: Semuanya kalau jarak jauh ini nggak jelas ya.
0: Iya dong. Apa yang mengembirakan hari ini, Bunda?
1: Nggak hari ini, nggak kemarin tuh bersyukurnya hujannya tuh nggak mengakibatkan banjir.
0: Oh, itu menjadi hal yang mengembirakan buat Bunda ya?
1: Iya, bermanfaat sekali hujannya.
0: Iya, berarti begini, lokasi rumah Bunda langganan banjir juga?
1: Itu mulai, rumah Bunda ini mulai banjir tahun 2020.
0: Hampir
1: nak. Baru dibangun, cuman karena itu tanah di payau. Gitu dibangun, langsung dibenerin semua, terus ditungguin lama-lama kan dia mungkin longsor.
0: Longsor
1: bawah. Harusnya kan itu didiamkan dulu, sudah dibikin kerangkanya, datu ditimbunnya kan biarkan dulu hujan, kak. 3 bulan atau 4 bulan biar dia padat.
0: Iya, iya.
1: Lagi kan baru ditimbun lagi kalau memang masih enggak.
0: Iya, memang sih daerah Lebak Bandung memang langganan ya dari dulu ya.
1: Iya dulu, tapi kalau dulu kan agak lama. Sekarang kalau 10 menit hujan yang deras anulang hujan.
0: Iya. Jadi
1: hujan yang deras itu banjir.
0: Banjir ya.
1: Tapi apapun itulah Bang, walaupun banjir gimana lagi, mau pindah kemana.
0: Iya, kemana.
1: Pokoknya kita antisipasi aja lah, setiap hujan datang tuh antisipasi seperti biasanya yang mana yang duluan masuk, ini masuk. Tanya sama Bang Haji tuh, ruang tamu depan itu tuh di tembok tuh ada setinggi lutut.
0: Airnya ya?
1: Iya, karena dari depan dulu masuk.
0: Oh iya, jadi, lalu Bunda bagaimana dengan barang-barang elektronik tuh?
1: Dulu waktu pas hujan banjir, jualan di pasar, terguling-guling itu si kulkas.
0: Waduh.
1: Untung ada adik di rumah kan, udah tahu kan, siap ditaruh atas semua, air masuk biar lah, yang penting barang-barang terselamatkan gitu.
0: Iya, listrik udah padam tuh ya kalau banjir gitu ya, dipadamin berarti ya?
1: Ada juga enggak?
0: Wah, itu gimana tuh kalau seandainya ada kabel-kabel yang terkelupas gitu kan? Kalau terkena air kan bisa bahaya juga, nyentrum juga itu kan?
1: Iya, memang benar. Tapi kebetulan juga kabel itu tidak malah melintang di bawah gitu.
0: Oh.
1: Gak ada masang saklar tuh di bawah. Akan ada orang masang saklar di bawah kan?
0: Ya biasanya sih saklar-saklar sambungan seperti itu ya Bunda.
1: Iya. Alhamdulillah ya. Itulah cuma alat elektronik juga nggak pula banyak.
0: Iya, berarti diselamatin di atas lemari gitu ya?
1: Di atas lemari ya enggak lah Bang, di meja.
0: Oh, karena airnya nggak tinggi banget ya?
1: Kalau buat Bang Andre pasti air banjirnya sampai ke atas selatan,
0: Mbak. Oh, kalau di rumahku ya alhamdulillah masih termasuk lokasi yang tinggi ya.
1: Daerah mana itu, Bang?
0: Di daerah Kenali.
1: Kenalinya di mana?
0: Di dekat pondok pesantren tuh. Alhamdulillah posisinya tinggi sih. Iya.
1: Masih ada enggak itu? Anu apa kagu tani
0: ya? Apa?
1: Itu nanti belum pesantren juga ada kagu tani itu lah.
0: Oh iya.
1: Pesantren itu kan ada tuh apa adik ipar bawa adik di situ tinggal.
0: Oh iya, kalau perhutaninya gedungnya udah enggak ada sih.
1: Udah
0: enggak
1: ada.
0: Udah enggak ada. Udah enggak dipungsikan gitu loh, Bun.
1: Lagi
0: nong
1: udah lama.
0: Karena jadi rumahku daerah situ kan masih termasuk tanahnya tinggi gitu loh, Bun, aman
1: ya,
0: sih.
1: Dataran tinggi kalau sini dataran rendah, ya itu lah ujung-ujungnya sebenarnya tuh dari Bapak Bandung itu lah gak dibikin rumahan sekarang kan, jadi dari situ lo mulai banjir karena gak ada lagi untuk pertinggalan air.
0: Nah, tapi kan ada program dari wali kota ya, katanya mau bikin daerah resapan. Kalau di Lebak Bandung ada dapat ini juga dibuat resapan air.
1: Kurang tahu juga tuh sekarang ini deh, lo anu jalan mau masuk rumah adik itu tuh bolong. Ini masih dikerjain.
0: Oh iya.
1: Jadi nggak lewat mobil, jadi masih dikerjain udah ada 2 minggu nih.
0: Wow.
1: Anu bolongnya tuh sampai ke dasar parit gitu, pasnya sebelah parit tuh.
0: Iya ya, itu.
1: Karena air resapan itu tidak ada, banjir boleh katakan ya sebulan sekali banjir besar juga. Cuma ya air itu lama-lama longsor. Padahal sudah pernah di jam ini belum apa dua tahunan ini lah.
0: Iya, iya sih mungkin di damnya juga ya abal-abal kali ya. Jadi tuh 2 tahun udah hancur ya.
1: Sekarang ini tahu sendiri lah, Bang Andri gimana?
0: Ya udah deh kalau gitu. Mau denger lagu apa, Bunda?
1: Don't say goodbye. Say goodbye.
0: Ya, lagunya siapa tuh ya?
1: Ya tadi udah ini apa? Kamu nggak bahasa Indonesia susah, apalagi bahasa Inggris.
0: Ya, lagu
1: itu judulnya.
0: Ya makanya lagu bahasa Indonesia aja.
1: Bahasa Indonesia itu nanti ada yang pesan-pesan. Itu enak lagunya itu loh.
0: Say goodbye when I say goodbye.
1: Mau yang ori ada, mau yang cover ada.
0: Yang mana nih?
1: Ori kalau nggak ada yang ori, yang cover nggak ada. Edi Predi apa Predina gitu.
0: Oke. Lagunya buat siapa nih, Bun?
1: Ini pertama buat Bang Andre ya.
0: Ya.
1: Sehat selalu, Bang.
0: Amin.
1: Kalau pulang hati-hati ya, Bang ya.
0: Yup.
1: Semua itu pun kita nggak tahu kan, kapan datang. Tiba itu pulang rezeki panjang umurnya, dan itu semua berkah buat abang keluarga dan kita semuanya ya.
0: Iya, oke. Okay.
1: Terus semua muala ya, tuh Bang JJ, Bang Usup, Bang Kodir, Bang Al, tuh Bang Juli, buatnya Wati Yupa, Rudi Senepi, semuanya tanpa terkecuali ya.
0: Ya.
1: Dari A sampai Z. Oh iya juga Bang Simon.
0: Malam,
1: selamat istirahat. Buat Bang Andre, selamat tugas.
0: Ya.
1: Pulang hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, pendengar kita terima yang berikutnya. Halo, Bang JJ. Halo, Bang.
1: Halo.
0: Apa
1: kabar, Andre? Sehat?
0: Baik, alhamdulillah. Bang sehat juga ya. Lagi di mana, Bang?
1: Sehat juga. Kok
0: Hah? Lagi di mana?
1: Lagi di teras rumah di Malabungo.
0: Apa cerita hari ini, Bang? Ada hal yang menyenangkan?
1: Nanti aku tadi agak semangat dengar karena Jamila limo berapa simpul itu tadi nyalami aku di situ, aku ngerasa agak tentram batin aku malamnya.
0: Kenapa? Nah, ini ada cerita apa nih kok bisa tentram begitu ya?
1: Tidak, kalau sudah dengar suara Jamila Ibu Yani tadi.
0: Iya.
1: Yang pertama itu perasaan itu nyaman lewatin entah suaranya itu pakai pitunang gitu enggak tahu juga gitu. Apalagi dia sudah nyalami aku tuh ngerasa aduh macam-macam nol ya.
0: Rasa dekat ya, Bang ya?
1: Rasanya ya dia jauh juga lah Brownie 90 Brownie Lebak Bandung itu kan?
0: Iya, dekat sih.
1: Dekat. Kalau yang menyenangkan tuh apa Mas Andre ya macam-macam inilah kehidupan ya. Malah malamnya aku kesal.
0: Kesalnya kenapa, Bang?
1: Mau marah, mau ini. Dia ketemu mantan istri kan? Dia marah-marah. Dia marah-marah sama aku jadi.
0: Marahnya
1: aku pun ikut marah.
0: Marahnya kenapa?
1: Karena gini, kau aku kan ada teman, kami itu di Komang Kuning. Cerita di perjalanan. Dia bang, sekarang mana aku sekarang Jambi kan Bungo ini lah. Ayo mano? Dia tahu kok, aku udah lama cerita 5 tahun. Yang teman tadi ketemu sama mantan rumah cerita dia. Ayo lah cerita sama abang ya. Oh itu tadi dia kesini. Kau mulut kau. Nah, itu aku kesal. Sampai sekarang masih kesal. Nah memang itu kepada aku bilang kan. Jadi,
0: Begini. Ini mungkin sorry nih Bang ya kalau menurut pandangan aku ya sebagai anak muda ya. Biasanya kalau suatu hubungan berakhir, kalau memang sudah enggak ada cinta, enggak ada marah-marah, Bang. Mungkin masih cinta kali, Bang.
1: Bisa jadi, aku yakin juga. Degar apa pintunya? Dikaunya aku. Kau katanya ngomong sama si Budi om. Atau kau sudah cerima aku. Kenapa kau bilang, usah sebut mungkin jadi diam, bayar lagi. Macam mana nak semua orang sudah tahu. Itu tadi, dia sudah begini, aku kesal deh nih. Ayo buka radio lah itu kan. Iya. Kalau tema yang hari ini menyenangkan, kayaknya hidup ini biasa-biasa saja. Karena kayaknya ini aku selalu mensyukuri aja gitu lah.
0: Iya.
1: Mensyukuri apa yang enjoy aja apa Mas Andre.
0: Iya. Tapi enjoy emosinya aja. Masih ada nggak nih Bang?
1: Sebenarnya masih terbawa ini kalau kesalam dia tadi kan.
0: Oke.
1: Tapi ya insya Allah sudah dengar suara Jamila tadi agak jauh nurunnya nih.
0: Agak menurun.
1: Tadi kan tadi 160/100 ini sudah turun kayak 130 lah per 80 lah baru mulai stabil nih.
0: Oke, dibanyakin istighfar aja Bang, jangan diikutin emosinya ya Bang ya.
1: Nggak, aku tuh terkejut tadi dengan top pintu tuh langsung menghujat tadi kan. Nah itu tadi, aku menjawabnya tidak dengan keras juga, pelan-pelan deh ya.
0: Iya gitu sih, lah. Wanita lah Bang. Memang gimana ya Bang ya, kita ngomong satu, dia sudah 1000 Bang.
1: Ya tapi aku sudah lama sih, kalau 5 tahun, 6 tahun ya. Tapi kayaknya memang kalau dia ada aja masih sayang lah ya.
0: Iya Bang. Biasanya sih begitu Bang. Karena gini ya, saya juga melihat kan teman-teman yang sudah berpisah. Ada tuh mereka memang pisahnya bagus-bagus. Terus mereka masih bisa bertemu gitu loh. Nggak ada marah apa segala macam. Berarti kan memang sudah nggak ada rasa gitu loh. Tapi kalau masih ada marah-marah tuh biasanya belum tuntas persoalannya gitu.
1: Kalau aku pribadi, kalau hubungan kami silaturahmi kami seperti saudara-saudari ya sebenarnya.
0: Yeah.
1: Kesusahan aku sering dia nanya. Kadang-kadang tuh pokoknya hal-hal yang apa lah, kadang ngirim makanan itu ya.
0: Iya.
1: Pokoknya yang ini mendadak macam ini, tadi aku terkejut tadi kan baru bangun tidur kan, tadi tidur sebentar kan.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi itu baik, tapi kalau hubungan silaturahmi alhamdulillah. Okay. Bagus, karena kami ketemu ngumpul sama anak kan.
0: Berarti mungkin Bang ya, wanita kan memang ada masa-masanya Bang ya, dia hormonnya naik, hormonnya turun. Yeah. mungkin si mantan lagi hormonnya lagi naik kali ya, lagi emosian kali ya.
1: Dia sampai sekarang pun belum nikah juga.
0: Oh ya udah.
1: Lama 6 tahun ya belum nikah juga. Ini Mas Andre kalau job di Jambi berapa sekarang untuk alat?
0: Saya sih kalau ini Bang, kalau job-job
1: ini alat langsung pemain satu perangkat berapa salah?
0: Iya, saya tuh kalau paling minimal ya 2,5 tuh paling minimal.
1: 2,5 ya standar lah ya.
0: Iya, paling minimal itu Bang.
1: Tapi di Bungo Jambi ini beda ya untuk manajemennya organ tunggal. Ini contoh Mas ya.
0: Nah, gimana tuh?
1: di Jambi itu walaupun 1.800.000, 1.500.000 masih dapat duit. Nah, di mana kongres masih dapat uang? MC dari tuan rumah. Penyanyi kadang-kadang oke, ada kadang enggak, kadang satu orang cukup. Ini dari job sudah tengah nih. Teknisi kalau kita bisa sendiri, ya kita sendiri. Dan tuh salonnya enggak begitu banyak, kadang 3-3 cuman ya. Kalau di Bungo 2,5 tuh enggak harus 2,5. MC dari organ, mobil, kami pakai mesin di sini ya. Mesin tuh paling standar 10 ribu watt itu. Penyanyi standar 2. Pakai MC, teknisi. Rodes, tukang angkat itu. Jadi masih tersisa lah, sekitar 800-an. Masih enak di Jambi. Nggak ada ribet ya Jambi itu.
0: Iya, betul Bang. Makanya aku juga kan di media sosial kan lagi mengapa ya, membuka pikiran para-para pemilik sound seperti itu. Ya kan, kalau dari 2,5 juta itu kalau kita bayar-bayar semua ya kita dapatnya cuma 700.000, rasanya nggak pantas gitu loh Bang.
1: Nah, kok dapat 700? Mas Andre, kan penyanyi satu tuh kan? Dua? Satu ya biasanya?
0: Ya penyanyi satu sih. Kalau aku kan udah nggak pernah manggung lagi Bang.
1: Udah ya? Ini bayar pemain ya?
0: Bayar pemain. Ya alhamdulillah sound system punya sendiri, setting sendiri. Tapi kan begini, walaupun saya setting sendiri, otomatis kan biaya operasional tetap kita hitung juga kan Bang?
1: Oh harus.
0: Nah harus begitu. Ya. Tapi pada faktanya banyak nih rekan-rekan kita yang lain tuh ya nggak seperti itu Bang. Jadi kacau.
1: Nggak, ada 18-15 masih banyak tuh.
0: Masih Bang, dari mana dapat untungnya masih. Bang?
1: Nggak, memang aku pelajari, kawan-kawan. Bisa jauh ya, kita ambil aja senior di Jambi, macam almarhum Bang Latif ya. Tahu kan, Sonil?
0: Tahu, ya.
1: Sonil? Itu kan, maksudnya sekarang aku. Itu aku perhatikan, tidak dapat duit kalau sudah setengah. Ayo dapat lah, tanya kan. Dia gitu, asal main. Masih dapat, itu.
0: Ya, itu Bang, sebenarnya... ya kalimat-kalimat seperti almarhum yang mengatakan I dapatlah, seharusnya nggak seperti itu kan.
1: Ya begini Mas Andre, ini triknya ya. Tuan rumah gini Bella, mobil dari kamu lah nih, ini sudah setengah nih susah nih. Ya kata tuan rumah, nah menang di mobil kata. Penyanyi, sudah lah di kampung tuh Bella ada, sebagai penyanyi liga kita, ayolah. Dua ini sudah dapat nih dia. Kalau dihitung-hitung kan kembali lagi ke 2 juta sekian lagi. Itu pinggangnya.
0: Ya tapi kawan, kan kalau cara berpikirnya seperti itu kan berarti kan dia hanya memikirkan diri dia sendiri, nggak memikirkan rekan-rekan musisi yang lain Bang.
1: Oh gitu ya soalnya.
0: Iya dong, jadinya kacau kitanya Bang. Kitanya kacau. Makanya
1: yang aku perhati ya Pak Mas Andre ya, yang agak ini prinsipnya teguh itu mengenai job. Itu Mas ini, Mas Endah. Mas Endah itu tidak mau pecah dari 3 juta, 2,5 juta, 3 juta. 27. Mas Endah tahu kakaknya Andi.
0: Oh,
1: Mas Endah, Andi.
0: Endang ya, iya ya. Oh iya iya iya.
1: Mas Endah, Mas
0: Endah. Endah ya, oke.
1: Ya, iya, yang dia kan pegawai juga tuh di apa nih? Ya, pegawai juga dia tuh baru pensiun juga ya.
0: Iya betul.
1: Yang posisinya di Persijam.
0: Iya betul betul, tahu. Ya.
1: Itu memang enggak mau udah pecah dari 2,5.
0: Iya, memang seni itu kan gimana ya, mahal ya Bang ya?
1: Iya.
0: Iya kan? Terus juga kita walaupun kita owner, kita beli sound systemnya kan pakai duit pribadi ya, pakai modal pribadi.
1: Lalu ini pakai keyboardnya apa nih, Yamaha?
0: Saya kebetulan pakai Yamaha 970 Bang.
1: 970 bagus juga tuh.
0: Iya sih.
1: Aku kemarin berapa tahun-tahun lalu pakai 950 beli sama si Agong yang di Semang Jelutung.
0: Iya.
1: Masih 12,5 juta waktu itu ya.
0: Iya.
1: Agong, tahu Agong kan yang di Semang Jelutung?
0: Iya tahu, dekat Menara Air.
1: Iya, itu yang ngambilnya si Andi itu, Andi adik Mas Endah tadi. Pergi lagi kok, kalau ambil, Andi yang pergi beli ke sana kan.
0: Iya, jadi kalau di Bungo sekarang berapa pasarannya?
1: Di Bungo standar 2,5 juta, itu paling mati tuh.
0: Iyalah, memang Bang.
1: Di Bungo ini susah Mas Andre, karena kami semua sini rata-rata pakai mesin semua. Nah, kalau yang sewa mesin paling standar 200 paling kecil. Minyak solarnya lagi.
0: Iya.
1: Jadi kalau dapat cari 2,5 tidak dapat nih kan.
0: Iya, jadi Bang, sekarang tuh begini Bang. Kalau untuk di kota Jambi sendiri ya, kalau kita banding-banding ya dengan partner-partner kerja seperti MC. MC itu 700, 1 juta. Mereka ya tanpa modal yang besar seperti itu.
1: Iya.
0: Iya kan, tapi untungnya kan lebih rasanya kita sebagai pemilik sound itu rasanya nggak pantas deh, modal aku lebih gede gitu loh. Begitu kan? Kacau Bang.
1: Tapi kebanyakan teman tuh, memang MC ini kalau di Jambi nggak begitu dominan ya. Ada jalan ya. Aku, tapi kalau di Marobungo nggak bisa Mas, daerah Kabupaten Jambi ini.
0: Harus ada.
1: Pakai MC sendiri, harus.
0: Berapa?
1: Nggak bisa diganti kalau honor.
0: Iya, MC.
1: Honor paling kencang 300, 2,5.
0: Oh, kalau di Jambi
1: paling,
0: bang,
1: paling tinggi.
0: Di Jambi tuh 500, 700, 1 juta, 3 juta. Aduh, pokoknya bang.
1: Itu MC apa tuh?
0: MC acara nikahan.
1: MC biasa-biasa nih?
0: Iya, untuk mengantur bawa-bawa acara sampai sore.
1: Iya, kok mahal-mahalnya?
0: Benar, itu makanya.
1: Ya, kalau mahal itu kan sebenarnya ya pemain keyboard lah. Karena dia kan menanggung semua ya perjalanan itu.
0: Iya.
1: Tapi sekarang nggak payah lagi. Kuperhatikan sekarang masa Moro Bungo ini, anak-anak baru belajar 1 tahun, cuman tahu nadanya di A minor, CG, itu sudah bisa main organ, karena mereka punya flash disk, punya YouTube. Komputer cukup, mau lagu apa aja.
0: Iya, YouTube ada. Ya,
1: beda zaman-zaman kami masih KN 1000 dulu.
0: Betul.
1: Mulai zaman susah, 1000, KN 1200 ya.
0: Iya.
1: Itu memang sistem manual semua, berkeringat kita dari pagi sampai sore, kepala panas.
0: Betul, iya. Saya pun mengalami bang.
1: Mengalami kan itu?
0: Iya, dari KN 901 ya dulu saya main.
1: 901, iya. Itu lettingan itu.
0: Iya.
1: KN 1000, 1200, 901 itu satu ini, sepupu. Iya,
0: betul.
1: Iya.
0: Makanya kan aku makanya aku coba buka pikir apa mencoba membuka pikiran teman-teman owner, jangan mau dibayar murah seperti itu gitu loh. Karena banyak terjadi di Kota Jambi seperti itu, bang. Ada yang 1 juta setengah, 1 juta. Apalagi bekerja sama dengan WO. Waduh, tambah kacau.
1: Ini sekarang nih di Jambi berapa ratus organnya kalau untuk Jambi?
0: Wah, susah bang.
1: Banyak,
0: sekarang
1: ya?
0: Tuh di Jambi tuh ya punya 2 speaker aja mereka udah bikin bendera bang, udah bikin nama.
1: Nah itu
0: gitu.
1: Masalahnya.
0: Kacau.
1: Nah, memang ini ya beda di Jambi ya, koperasi Bungo. Bungo itu kita mainnya di Brownie harus dengar sampai ke Kasang. Nah ini modelnya. Standarnya power yang akan dimajuin ke depan paling kecil itu 4 power.
0: Wah.
1: Di Bungo build up semua ya, ala-ala build up semua artinya barang luar semua.
0: Ya, mungkin...
1: Di Bungo kalau bunyi
0: Mungkin
1: kalau bunyi kecil, Ma Andre, kalau alat bunyi kecil itu tidak akan dapat job di Moro Bungo.
0: Ya mungkin karena begini, medannya juga di sana masih banyak lapangan yang luas, perkebunan seperti itu. Jadi sound systemnya harus yang wah seperti itu, bang ya?
1: Enggak juga, itu tidak pengaruh itu.
0: Oh.
1: Di sini juga ini lingkungan aku ini padat ini, lingkungan padat cuman di Jambi di Bungo ini begitu modelnya. Pertama yang diperlukan mereka itu alat soundnya main di Brownie sampai Kasang, kalau bisa sampai Kumpe dengar satu.
0: Ya.
1: Yang kedua penyanyi. Penyanyi itu harus menor ya. Kalau tidak menor tidak jalan. Harus muda. Nah ini kedua, MC-nya harus ceria gitu. Pemalah pemain itu nomor 4, nomor 5, nomor 6 tidak dihitung. Karena tadi flash disk banyak, memori banyak ya. Komputer segala macam. Tidak begitu penting. Di Merungo gitu modelnya.
0: Nah. Lalu bagaimana dengan warga-warga sekitar yang mendengar suara yang begitu besar? Apakah mereka menikmati atau ada yang terganggu juga, bang?
1: Ah, malah dia kalau bisa besarin lagi gitu.
0: Waduh.
1: Wah. Begitu modelnya.
0: Iya, memang sukanya yang gede-gede seperti itu ya. Tapi kalau kita di Kota Jambi, nggak semua lah. Nggak semua sih.
1: Iya. Nah, itu Jambi itu saya bilang tadi. 3 salon, kiri kanan 18, satu-satu kiri kanan sudah bisa main, jalan ya.
0: Udah jalan.
1: Aku perhatikan tuh,
0: dia
1: sudah jalan. Kalau di Bungo nggak bisa, 18 standar 44, apa Mas Andre? 44 itu standar loh. Kadang ada yang pakai 21.
0: Oke.
1: Okay. Macam mana kadang di depan tuh, oh, piring itu bergetar.
0: Nah, abang sebagai seorang seniman, abang lebih yang kemana arahnya?
1: Kalau abang sebenarnya suka sistem sound di Jambi, santai, enjoy. Orang bicara depan masih enak ngomong.
0: Iya.
1: Ini. Huru-haranya kencang di Moro Bungo ini, bunyi alat itu memang kalau malam itu wah, mulai jam-jam 10 itu host musik masih main di sini.
0: Horok
1: sampai
0: ya?
1: Jam 4 subuh, jam 3, yo, host masih main.
0: Horok ya, aduh kacau dah.
1: Bagaimana kita dah, aku kena hobi menikmati host musik sekali-kali mau ya. Tapi kalau sudah sambung-menyambung lagu menjadi satu, waduh pusing. Naik lagi. Nah, musik jalan terus itu kan, kurang nikmat ya.
0: Iya sih, ya mudah-mudahan cara pandang masyarakat sana bisa berubah lah terhadap musik ya. Karena bunyi yang terlalu kencang juga kan itu bisa merusak pendengaran dalam jangka waktu lama kan ya bang.
1: Dan memang begitu modelnya.
0: Okay.
1: Teman aku, teman aku itu per 1 bulan 30 hari kita hitung dia main sampai 37 kali main. Ingat.
0: Wow.
1: Dari sini main siang, Kasang pindah malamnya ke mamanya ke Brownie. Nah, besok pagi main lagi, ya, 2 job terimonya. Siang malam. Gitu. Dapat duit di Bungo, dapat duit. Contoh kita Andi Lesmana. Andi Lesmana kemarin enggak dapat duit dia apa Mas Andre. Aku tahu persis, aku sering rumah dia kan. Karena apa dia sistem dia digunakan memang sistem Palembang Jambi manual semua. Okay. Nah di Bungo ini susah kalau kita guna manual semua, susah. Masyarakat itu sudah biasa karaoke di rumah, macam itulah juga kepingin dipentas bunyi karaoke di rumahnya itu. Nah, macam mana kita manualkan, tentu ada yang ketinggalan kan?
0: Iya, betul. Ya,
1: dan mungkin semua sekali jalan tangan, string, piano semua sekali jalan, nggak mungkin kan? Nah, di sini susahnya di Bungo.
0: Oke, okay. Berarti kan... Berarti memang masyarakatnya belum luas ini Bang pandangannya Bang.
1: Iya, jelas belum luas.
0: Nah, itu
1: malah aku di Jambi pernah waktu itu di Lorong Telaga, pemain itu main sequencer terus. Kalau zaman-zaman kita kain-kain kan sequencer namanya.
0: Betul,
1: karena buatlah flash disk memory. Nah, itu rumah kawan tuh, kau bisa main enggak ada? Kalau bisa main biar aku cari main dong, bahkan tuh ada pemainnya. Kau main mainin flash disk terus, kami di rumah karaokean pakai ini juga, ada juga yang gitu. Akhirnya di Jambi itu dituntut rata-rata hampir 50% ya manual kebanyakan gitu.
0: Iya. Berarti memang mindsetnya memang belum gimana ya bahasanya gimana ya? Aku repot juga ngomongnya nih Bang.
1: Gini ya, di Bungo ini kalau pemain itu sebenarnya mereka gitu-gitu semua banyak ya, aku perhatikan. Yeah. Cuman di antara masyarakat itu ada komplain kalau kita kaki manual. Dia kayaknya waktu nyanyi melihat ke belakang ke pemain. Karena dia sudah biasa break yang mereka dapat itu dari rumah gitu
0: ini,
1: modelnya.
0: Ini yang nyanyi-nyanyi ini mereka memang hanya sekedar suka nyanyi atau memang penyanyi apa gimana Bang?
1: Oh kalau penyanyinya beda. Oh,
0: oke, berarti memang masyarakatnya ya. Berarti masyarakat ya.
1: Kalau penyanyi
0: ya
1: rata-rata manual semua ya.
0: Oke, ya.
1: Itu modelnya.
0: Iya. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Ada perubahan lah masyarakat di sana nanti Bang ya.
1: Ya, tapi katanya di Jambi kan persatuan organnya kan kuat juga mengenai job ini tidak bisa diterapkan ya kedua setengah. Tetap ada bermain-main terus gitu ya.
0: Tetap ada Bang. Iya.
1: Ada ya.
0: Iya. Makanya aku media sosialku banyak yang melihat. Makanya aku bikin status-status yang mudah-mudahan mereka bisa memahami Bang bahwa dalam satu job itu 2,5 juta, masyarakat jangan mengira 2,5 itu untuk owner, jangan, karena kita akan berbagi juga gitu loh. Jadi nah ini kan masyarakat harus kita kasih paham juga Bang, seperti itu gitu loh.
1: Oke, mixer apa nih?
0: Saya kebetulan produk Mackie yang saya pakai Bang.
1: Salah satu set ya?
0: Ya, speakernya aktif, mixer DLMS-nya pakai Mackie juga saya.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya, aku minta lagu dulu. Ini banyak rekan lain masih mau
0: masuk Abang, ya. Abang ada main media sosial juga?
1: Enggak juga aku.
0: Oh, enggak ya. Oke deh.
1: Enggak aku.
0: Iya, siap.
1: Minta ini lagu Manca boleh ada ya?
0: Yang mana?
1: Minta dari grupnya aja lah. Dari air supply aja lah.
0: Air supply?
1: Iya, minta goodbye.
0: Goodbye, say goodbye. Oke deh, ini tadi ada Bon Jovi, yeah. Never Say Goodbye. Oke deh Bang, lagunya mau disamperin buat siapa Bang?
1: Yalah, izin salam ya. Selamat malam nih seluruh pencerah di daerah di program Masa di Jambi. Kompak selalu ya. Yang termonitor tadi ada, terima kasih ya buat Mami Jamila Limo Brapo Simpur, yeah. Lewat Bandung Sempulih. Atas salamnya yang tidak terduga-duga tuh Mami Jamila, yeah. Saya selalu ya, saya keluarga.
0: Siap.
1: Assalam juga buat Ajeng nih, Ismail Lilin, selalu saya keluarga. Untuk Kadir Charlie Vera, Kadir CS. Juga untuk Bang Rizal, Mas Tambrin, juga Vero.
0: Yeah.
1: Salam juga buat Bang Juliadi.
0: Siap.
1: Salam juga untuk seluruh keluarga Prabu, kita Radio Amatur Morobungo. Tempat suara ada Agus ya, ada Yoga juga. Salam untuk Mas Wayudi ya, dari Mobujang yang monitor juga.
0: Oke.
1: Salam lagi buat di Jambi ada Andi Muksin, ada Bang Abdullah. Juga untuk Mbah Doyok ya, di Mendalo.
0: Iya. Yeah.
1: Salamnya ini diwakil aja dengan Bang Simon ya, salam kompak semua yang tanpa terkecuali. Mas Andre, terima kasih ya atas waktu saya selalu ya.
0: Yup.
1: Hati-hati yang pulang nanti ya.
0: Siap Bang, terima kasih banyak Bang.
1: Yalah, ini saya cindi 88,5 Mikahit, RRD Pro 1 Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerio.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ini pendengar satu penelpon lagi ya. Halo, persatu malam. Keputus ya. Oke, silakan kembali buat yang mau ikutan gabung di 0811-6707-8850. Halo.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bang?
1: Dengan yang dibilang Bang JJ tadi, Bang Andri. Bang Andri ya? Salam kenal ya, Bang.
0: Salam kenal juga. Dengan Bang siapa nih?
1: Bang Agus.
0: Bang Agus di
1: mana? Agus. Morbungo.
0: Oh, Bang Agus. Wih, lagi nongkrong sama Bang JJ ya?
1: Enggak, Agus di rumah Agus lah, Bang.
0: Oke. Gimana Bungo malam ini? Cerah, panas, atau cerah, hujan?
1: Cerah, pane, Bang.
0: Pane.
1: Dado hujannya pane.
0: Oh, dado ya hujan hari ini ya?
1: Dado hujannya, 2 hari itu dado hujannya, Bang.
0: Oh, kemarin kita di Jambi hujan. Bagus kemarin hujannya. Tadi sedikit sih hujannya.
1: Tadi ada cuaca mendung, tadi ada pendek, jadi hujannya lah, Bang.
0: Oh, lah ketiup angin, Bang, ya.
1: Iya, panik. Itu airan, Bang. Abang tahu lah, bahasa Agus tahu kan?
0: Dikit-dikit bisa lah, Bang.
1: Iya, bahasa Bungo kan tahu dikit kan, bahwa ada Minangnya dikit kan, ada Olbingau dikit kan, gak ngerti lo, Bang.
0: Gak paham lah dikit-dikit, Bang.
1: Iya, Bang.
0: Jadi... Ada cerita apa hari ini, Bang? Ada yang menyenangkan atau yang mengesalkan?
1: Cerita menyenangkan tadi, Bang. Dari kakak Agus, gue menjijik tahu dengan kakak Agus, gue, Bang. Kakak Agus kan tadi kan yang ngasih duit ke Agus, kan? Untuk bayar aponya COD, kan? Dan tuh, duitnya kita kasih banyak, awaknya sampai lupa. Dia tuh disuruh ngitung lagi. Awak hitung, kan? Dia tuh, awak hitung, Bang. Duitnya banyak kasih orang per sejutaan yang kasih kawan kan. Itu bingung kok sejuta utang apunya bayar COD-nya. Nggak sampai segitu dah gue ngasih sejuta. Dan itu udah pulang ya Bang. Pulangnya ke rumah. Dan itu nak keluar sama anaknya. Pergi jajan kan. Duit ada lagi. Itu heran ya. Baliknya ke rumah lagi. Dan itu Ian. Kan nama Agus Bang kalau di rumah orang manggil Agus. Kan Agus Tian kan. Nama Agus kan aslinya Agus Tian kan.
0: Iya.
1: Ian deh. Abang tadi ngasih duit berapa Ian deh? Itu duit lah memang Agus ngajo ke brand Bang. Biarnya apa kan. Abang ngasih sih. Kalo tak berapa hitung lah. Abang ngitung dia. Udah tahu berapa. Itu. Dia tuh disuruhnya hitung ulang lagi. Lalu keluar keringat Agus jadi Bang kena cemai dia kan.
0: Iya.
1: Ya nah Agus suruh. Nah Agus suruh. Ini memang kakak dewek kan. Maaf ya kalau kakak dewek kan salah kan Bang.
0: Iya.
1: Agus itu lagi Bang. Itu lagi itu. Itu kebanyakan Abang ngasih ke pantas Abang belanja. Pergi tadi Abang dompet tengok kosong gitu. Yo. Bukan salah awak tuh Bang. Abang yang ngasih kawak tadi kan. Iya, abang yang ngasih itu Abang itu apalah terpesan tuh, tapi duit ada di dompet nak tuh.
0: Jadi sebenarnya COD-nya berapa Bang?
1: COD macam Bang Nyo kan jualan Bang.
0: Jadi total pembayaran COD-nya berapa tuh?
1: Iya, COD-nya macam-macam Bang. Ada yang 700, ada yang 100, ada yang jualan cabai Bang di pasar balai-balai.
0: Iya, Jadi akhirnya diambilnya lah tadi yang lebihnya tuh.
1: Diambilnya separuh, ditinggal separuh, dia dikasih itu di rokok apa ya, jadi Bang, aturan dapet
0: banyak. Setengah juta ya?
1: Tahu. Iya, aturan dapet 300, 200, jadi kayak orang ketahuan bulok akhirnya, yo. Aduh, itunya jadi sedih ya, jadi Bang, yo.
0: Itu namanya belum rezeki gitu, Bang.
1: Iya, dapet rokok apa jadi Bang, itu kan kakak dewek kan, gak salah kan, Bang, yo.
0: Gak masalah, tapi jangan dibiasokan, Bang, Bang, nanti biasa tuh bawa ke tempat lain apa hayo.
1: Kakak kandung Agus Bang.
0: Oh, kakak kandung dewek ya.
1: Kakak kandung dewek ya.
0: Ayolah.
1: Wah. Kawan Bang JJ, kakak tuh suka kawan Bang JJ itu di Bungo.
0: Oh, pemain musik juga.
1: Enggak, kakak Agus nih bukan pemain musik Bang.
0: Oh, tapi kenal lah sama Bang JJ ya.
1: Kenal.
0: Bang
1: JJ itu kenal gue sama Agus dulu, Agus masih kecil dulu. Tahu Bang JJ enggak tuh.
0: Oke. Jadi Bang Agus aktivitasnya apa nih hari-hari Bang?
1: Kalau Agus pernah aktivitas nolong kakak dulu Bang, dulu Agus kerja di apa Bang, kerja di Pertamina Bang.
0: Oh, habis kontraknya.
1: Ada Agus 2000 off Bang, gak sesuai lagi sama apanya.
0: Oh, pendapatannya.
1: Sama pimpinannya tuh, pimpinannya. Abang tahu kan lama, Agus kan 17 tahun selama kerja Bang. dari 2006 sampai 2001 Agus berhenti, Bang.
0: Oh, iyalah. Jadi pengalaman pimpinan aja terus ya.
1: Iya, pengalaman pimpinan kan lah berubah kan, aturannya lah banyak ini kan.
0: Iya. Gaji dan kan, naik, Bang ya.
1: Udah gaji naik, Bang, terus gaji UMR, Bang, sebenarnya.
0: Oh, iya.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oh, jadi okay. Cari penjara pimpinan tuh enggak enak lagi, Bang. Itu masuk kan lagi pada kita berhapolnya enak, lebih baik off lah kan. Oh. Akhirnya Agus off. Banyak kawan-kawan Agus ikut off gue, karena memang betul kata Agus sudah sesuai lagi Gus ya.
0: Wah, iyalah memang ini kita memang kita kerja tuh memang cari nyaman juga, Bang, bukan cari rezeki iya, doang ya, Bang ya.
1: Iya, nyata nah, memang dari kita pertama kan udah nampak di caranya bicara itu kan nak nyingkir orang lama. Oh, okay. Nah, di situnya nyingkir orang lama, nah lebih baik itu pada kita nyata apa kayak gitu, tak lebih baik awak off lah mundur belah tak. Masaknya depan orang banyaknya bilang. Asal orang ada, abang tadi orang pelansir kan banyak kan pelantrian kan?
0: Mm-hmm.
1: Masa dia dimarahin kita depan orang banyak, Bang? Kata oh, iya. Kamu pembapak kamu ini kan kita kesal biasanya kan?
0: Iyalah harga diri, Bang, harga diri
1: betul. Ya, harga diri, pembapak kamu ini bilang kita kan operator kan?
0: Iya Bang.
1: Kesal jadinya, Bang ya?
0: Oke. Oh jadi sekarang jadi pedagang nih ceritanya?
1: No, sopir cabai, Bang, sopir cabai bawang.
0: Wah mantep tuh ya, pahalanya banyak kentang. Banget nih Bang Agus nih. Ya kan. Iya,
1: nolong kakak tadi ya. Itulah nasib dia bagus tuh, Bang. Dia dapat banyak, Bang, dapat rokok sebungkus we dia.
0: Belum rezeki itu, Bang. Ah, jadi
1: belum,
0: ini.
1: Belum rezeki dia. Nah,
0: jadi ini Bang Agus biar mengurangi rasa gundah gulananya mau denger lagu apa, Bang?
1: Lagu dari Ajay Torus boleh enggak, Bang?
0: Siapa?
1: Ajay Torus.
0: Ajay Torus. Judulnya apa?
1: Iya. Rayuan Tak Berarti lah judulnya, Bang.
0: Rayuan Tak Berarti.
1: Iya.
0: Oke, salamnya.
1: Ajay Torus.
0: Iya, sebentar. Iya, oke. Ajay Torus.
1: Iya. Judulnya Rayuan Tak Berarti judulnya ya, Bang.
0: Oke, yuk. Salamnya buat siapa?
1: Salam-salamnya yang pertama buat Abang Andri. Abang Andri kan?
0: Betul.
1: Bang Andri, semoga sehat selalu. Pokoknya doa bawa surga Bang Andri, yo.
0: Yo, amin. Makasih.
1: Ada tuh salamnya Pak Jiji tadi. Agus masuk Pak Jiji.
0: Yo.
1: Ya. Ada tuh Ayunya pertama tadi ya. Siapa namanya, Bang?
0: Itu ada Bunda Yani.
1: Bunda Yani, salam kenal. Agus Morbungo.
0: Yo, oke.
1: Okay. Ada tuh Abang Simon.
0: Mm-hmm.
1: Ada tuh Abang Abdullah. Abang Dedek Sekumbang.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Pokoknya Agus nomor salahnya masuknya nanti masuk ya, Bang.
0: Ya yeah, oke.
1: Okay. Mm-hmm. Bang Andre, kalau Bang Andre main ke bunga cari we Agus baru Agus di rumah dinas bupati, Bang.
0: Oke. Rimbo Bujang berarti dekat Rimbo Bujang ya?
1: Di Bungo nih kan, Bang, kota Bungo nih yang baru Bungo.
0: Oke. Aku nih sebenarnya kepingin sih jalan-jalan jauh, cuman aku nih orangnya mabok kan. Iya kalau
1: pakai motor masa Bang mabukan di Jambi. Agus kan dulu ke Jambi dulu di pasaran kedua lu pakai motor main lah makanya tadi itu, Bang.
0: Kalau saya pakai motor sebenarnya bisa. Pernah ke Rimbo Bujang tuh pakai motor 9 jam enggak mabok, tapi kalau naik mobil aduh ampun dah muter-muter.
1: Iya, Bang. Iya lah, Bang Andri, terima kasih atas waktunya, Bang.
0: Yo oke, makasih banyak juga yo.
1: Iya, Bang.
0: Yo.
1: Assalamualaikum, Bang Andri.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, saatnya kita simak ya. Ada 3 lagu yang bakal hadir ke ruang dengar Anda. Yang pertama ada Bon Jovi, Never Say Goodbye. Terus juga nanti ada Air Supply dengan Goodbye. Dan juga ada Ajay Sitorus dengan Rayuan Tak Berarti.

0: Afif, saya mau bercurhat, Le.
1: Kenapa kamu nangis?
0: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
1: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
0: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif? Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
1: Kau menangis, terus bakal saya habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
2: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
0: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan?
1: Bisa aja kok pakai taplak meja.
3: Mah, pohon yang ini ditanam di sini juga.
4: Iya, sayang.
3: Kenapa sih, Mah, kita harus menanam pohon?
4: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
3: Panas, Mah.
4: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
3: Sejuk, Mah.
4: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
3: Ada lagi, Mah, manfaat lain menanam pohon.
4: Apa coba?
3: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Mana kopiku, Mak?
4: Kopi saja terus yang dicari.
3: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
4: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama lu ketemu sama teman-teman arisanku, Pak.
3: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
4: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
3: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
4: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
3: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
4: Astaga, kopi aja dulu, Pak Deng, gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan

0: sebel.
1: Sebel kenapa sih?
0: Ini nih, masa beli minuman nggak dikasih sedotan? Lipstik di bibir aku kan bisa hilang kalau pakai langsung seruput begini.
1: Hey, sedotan plastik kan nggak ramah lingkungan. Menggunakan sedotan plastik yang kemudian berakhir menjadi sampah, akibatnya jutaan sampah sedotan plastik mencemari lingkungan. Makanya, bawa sendiri sedotan stainless steel, lebih aman dari sedotan plastik. Atau bisa pakai sedotan bambu serta bahan lain yang ramah lingkungan.
2: Menghentikan penggunaan sedotan plastik, langkah kecil yang akan berdampak besar dalam upaya menyelamatkan lingkungan hidup.

0: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
1: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
0: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
1: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Ya pendengar, tentunya balik lagi di 0811-670-78850. Aku sapa dulu nih, ada siapa? Halo, Pro Satu Malam.
1: Selamat malam kembali, Mas Andre.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa nih?
1: Dengan Wak Udin.
0: Wak Udin?
1: Iya.
0: Di mana Wak Udin?
1: Nah, kemarin di Perumpat Apal ya.
0: Di aduh. Aduh, jadi mumet nih. Di mana kemarin Wak Udin ya?
1: Marene.
0: Oh, di Marene.
1: Iya. Sehat,
0: alhamdulillah Wak Udin sehat.
1: Alhamdulillah kau sehat. Udah ngopi?
0: Aku malam ini enggak ngopi sih, tapi minuman ini aja. Minuman apa ya? Ada gula-gula dikit lah.
1: Gula-gula teh manis.
0: Oh, enggak sih, minuman ini minuman beli tadi apa ya? Palpi ya. Palpi orange.
1: Oh,
0: ya.
1: Gitu. Iya. Oh iya. Yang penting ada manis-manisnya ya.
0: Iya sih.
1: Ya segar dirinya ya.
0: Enggak tahu nih, aku semenjak beberapa waktu, ya sebulan belakangan ini tuh senang minum yang manis-manis, heran.
1: Iya. Yang masalah kalau manis bisa membuahkan tenaga biasanya kan.
0: Energi.
1: Aduh ngantuk terus ya. Ini siapa? Ada adik Vero, miskol-miskol Waudis.
0: Ah, iya disamperin aja lah kalau ya, gitu.
1: Vero, minta nomor WA-nya Vero.
0: Oh, kalau mau nomor, kalau nomornya ada sih di kita.
1: Enggak, ini bercanda aja. Oh, WA-nya dikirim dong.
0: Si.
1: Bercanda biasa di radio
0: iya,
1: kan.
0: Iya, Waudis.
1: Ini lagu apa nih?
0: Bebas Waudin, mau lagu apa?
1: Dari itu bisa.
0: Apa?
1: Ya, lagu lawas bisa ya?
0: Boleh.
1: Dari Dewi Yul bisa?
0: Dewi Yul?
1: Iya.
0: Judulnya apa, Wak Udin?
1: Kini Baru Kau Rasa.
0: Waduh, ini kenangannya lagu ini.
1: Selama ini gak ada rasa, baru ini rasa.
0: Oh, iya memang sih. Kalau sudah tiada, baru terasa sih.
1: Eh, tau banget, kasih Andre.
0: Iya kan, betul kan?
1: Betul sekali.
0: Lagunya buat siapa, Bang?
1: Ah, buat Vero aja ya.
0: Au.
1: Selalu au. Tanda Vero ya, jangan dia melatih. Ntar dia melatih, wah dia repot jadinya ya.
0: Iya, tapi gini Wak Udin, ada cerita apa hari ini yang mungkin belum bisa lepas rasanya, entah itu yang menyenangkan atau yang menyebalkan aktivitasnya. Ada yang bisa diceritakan sama kita malam ini?
1: Ceritakan apa ya, ceritakan masalahnya kan kita pahitnya sudah, masih sudah ya.
0: Ya hari ini ada cerita apa? Ada hal yang menyenangkan kah? Atau yang mengesalkan?
1: Hari ini mengesalkan lah sama anak-anak kita juga lah masalahnya.
0: Oh.
1: Yang ada janji tapi tidak ditepati, kita menunggu benar-benar menunggu gitu.
0: Oh begitu, terus ada alasannya dia kenapa membatalkan?
1: Alasannya ya namanya anak-anak, alasannya banyak aja lah kan. Kadang-kadang lupa gitu kan. Jadi kita mengharap bener kan.
0: Iya.
1: Ya, jadi kesal lah kita. Kalau enggak. Kalau iya kan gitu ya.
0: Ya nah. Sisi positifnya kita harus belajar. Ya sabar aja dah gitu ya.
1: Iya namanya gitu ya. Apalagi menghadapi Vero sabar dong.
0: Waduh.
1: Ajeng gabung ajeng. Vero.
0: emang belum diterima nih ceritanya nih.
1: Apa-apanya?
0: Ya kok nyenggol-nyenggol nama Mbak Vero terus.
1: Biasa, bercanda di radio kan harus rame gitu kan.
0: Oh gitu.
1: Iya. Kita kalau di radio ini kalau kita lurus-lurus lah nggak seru gitu.
0: Oh gitu ya, harus agak bengkok-bengkok dikit ya.
1: Ah masalah kita kan ya perlu hiburan bercanda kan, jadi ada semangatnya lah gitu dah.
0: Iya.
1: Mending kita tidak menyinggung hati seseorang.
0: Betul, biar besok lebih bersemangat menghadapi hari ya. Karena
1: kalau kita pas ketemu sama dia kan enak, udah biasa dia udaranya gini ya gitu.
0: Oh, gitu. Oh, berarti ini lagi framing-nya, artinya lagi survei-survei. Oh, yang ini bisa dibicarain, yang ini enggak gitu ya.
1: Ah, betul sekali. Pinter Mas Andre ya.
0: Nah, iya dong, aku kan udah tamat, berarti kan pinter kalau tamat sekolah ya.
1: Ya kan ceritakan. Ayo salam-salam ya.
0: Boleh, Wak Udin silakan.
1: Mas Vero, selamat malam. Moga-moga dapat mimpi yang indah malam ini. Udah gabung belum, Vero?
0: Belum. Habis abang lah.
1: Ayo, Vero, gabung ajeng ya. Mbak Yani juga.
0: Iya.
1: Terus buat Wak Wati juga ya. Buat Bang Juli yang di Bojubang sana. Tadi kayaknya ada Agus dari Bungo tadi ya.
0: Betul.
1: Ya, Agus. Selamat malam dari Wak Udin ya. Kalau mau ditanya dia tuh wow, di mana-mana
0: ketahuannya. Iya, tadi dia hampir dapat rezeki ternyata ketahuan sama kakaknya. Ya udah dapat rokok, iya, dapat rokok sebungkus aja
1: katanya. Ya, mungkin rezekinya aja rokok aja. Mending bersyukur aja.
0: Pinter banget tuh, Din. Lanjut.
1: Hai. Hai, gurunya si Andre
0: ya. Ya, harus
1: buat Mas Bohori yang di tebo sana ya. Bang Gigi juga malam ya. Okay. Semuanya aja lah ya.
0: Yuk.
1: Yang lain di belakang nunggu.
0: Siap.
1: Selamat malam. Hati-hati pulangnya ya.
0: Makasih.
1: Iya, ya, rezekinya lancar luncur. Udah punya jodoh belum?
0: Alhamdulillah, udah ada buntutnya juga.
1: Oh ya kan bertanya kemulai.
0: Gak apa-apa, bagus itu. Kan biar saling kenal ya Bang ya.
1: Ya sabar, saya mau level. Ya udah ya, dikambuin ya. Terus.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih Andre ya.
0: Yo, Pak Udin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, silakan kembali di 0811-6707-8850. Ada siapa di sana? Halo, Pro Satu Malam. Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa nih?
2: Hai, Mbak Andre.
0: Oh, ini Mbak Viola ya?
2: Iya benar. Oh, ingat ya.
0: Ingat lah. Kalau suaranya tuh
2: ingat.
0: Alhamdulillah hari ini
2: kok mesti enggak seperti kemarin, ceria lah.
0: Enggak sih. Perasaan aku biasa-biasa aja hari ini. Kupingnya kali itu salah
2: ya,
0: tuh.
2: Iya dengarnya mesti.
0: Hah? Kupingnya salah kali itu.
2: What happened, Aaron? Oh iya kah?
0: Enggak ada apa-apa sih, santai aja lah hari ini.
2: Oke.
0: Okay. Kamu gimana? Apakah ada yang
2: alhamdulillah sih.
0: Ada yang menyenangkan atau yang mengesalkan hari ini?
2: Setiap hari menyenangkan dong.
0: Kenapa?
2: Setiap hari menyenangkan.
0: Ya, itu kan, itu sugesti ya. Harapan kita kan memang maunya seperti itu. Tapi kan pada faktanya kan nggak sesuai terkadang gitu loh.
2: Awali hari dengan sugesti yang menyenangkan. Dan akan pasti akan menyenangkan deh.
0: Oh,
2: sugestinya gitu. Sugestinya dari awal menyenangkan, why not?
0: Oh.
2: Menyenangkan.
0: Oh iya sih, memang kita harus mensugesti diri kita dengan hal-hal positif, maka
2: hal-hal positif benar.
0: Oh, berarti memang seperti itu ya?
2: Harus dong.
0: Berarti
2: setiap hari setiap kali terus.
0: Berarti nggak ada yang mengesalkan yang terjadi di dalam hidup kamu?
2: Sering, tapi di bawah happy aja.
0: Nah itu dia. Sering ya?
2: Sering,
0: apa nih seringnya apa? Iya. Apa salah satunya? Mungkin di dunia di tempat kerja. Kenapa?
2: Ngadepin orang-orang yang ngambek.
0: Nah, orang yang ngambeknya siapa dulu nih? Teman kerja kah? Atau orang terdekat kah?
2: Maybe orang yang terdekat. Kalau teleponnya nggak direspon, ngambek. Padahal kan kita coba lagi kerja. Mungkin setiap saat harus jawab. Iya nggak sih?
0: Iya. Oh, itu berarti orangnya termasuk ini ya. Posesif ya?
2: Posesif.
0: Wah, repot juga
2: ya,
0: sih.
2: Ya juga sih, karena memang tipis kalau maybe ini aja. Paling gak senang lah, udah makan belum? Udah lapar sih makan. Paling sih ngomong.
0: Oke.
2: Gak kamu suka diperhatiin terlalu berlebihan.
0: Oke, kamu merasa terganggu dengan hal itu?
2: Iya, karena semuanya seperti itu.
0: Udah pernah disampaikan?
2: Tapi ya selalu sering.
0: Nah, terus?
2: Tapi tetap aja. Mungkin bagi dia bentuk hari ini. Betul. Tapi kalau setiap hari seperti itu kan boring juga.
0: Ya, iya kan? Sih.
2: Dan dia gak senang ya. Eh kamu lagi gimana jam segini udah makan siang belum ada ini. Aduh capek deh.
0: Ya bilang dong. Eh kalau bisa jangan nanyain makan terus, nawarin makan terus. Kalau gak minum-minum ya selek juga.
2: Udah sering kali.
0: Ya, maksudnya begini, jangan nanyain makan terus, udah minum belum. Jadi kan biar seimbang antara makan sama minum. Kalau cuma makan doang, minum enggak ya keselek ntar.
2: Iya juga.
0: Terus gimana? Gimana setelah kamu ngomong sama dia, itu ada perubahan gak ada?
2: Enggak, dia ganti, tetap aja gitu.
0: Oh, tetap begitu.
2: Maksudnya berganti sama yang lain tetap aja modalnya sekarang sudah. Jadi ya boring aja.
0: Oke, berarti nilai.
2: Di bawah happy aja lah.
0: Berarti nilai kamu di atas rata-rata nih.
2: Belum ya.
0: Ya mungkin dia terlalu sayang, takut kehilangan atau gimana.
2: Bagi dia perhatian yang lebay, bagi dia sih pribadi. Karena dia nggak senang yang lebay-lebay.
0: Iya, karena nanti setelah ijab kabul biasanya nggak begitu.
2: Pengalaman pribadi nih.
0: Buka ya mungkin ada pengalaman pribadi, tapi rata-rata orang yang berkomitmen dalam satu hubungannya seperti itu.
2: Makanya kan ada namanya tahap pacaran, di situ kan pengenalan yang benar-benar kan.
0: Nah,
2: yang langsung sama
0: enggak. Sama aku kurang setuju dengan konsep pacaran ya.
2: Why?
0: Karena kalau dia masih berlindung di bawah bendera pacaran, itu tidak real.
2: Tapi kan kita bisa tahu karakter seseorang ketika berkomunikasi, bahasa, body language maybe. Iya kan?
0: Ya, tapi tidak semua orang mempunyai kemampuan seperti kamu.
2: Makanya jangan ini gampang dibodoh-bodohin.
0: Nggak, maksudnya begini, kalau memang mau cari jodoh ya mending berteman aja, karena berteman itu kalau menurut aku ya berteman itu lebih jauh naturalnya tuh kelihatan, nggak ada yang disembunyikan. Bahkan ada satu cerita seorang teman, dia berhubungan dengan lawan jenis itu usia komitmennya tuh udah hitungannya tahunan gitu ya, udah 5 tahun ya, ibarat kata tuh udah tahu luar dalam. Tapi ternyata setelah menikah banyak hal-hal baru yang terungkap setelah terjadi pernikahan. Artinya pacaran itu terlalu banyak yang ditutupin gitu loh.
2: Tapi apa enggak, misalnya enggak ada tahap pengenalan lebih lanjut, tiba-tiba meres aja, ya kan? Nah, baru kok belajar tentang sifat-sifatnya yang mungkin bertolak belakang lah, mungkin aku berasa ternyata seperti ini, apa enggak lebih seperti gimana ya, hidup dalam satu bahtera tetapi dalam tanda kutip menderita perasaan, tapi ya iya enggak sih.
0: Ya, ya bisa, tapi alangkah bagusnya jangan ada komitmen, jangan ada komitmen pacaran.
2: Makanya dia itu nggak pernah mau ada komitmen.
0: Tapi kan tadi bilang katanya udah berganti, sama aja dapetnya.
2: Ya tapi kan nggak pacaran, nggak ada komitmen sih, teman dekat.
0: Iya.
2: Makanya seringkali dia ngomong, kenapa sih kamu nggak pernah mau kan ini.
0: Ngerespon.
2: Teman dekat aja.
0: Oke, ya itu tadi sih, karena cowok tuh
2: jadi
0: memang.
2: Kalau berkaling ke tempat lain ya nggak masalah, karena kan kita cuma berteman gitu.
0: Ya mungkin cowok itu kan dengan memberikan perhatian itu menunjukkan keseriusannya mungkin ya. Tapi kalau terlalu durasinya terlalu berdekatan ya itu mengganggu juga ya sih, kalau kita punya kesibukan ya kan.
2: Benar. Kalau versi pribadi benar, ada namanya walaupun kita pasangan, ya kan nggak semua yang kita punya itu harus dia tahu, enggak semua.
0: Oke, ada ruang privatnya ya? Ada ruang privat ya?
2: Ya, privasi kita itu tetap.
0: Betul.
2: Ya, walaupun hubungan yang namanya mohon maaf suami istri, tetap privasi itu tetap harus ada.
0: Wah betul.
2: Enggak semua
0: betul.
2: Itu harus, enggak boleh semuanya itu harus.
0: Betul.
2: Terbuka semua tuh enggak.
0: Saya sepakat. Saya sepakat dengan kamu. Karena sampai sekarang saya sama istri pun ya kita tahu ruang pribadi kita masing-masing kan. Ada hal-hal yang tidak harus kita tahu seperti itu.
2: Saya kira benar. Jadi apa sih kalau pengen ngomong harus terbuka namanya pasangan ini, oh salah. Enggak semua hal itu harus dibicarakan.
0: Iya. Betul. Ya, saya sepakat. Cocok itu. Iya sepakat memang. Walaupun kita ada komitmen suci dalam satu ikatan rumah tangga, ruang privasi itu harus ada. Tidak semua kita harus tahu, ya kan? Yang penting kita memahami ini posisi kita sebagai suami, ada batas-batasan ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Begitu juga dengan istri kan seperti itu, ya kan? Karena setiap perbuatan pasti ada konsekuensi kan seperti itu ya?
2: Iya benar. Dan harus tahu batasan kita. Misalnya kita udah punya pasangan, ya tahu lah kita bergaul sama orang lain seperti apa batasan kita.
0: Okay.
2: Tahu dirilah kita, ya kan?
0: Yeah.
2: Kadang orang-orang sih dia kayak bingung, remote gitu. Eh, itu perempuan kok ini ini banget ya sama tuh. Enggak cermin akan mandirinya sendiri, kenapa seperti itu, gitu kan. Kalau feel free ada masalah kan, cermin dulu ke diri sendiri. Dia mungkin merasa boring sama Vio karena Vio-nya mungkin kurang-kurang ini lah, kurang itu lah, kan gitu.
0: Yeah.
2: Dan langsung menyalahkan orang lain, menyalahkan pihak ketiga itu enggak. Seringkali dia temuin yang seperti itu.
0: Iya sih, ya jangan sampai gini aja sih. Banyak orang yang, ya mungkin buat para wanita ini ya, mereka tuh menikah tujuannya untuk melepaskan persoalan hidupnya. Maksud nggak?
2: Contohnya?
0: Ya contohnya mungkin seperti ini ya, mungkin ya nafkah ya. Setelah menikah kan dia merasa dinafkahi, mungkin kan akan ada orang-orang yang berpikir seperti itu ya kan? Iya memang sih kita nggak semua. Ya kan? Ya maksudnya seperti ini, kita membuka pikiran orang bahwa ketika kita mengambil langkah ke kehidupan yang berikutnya, itu bukan melepaskan problem, bahkan kita mempelajari hal-hal baru.
2: Ya betul.
0: Nah, gitu, oke
2: deh. Betul banget. Dan pesan satu sih, namanya maksudnya, kalau view pribadi, karena mungkin view kerja ya. Pada saat maybe nanti punya pasangan apa, kita bisa juga berdiri sendiri. Jadi nggak perlu sepenuhnya tergantung sama pasangan, ya kan? Karena dia kan orang kerja, jadi otomatis paling nggak bisa lah untuk diri sendiri, memanjakan diri sendiri, why not, gitu kan? Jangan terlalu tergantung sama pasangan, gitu.
0: Yeah.
2: Jadi walaupun mungkin kedepannya kita nggak, yang tadi seperti abang bilang, mungkin nafkah hidup atau gimana, coba dia belajar untuk berdiri bisa sendiri gitu loh, berdiri sendiri. Walaupun itu mungkin usaha kecil-kecilan, paling enggak ada modal untuk bisa mancing diri sendiri.
0: Okay.
2: Tanpa menyusahkan pasangan ini, ini kan memberatkan pasangan gitu.
0: Yang penting
2: jadi pasangan yang bertanggung jawab.
0: Iya, yang penting jangan lupa kodratnya aja. Ketika kita menikah, ada tanggung jawab di situ, ya kan?
2: Karena aku takut ini nggak kerja ya, jadi jangan lupa kontrak ya.
0: Kenapa?
2: Karena kutipnya kan kerja, jadi jangan lupa kontrak. Tiba-tiba ngomong kontrak ya.
0: Oh iya, iya. Artinya begini, ini hanya sekedar mengingatkan saja. Karena begini, wanita ini kalau menurut pandanganku seperti itu ya, ketika penghasilannya itu jauh lebih tinggi dari suaminya, itu berbahaya kalau menurutku. Karena wanita kalau dia ketika dia bisa ya karena dia bisa memenuhi kehidupannya, dia tidak perlu laki-laki.
2: itu secara umum pemikiran seperti itu ya, kalau lumrah lah ya kan. Tetapi ingat kan nggak semua karakter perempuan seperti itu ya kan. Perempuan kok karakter yang bisa menghargai laki-laki, karakter yang mungkin bisa menghormati, menghargai pasangan, itu ketahuan banget karakter-karakter seperti itu. Ya nggak sih? Makanya dia bilang, di tahap dimana yang namanya kenalan yang lebih dalam. Jadi nggak langsung yang tegur gitu. Ya nggak sih?
0: Iya, betul.
2: Tapi tahu nggak, dia senang banget nih. Kalau kan baru sekali ya, kemarin kan ya minggu lalu ya, masuk sama Bang Andre.
0: Iya.
2: Dia cerita sama teman, ada loh nama siapa. Dia senang banget karena smart. Dia suka kalau ngomong sama orang yang smart. Karena dia on
0: Makassar. Kenapa? Orang Makassar kenapa emang?
2: Enggak, tenang aja ngomong sama Bang Andre karena kan smart banget.
0: Smart? Enggak juga sih.
2: Iya, karena dia on makanya dia senang aja.
0: Nggak juga lah, mana ada lah sama smartnya. Emang kita cuma bisa agak nyambung aja kali gitu loh.
2: Asal nyambung ya.
0: Iya, asal nyambung ya.
2: Jadi saya bilang sama teman, ingetin ya, hari Kamis lo ngantri sekarang ketawa mereka.
0: Alhamdulillah. Nanti lagi tuh malam apa ya? Malam Minggu ya? Malam Minggu tuh aku siaran lagi tuh.
2: Enggak bisa. Dia bilang sama teman, kebenaran dia juga naon sorotan. Nyanyi dong nanti di bawah ya, nyanyi ya.
0: Oh, ya apalah aku udah siapin lagunya Anima Bintang tuh besok tuh mau nyanyi tuh.
2: Ini tapi abang yang nyanyi ya.
0: Boleh. Boleh besok aku nyanyiin, ya. Iya.
2: Hari Sabtu ya, tapi Sabtu. Dia enggak masuk. Dia dengerin aja.
0: Boleh, sip, di monitor aja ya.
2: Dia enggak bisa nyanyi. Hah? Iya. Dia enggak bisa nyanyi, suaranya memang dia. Orang-orang pada tutup telinga.
0: Nggak mungkin nggak bisa nyanyi. Sekolah dulu gimana tuh waktu pacaran, nggak mungkin nggak nyanyi kan?
2: Ya penyanyi kamar mandi.
0: Ya itu kan menurutmu, tapi menurut yang dengar kan belum tentu ya. Mungkin bagus banget suaranya kan bisa jadi ya?
2: Enggak. Makanya sih nggak berani malu.
0: Ah ini sih ada problem apa krisis kepercayaan diri kayaknya nih?
2: Enggak juga sih, tapi emang
0: Tidak,
2: bukan kes kepercayaan diri. Tapi misalnya ini aja sih. Enggak layak untuk nyanyi.
0: Cepetan
2: aja nyanyi.
0: Aduh. Bentar
2: rambut
0: yang ngelesnya. Aduh. Yaudah deh, terserah kamu aja lah kalau begitu. Aku gak bisa maksa juga ya. Tapi aku sih, ya walaupun suaraku gak bagus-bagus sama, tapi mah bisa lah nyanyi dikit-dikit lah.
2: Iya, dia kan pernah dengar beberapa kali. Tau lah. Jadi, ingat ya. Nyanyiin ya, Anima.
0: Anima Bintang, oke okay lah. Nah, malam ini lagunya apa nih?
2: Masih ingat. tahun berapa, Bang?
0: Hah?
2: Tahun berapa?
0: Apa lagunya?
2: Lagunya bebas.
0: Kan? Oh, bebas. Dari zaman nenek-nenek dulu juga bisa, mah, lagunya.
2: Lagunya Shania Twain.
0: Shania Twain. Yang mana tuh?
2: From this moment.
0: Oh, Shania Twain. Ya, siap. Lagunya mau disamperin buat siapa?
2: Samperin buat semuanya aja deh yang lagi monitor. Dan kata kecuali.
0: Oke.
2: Okay. Selamat beristirahat semuanya. Buat Bang Andre.
0: Ya. Yeah.
2: Selamat selamat. Yeah. Jadi nonton kesayangan Vio.
0: Janganlah semua di sini semua harus disayangin.
2: Nonton kesayangan Vio.
0: Ada Bang Adi juga di sini. Bang Adi keren juga. Bang Adi keren juga.
2: Bang Adi. Oh iya, salam sama Bang Adi ya.
0: Iya. Bulan depan aku enggak di sini lagi nih. Bulan depan aku udah pindah lagi nih.
2: Di mana, Bang?
0: Iya, di Perumpat.
2: Oh, Perumpat.
0: Iya.
2: Itu yang daerah ya.
0: Betul.
2: Aduh, dia enggak bisa masuk sono.
0: Ya enggak apa-apa, aku juga enggak bisa sih pakai bahasa Indonesia aja, yang penting bisa ngomong mah gitu lah.
2: Bisa masuk di sono.
0: Iya,
2: di Perumpat ya.
0: Iya, yang penting bisa ngomong aja.
2: Yuk. Nah, terus ya, happy terus ya. Nanti Vio masuk coba dengerin Perumpat sama teman-teman.
0: Siap deh. Makasih banyak ya Mbak Vio ya.
2: Terima kasih Bang Andre.
0: Yuk.
2: Semangat terus.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan ada Mbak Vio ya, Viola di Makassar. Ya, Viola juga itu nama perumahan di dekat rumahku gitu ya. Berikutnya nih ada Mbak Sinta. Halo, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Udah posisi enak nih sekarang ya. Udah pulang kerja ya?
3: Udah dari tadi sih monitor sih, udah dari tadi pulangnya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi sudah santai-santai nih ya. Sambil apa? Istirahatkan tubuh ya?
3: Apa?
0: Sambil mengistirahatkan tubuh, sambil baring-baring.
3: Baring-baring, rebahan, sambil monitor.
0: Oke. Udah mandi ya?
3: Udah lah. Apa kabar, Mas Andre?
0: Kenapa?
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik, alhamdulillah.
3: Ada Bang Adi ya di situ?
0: Bang Adi nggak ada. Bang Adi mah di rumah. Tadi udah dinas. Ini hari apa hari ya? Hari Kamis ya?
3: Ya, Kamis malam Jumat.
0: Oh ya. Oh, Bang Adi libur hari ini.
3: Oh, kirain tadi ada. Buat monitor.
0: Enggak ada. Tadi Mbak Uci sih.
3: Mbak Uci sebelum jam 8 tadi ya?
0: Iya, betul. Gimana Mbak Sinta hari ini? Ada yang menyebalkan?
3: Apa ya? Hari ini aja? Atau yang kemarin juga?
0: hari ini dong. Kita kan ngomongin siang tadi nih, aktivitasnya gimana, menyenangkan kah atau
3: itu aja gerak di tempat kerja tuh nggak ada AC, jadi AC alami, nggak lama hujan, panas terus.
0: Gimana nih AC alami ini maksudnya gimana, tiup-tiupan sama teman kerja apa gimana?
3: Enggak sih, pakai kipas karton.
0: Ya kenapa nggak tiup-tiupan aja sama rekan kerja, itu kan enak juga tuh.
3: Rekan kerja tuh lagi keluar tadi.
0: Oh, begitu ya. Tapi itulah ya, namanya tantangan pekerjaan ya kan?
3: Iya, panas. Sekali panas, aduh. Berdiri depan, terkatanya mau nunggu ojek. Jadi udahlah panas. Nggak tahu hujan. Hujan cuma sebentar tadi, panas lagi.
0: Jangan sering-sering nongkrong di pinggir jalan di depan. Ntar diangkut mobil sampah kamu.
3: Enggak lah, nggak pinggir jalan juga lah. Berdiri itu kan ada juga sebelahnya ada konter gitu.
0: Oh iya. Malam hari ini mau nyamperin siapa nih, Mbak Sinta?
3: Buatnya Bang Andres ya selalu.
0: Iya.
3: Caranya tetap dijaga.
0: Amin.
3: Kayaknya mau itu ya, mau di rolling atau gimana sih ke perempat?
0: Iya sih, kayaknya bulan depan aku udah ke perempat, sudah di. Ya biasa lah mutasi ya, biar nggak bosen gitu kan, di sini terus, di sana terus gitu ya kan.
3: Terus siapa gantinya pas Mas Andre di keempat?
0: Oh, ini idola kamu nih yang pindah ke sini nih. Nanti Mas Dirman yang ke sini.
3: Oh iya sih, idola sih enggak juga sih ya. Idola di Darok sih. Lagian juga udah pernah ketemu lah sama Bang Andre aja yang belum ketemu.
0: Aduh, mau ketemu sama aku tuh gimana ya?
3: Sibuk ya kayaknya ya.
0: Bukan, aku tuh kalau di Sungai Kambang itu mencari tempat landasan helikopter itu, yang aku masih bingung sampai sekarang di mana aku mau turunin helikopterku nanti gitu loh.
3: Emang mau landasan helikopter harus di tempat kerja kan, di Palima kan banyak itu.
0: Emang ada helipadnya di tempat kamu, rumah kamu?
3: Itu aja, terus pinggir-pinggir dulu, yang roda 2, roda 4. Mau
0: kawin
3: kopi daratan.
0: Oh iyalah, nanti kalau memang ada masanya kita ketemu mau pasti ketemu ya, gitu ya.
3: Papa, kita kenal suara aja dulu ya.
0: Iya, iya. Kamu kan adik letingku ya di SMA 8 ya?
3: Iya, apa?
0: Adik leting ya?
3: Iya, leting ya SMA 8.
0: Oh, oke deh. Ah, mungkin nih teman-teman SMA 8 alumninya mau disamperin, silakan aja.
3: Udah tahu ya, udah mau keluarga semua kayaknya nih. Gak tahu masih denger apa enggak ya. Dan sibuk-sibuk pengen WA-WA aja gitu.
0: Ya samperin aja deh kalau begitu Mbak Sinta.
3: Nama-namanya banyak itu.
0: Iya yang kamu ngerasa deket aja.
3: Yang deket apa ya? Mm-hmm. Oh iya, buatnya bestie aku ya dari kelas 1 sampai kelas 3 selepas terus menghayati di mana ya, daerah SMP 14. Nah, itu bestie banget itu.
0: Besti bang.
3: Kelas 1, 3, kelas.
0: Wah mantap tuh, besti ya.
3: Besti banget. Gak tau ya denger apa tidak. Pokoknya sehat berserta keluarga ya Nur. Panggilnya kan Nur Ayati, Nur gitu.
0: Iya, amin. Nah, itu doanya pasti nyampe ya.
3: Sehat selalu. Kapan lagi nih kita jalan kayak kemarin gitu.
0: Oke, kemarin.
3: Gitu, bukan kemarin kan gitu kan. Gitu.
0: Iya, oke. Okay. Buat siapa lagi?
3: Lagi banyak itu buatnya Pak Suset Sugistian, kenal nggak?
0: Siapa?
3: Pak Suset Sugistian.
0: Wah, di kelas. Nggak tahu ya. Kalau ngelihat mukanya mungkin tahu ya. Tapi kalau nama sih udah pada lupa lah.
3: Udah hebat tuh dianya tuh.
0: Hebat gimana maksudnya?
3: Ya pokoknya dia punya apa ya? Punya buka. Apa ya, kayak anak-anak autis gitu. Cuma lupa daerah mana gitu.
0: Oh iya ya, yayasan
3: ya. Apa nama ya, nama itunya lupa. Nama itunya apa apa ya nama
0: kan? Yayasan.
3: Ya kayak yayasan. Nah itu sudah. Dia kayaknya ada proyek lain lah gitu.
0: Oke, sip. Terus buat siapa lagi?
3: Ya banyak pokoknya. Buat anak alumni SMA 8 ya, angkatan 90-an keberapa, nah aduh banyak monitor nih. Siap dulu, rindu pengen reuni gitu.
0: Iya.
3: Yang jelas Bang Andre ya.
0: Iya.
3: Pokoknya sehat selalu, murah rezeki, pengen ketemu gitu.
0: Nah, iya boleh aja kalau mau reuni kan, misalnya butuh-butuh hiburan bisa calling aku, mah tenang aja.
3: Iya ya, aku kopi darat kalian itu ya.
0: Iya dong.
3: Terus apa? Buatnya Wak Udin tadi juga ya. Mm-hmm. Bu Yani, apa sih Viola? Ada apa tuh? Kata curhat ya sama Bang Andre.
0: Ya enggak sih, ya biasalah, kita kan namanya juga teman gitu kan. Ya kita kepengen tahu sih keadaannya gimana hari ini. Ada hal-hal yang menggugah hati kah atau gimana, itu kan hal yang biasa ya.
3: Biasa, lumrah ya.
0: Iya dong.
3: Selamat monitor. Terus buatnya Bang Gigi tadi, satu lagi Pak Agus. Banyak yang orang Marubungo ya maksudnya.
0: Iya, tadi tuh ada Bang Agus sama Bang JJ di sana di Marubungo.
3: Sama juga Bang Agus. Mana yeah. Nih Abang tuh? Andi kayaknya lagi di Prompet, bisa dengar.
0: Oh, mungkin lagi ngobrol sama Dirman kali ya.
3: Dirman tuh. Dirman. Bakal balik lagi lu sekarang nyapu satu.
0: Iya. Yeah. Terus ada lagi enggak?
3: Terus apa ya? Pokoknya buatnya blank deh. Oh, buatnya Vero, buatnya Ajeng. Buatnya Bang
0: Iya.
3: Banyak Bang Tak, Ijal, Bang Abunda, Bunda Wati. Pokoknya buat semua lah ya.
0: Uh-huh.
3: Paling kompak aja. Lagunya boleh manca?
0: Boleh, dari tadi ini mancam lulu nih lagunya nih. Yang mana, lagu apa?
3: Aduh, yang penting 90-an nih, mudah-mudahan ada yang denger.
0: Apa
3: ada
0: tuh?
3: Yang ngecet aja ini. Dari ini deh, coba apa? Tommy Page.
0: Tommy Page, judulnya?
3: Iya. Saudara Susai An.
0: Tommy, double M ya?
3: Apanya tuh? M-Y. Tommy Pex Pagi.
0: Iya, maksudnya M-nya double atau satu?
3: Double.
0: Y. Iya. Tommy Pex, judulnya yang mana?
3: Saudara Susai An.
0: Waduh, agak kurang jelas nih ya, kira-kira. Apa sih?
3: Saudara Susai An.
0: Oke.
3: Boleh nyaterin lagi?
0: Boleh, silakan aja.
3: Abis nantri yang belakang.
0: Gak apa-apa, waktu kita masih panjang sampai jam 11 kok.
3: Kalau perlu semua lagu mau saya request, tapi gak mungkin kan.
0: Apa tadi, A Soldier ya?
3: A Soldier, A Soldier to Cry On.
0: Oh, Tommy Page, ya lagunya ada nih mbak, ya, To Cry On. Oke, buat siapa lagi?
3: Bang Andre, bisa mabuk juga ya perjalanan ya?
0: Iya, aku tuh gak bisa pakai mobil jalan jauh tuh gak bisa.
3: Sama dong sama saya.
0: Ya pokoknya jungkir balik lah. Lebih baik enggak lah. Makanya istriku kalau ngajak jalan-jalan aku enggak. Kalau naik apa? Naik mobil lah ya, pergi sendiri deh.
3: Sama, saya mendingan saya di rumah. Kok gak kayak motor?
0: Iya, kalau naik mobil tuh mabuknya sekali ya. Tapi sisa mabuknya tuh bisa seminggu. Rasa perut itu muter-muter rasanya.
3: Iya lah, langsung kayak terguncang-guncang gitu kan.
0: Iya sih. Buat siapa lagi nih?
3: Buat pokoknya buat spesial alumni tahun 90-annya pasti tahu lagu ini. Terus buatnya yang masih ngerasain tamat tahun 80-an 90-an di luar sana, mudah-mudahan ada monitor ya. Salam kenal yang kenal.
0: Oke. Ada lagi?
3: Andre, sehat selalu.
0: Siap. Ada lagi enggak?
3: Enggak ada, itu aja.
0: Oke.
3: Makasih ya Bang Andre.
0: Yup, sama-sama, kembali kasih Mbak Sinta ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pendengar, kita simak dulu nih. Ada 3 lagu ya, Dewi Yul, Kini Baru Kau Rasa. Terus juga nanti ada Shania Twain dengan From This Moment On. Dan juga ada Tommy Page dengan A Soldier to Cry On. Keep stay di program 1 RRI Jambi 88,5 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tahan dulu ya untuk yang mau telpon. Setelah 3 lagu ini nanti kita bakal angkat lagi di 0811 6707 8850.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
4: Yoga takut tahu,
3: takut sama ibu guru.
4: Yoga takut gempa.
3: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: lagi. Malu dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangis aja? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sabut tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu ngapain?

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro, game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang, lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Awas, ada musuh 165, mundur.
6: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
5: Risik, lagi seru nih.
6: Ini dibilangin juga, kasihan tahu tuh mata.
5: Bawel, diem.
6: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
5: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
6: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Kampui. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
3: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: rri.co.id

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
5: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
6: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
7: Ayo!
8: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
9: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di hari bahan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

inti dan berdoa. Dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Percaya basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan?
1: Aduh, nasib stik separuh kayak aku sama kayak si Capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Bersih sih bersih, wangi sih wangi, tapi banyak busa juga mencemari air dan lingkungan, Keles. Jangan kira ya busa sabun itu aman, karena busa-busa yang terbuang ke selokan menuju sungai itu menjadi limbah yang sulit diuraikan bakteri. Butuh waktu mingguan sampai bulanan loh. Limbah itu akan meresap ke air tanah dan sumur dalam rumah kita. Tahu dong apa yang akan terjadi selanjutnya? Jadi, bijak dalam menggunakan deterjen biar air kita bersih, sehat, dan tidak tercemar. Selamat memperingati Hari Air Sedunia. Save water for future.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata.

Saudara pendengar, saya sudah menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya, segenap kami yang bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat istirahat, dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Jambi, dipancarluaskan melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, hingga malam hari nanti. Selamat pagi pendengar, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.
3: Pro 1.

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan? Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senena kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Dan saya sudah tersambung dengan narasumber kita, ada Pak Ustadz Ardiansa di ujung telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Baik, Pak Ustadz, di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini akan mengangkat topik terkait keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah ya, Pak Ustadz ya.
1: Ya, benar.
0: Baik, pendengar, nanti Anda boleh bergabung bersama kami di nomor telepon 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita 0813-8744-0803. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan dulu paparan singkat dari narasumber kita untuk pagi hari ini. Silakan, Pak Ustadz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nasta'inuhu wa nasta'afiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال سبحانه تعالى علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد حريرين تنمر لمن أكون برادا ومدان أسنان تياسا ألم كتر الرحمر الله سبحانه وتعالى أمين يا رب العالمين بشكر kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Begitu banyak limpahan rahmat nikmat yang dikucurkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti dan mendengarkan acara Mutiara Pagi yang diselenggarakan oleh RRI Pusat Jambi. Salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqamah di jalannya hingga akhir kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pendengar yang dimuliakan Allah, ada pun topik yang kita pada hari ini membahas keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah. Pendengar rahimakumullah, telah meninggalkan bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Zulqa'dah. Sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dalam kalender Hijriah. Hari ini tepatnya kita berada pada tanggal 5 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Bulan Dzulhijjah merupakan salah satu dari 4 bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Disebut bulan haram bukan berarti bulan yang dilarang atau bulan yang buruk, melainkan bulan yang disucikan dan dimuliakan. Sama halnya dengan Mekah dan Madinah, disebut dengan Haramain, dua tanah haram, dua tempat yang disucikan dan dimuliakan. Begitu juga dengan bulan Dzulhijjah. Pada bulan ini umat Islam dilarang keras melakukan perbuatan zalim, maksiat atau melakukan perperangan yang dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatash-shuhur 'indallahi 12 shahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardha minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah di waktu dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada 4 bulan haram. Quran Surat At-Taubah ayat 36. 4 bulan haram yang dimaksud adalah bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Pendengar yang dimuliakan Allah, bulan Zulhijjah adalah bulan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, yang biasa disebut dengan bulan haji. Pada bulan ini umat Islam di seluruh dunia berkumpul di Makkah untuk mengerjakan rukun Islam yang kelima. menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu. Akan tetapi bagi kita di tanah air yang belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji, jangan berkecil hati kerana Allah Maha Kadir dan telah menyiapkan banyak amalan yang balasan pahalanya besar dan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah puasa tarawih dan puasa Arafah. Pendengar yang mengingatkan Allah, apa itu puasa tarawih dan puasa Arafah? Puasa tarawih, kata tarawih berasal dari bahasa Arab tarawih yang berarti mengambil bekal, merujuk pada sejarah ibadah haji pada setiap tanggal 8 Zulhijjah merupakan kebiasaan para jamaah haji zaman dahulu mulai berpergian diri menuju Arafah dengan membawa persediaan air. Karena pada masa dahulu kawasan tersebut sangat minim sumber air. Kapan puasa tarawih dikerjakan? Puasa tarawih dilakukan pada tanggal 8 Zulhijjah 1443 Hijriah. Pada kali ini bertepatan dengan hari Senin 25 Mei 2026. Itu hari ketika jamaah haji mempersiapkan diri untuk wukuf di Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shaumu yaumi tarawiyah iftaru fi sanah, wa shaumu yaumi Arafah iftaru fi sanatain." Puasa tarawiyah bisa menghapus dosa setahun, bukan puasa hari Arafah bisa menghapus dosa 2 tahun. Hadis riwayat Ibnu Abbas dan Ibnu Najjar dalam Jum'ul Jawam. Pendengar yang dimuliakan Allah, meskipun hadis tentang puasa tarawih tidak mencapai derajat makhluk, para ulama membolehkan mengamalkannya dalam konteks pada ilun amal, keutamaan amal. Bagaimana cara mengerjakan puasa tarawih? Ya, mengadakan puasa sama dengan puasa seperti puasa wajib, puasa Ramadan dan puasa sunnah sering tulis Yaumil Ahad, Yaumil Bid, yaitu kita memasangnya puasa tarawih dengan ingat nawaitu sawma lewi tarawih sunnah talillah ta'ala, aku niat puasa sunnah pada hari tarawih kepada Allah Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah, lalu puasa Arafah. Puasa Arafah adalah puasa yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya pada hari Selasa 26 Mei 2026, tepatnya dengan puncak pelaksanaan ibadah haji yaitu wukuf di padang Arafah. Bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, hari ini sangat dianjurkan untuk diisi dengan puasa sebagai bentuk pengagungan terhadap hari yang Allah muliakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, "An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'an yawmi 'Arafah, fa qala: يكفر سنة الماضية والباقية." Dari Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Arafah. Lalu dia bersabda, "Puasa hari Arafah itu menghapus dosa dari 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang." Itu riwayat Muslim Abu Hanif 1162. Lalu puasa Arafah sama dengan puasa tarawih. Sebelum kita melaksanakan ibadah puasa Arafah, kita makannya dengan niat nawaitu sawma yaumi Arafah sunnah kali ini. Karena aku niat berpuasa sunnah pada hari Arafah ini bagaimana. Bagi umat Islam yang tidak berhaji, puasa Arafah ada satu peluang besar untuk mendapatkan ampunan dosa selama setahun yang akan datang. Ini adalah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hamba yang waktu tersebut. Pendengar yang dihormati Allah, lalu apa keutamaan puasa tarawih dan di puasa Arafah? Yang pertama, keutamaan puasa tarawih. Puasa tarawih menjadikan sunnah di bulan Dzulhijjah. Puasa tarawih menjadikan bentuk pertumbuhan seorang muslim dalam memanfaatkan hari-hari terbaik untuk beribadah. Kemudian keutamaan puasa tarawih yang kedua, menafik ketakwaan dan keikhlasan. Dengan puasa membantu seorang muslim menjaga hawa nafsu, memperbanyak zikir serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keutamaan puasa tarawih yang ketiga, menjadi persiapan ritual menjelang hari Arafah dan hari raya Idul Adha. Puasa tarawih juga menjadi sarana membersihkan hati sebelum menyambut hari raya Kurban. Kemudian keutamaan puasa Arafah. Yang pertama itu menghapus dosa 2 tahun. Keutamaan ini menjadi salah satu keistimewaan terbesar puasa Arafah dibandingkan puasa sunnah lainnya. Bagaimana hadis Rasulullah di atas tadi, artinya puasa Arafah dapat menghapuskan dosa 2 tahun, 1 tahun lalu dan 1 tahun yang akan datang. Hadis riwayat Muslim dan hadis 162. Kemudian keutamaan puasa Arafah dan kedua, hari mustajab untuk berdoa. Hari Arafah dikenal sebagai waktu terbaik untuk memperbanyak doa dan istighfar. Maka jangan kita sia-siakan waktu di hari Arafah untuk memperbanyak doa. Insyaallah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian memperbanyak istighfar kepada Allah dengan harapan dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu keutamaan puasa Arafah yang ketiga, yakni mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa Arafah memberikan kesabaran, keikhlasan, serta meningkatkan kualitas ritual seorang muslim. Pendengar yang dimuliakan Allah, puasa tarawih dan puasa Arafah merupakan amalan sunnah yang memiliki nilai spiritual besar dalam Islam, khususnya pada bulan Dzulhijjah. Selain menjadi momentum mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedua puasa ini juga mengingatkan umat Islam pada keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam, ketaatan Nabi Ismail alaihissalam, serta makna pengorbanan dan keikhlasan. Terutama puasa Arafah yang menjadi kita utama penghapus dosa 2 tahun, menjadi kesempatan berharga yang tidak sepatutnya dilewatkan kita sebagai umat Islam yang mampu menjalankannya. Dengan memahami sejarah keutamaan dan tata cara niatnya, mengharapkan kita selaku umat Islam dapat menjalankan ibadah ini dengan lebih khusyuk dan penuh kesadaran. Pendengar dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan kita untuk melaksanakan puasa tarawih dan puasa hari Arafah. Demikian, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin di mana saja Anda berada, baru saja kita dengarkan paparan menarik sekali di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi terkait keutamaan puasa tarawih dan Arafah. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami di line telepon 0811-670-78850 dan juga boleh dipesan singkat kita di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi hari ini di 0813-8744-0803 untuk topik bahasan kita hari ini ya. Silakan untuk Anda dan juga yang baru saja mengepaskan frekuensi ada di FM 88,5 MHz dan mendengarkan kami di RRI Digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Sehat ya Mbak Ida?
2: Benar.
0: Oke, Mbak Ida, apa yang mau ditanyakan ya sama Pak Ustaz?
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita mau puasa Arafah sama Tarawih, tapi kita belum puasa Qadha Ramadan tuh belum itu. Boleh enggak Pak Ustaz?
0: Oh gitu, baik, itu saja. Yuk, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak Ustadz? Katanya pingin puasa Arafah sama Tarwiyah nih Pak Ustadz, tapi belum mengkode puasa Ramadan. Gimana nih Pak Ustadz solusinya? Silakan.
1: Oke, jadi Mbak, apa lagi nih?
0: Ada Mbak Ida.
1: Mbak Ida ya. Mbak Ida ini ada niat untuk melaksanakan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Tapi beliau belum mengkodok puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan ini yang kita tinggalkan kena uzur dari saat ini. Yang namanya hutang itu yang wajib kita utamakan hutang kepada Allah. Terus kita bisa mengerjakan yang lain. Tapi ya tetap kita niatkan puasa membayar atau mengkodok puasa Ramadan ya di hari yang Tarwiyah dan hari Arafah, insyaAllah pahala Tarwiyah dan pahala Arafah dijalankan. Jadi yang utama kita adalah niat untuk mengkodok puasa kita melaksanakan yang mengerjakan yang dilayang di hari Tarwiyah. Ya insyaAllah ya, karena Allah itu maha penyayangi, maha penyayang
0: Alhamdulillah. Baik, itu dia Mbak Ida ya, jawaban dari Pak Ustadz. Dan masih kami nantikan untuk Anda di nomor telepon yang sama 0811-670-78850. Ada pesan singkat kita yang masuk di sini Pak Ustadz yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang mau saya tanyakan Pak Ustadz, katanya apakah orang yang sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci ini juga disunahkan untuk berpuasa Arafah Pak Ustadz? Mohon penjelasannya, silakan Pak Ustadz.
1: Iya, apakah orang yang mengerjakan ibadah haji di Tanah Suci mengerjakan puasa Arafah? Jadi para jamaah haji di hari Arafah tidak mengerjakan puasa Arafah. Puasa Arafah ini hanya diperuntukkan kita yang ada di tanah air. Jadi para jamaah haji ini kan melaksanakan ibadah yang berat ya. Jadi mereka tidak disunahkan ya, tidak diapa ya, dianjurkan untuk melaksanakan ibadah puasa Arafah. Jadi para jamaah haji di hari Arafah yang pasti ya, yang dalam keadaan sulit ya kondisinya, itu haji diterima tidaknya haji seorang itu ya Arafah ini, maksudnya walaupun sakit ya dibawa ke pada Arafah ya. Saat itulah ya, bentuk bahwa haji seseorang itu diterima atau tidak. Kalau mereka tidak datang ke Arafah, hajinya tidak sah dan tidak diterima ke Arafah. Puncak haji itu Arafah.
0: Baik, itu dia Mbak Allah yang sudah bertanya langsung ya di pesan singkat kita untuk Mutiara Pagi. Lalu Pak Ustadz, bolehkah menggabungkan niat puasa Arafah ini dengan puasa Qadha Ramadan kita nih Pak Ustadz? Bagaimana nih Pak Ustadz?
1: Ya, yang jelas niatkan utama itu adalah mengkodoh puasa yang banyak yang itu lagi ya. Mengkodoh puasa itu lagi. Dan kita puasa wajib kita dan tinggalkan lama di bulan Ramadan. Nah, jadi sembari kita membayar hutang, kita niatkan juga ya dengan puasa Arafah dan puasa Tarwiyah. Allah, kita tanpa kita lampaskan pun ya, tanpa kita dengan di hari Arafah dan di hari Tarwiyah, ya insyaAllah ya, pahala Arafah dan Tarwiyah juga kita mendapatkan karena itu pada hari Arafah dan Tarwiyah. Itu adalah
0: Oke. Okay. Silakan untuk Anda pendengar di 0811-670-78850 untuk Anda yang ingin bertanya langsung bersama narasumber kita pagi ini, ada Profesor Ardiansa, untuk topik kita keutamaan puasa Tarwiyah dan juga Arafah ya. Selamat pagi untuk semuanya yang tetap setia bersama Pro 1 Radio Jambi. Lalu ada juga pesan singkat di sini Pak Ustaz dari Ibu Rina di Talang Bakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz, Mbak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau saya tanyakan Pak Ustaz, saya seorang pedagang katanya Pak Ustaz. Saya pernah nih melaksanakan puasa Tarwiyah dan juga Arafah nih Pak Ustadz, tapi di siang hari Pak Ustadz, tanpa sengaja saya mencicipi dagangan saya Pak Ustadz. Ini bagaimana nih Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Silakan Pak Ustadz.
1: Jadi Ibu Rina dibilang bakum, orang pedagang, mengerjakan puasa tarwiyah mongkel sahur. Itu di siang hari mencicipi makanan. Jadi puasa ini kalau sekiranya kita tanpa sengaja, ya, tidak ingat bahwa kita ini berpuasa lalu kita makan misalnya, itu tidak masuk. Tapi kalau sekiranya kita sudah habis satu siring, ya, kemudian teringat, tidak kita berhenti, ya, kalau begitu, tapi kalau kita teringat, kalau kita berhenti sudah habis, ya, kita cepat masuk lagi puasa, kita berhentikan, insya Allah tetap dapat kalau lanjutkan puasa. Ah, tapi kalau kita tanggung sesuap lagi kan, itu lupa kalau bersuap. Ya, jadi kalau kita betul-betul lupa, kita namanya manusia, kita namanya otak untuk semangat persalahan dan silap dan lupa. Yeah. Ya. Jadi tidak ada manusia ini yang tidak lupa dari salah, lupa. Ya, karena apalagi puasa itu, puasa sunnah ya. Sering kita terlupa karena orang lain tidak buat itu kadang kan tahun-tahunnya tawan ini ikut minum gitu kan itu tahun-tahunnya ingat bahwa kita puasa jadi ada apa pun kalau memang tidak sengaja tapi kalau kita sengaja kita makan ya sudah lupa tapi kita lanjutkan itu bakal puasa itu mas.
0: Oke, baik. Silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung di nomor telepon kami 0811-670-78850 di kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi edisi hari ini. Silakan untuk Anda semua juga boleh bergabung di nomor WhatsApp kami ya 0813-7744-0803. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ujang.
3: Iya,
0: silakan.
3: Kalau nelpon itu kecil lah di Ibu Mbak Nana.
0: Siapa yang kecil?
3: Yang nelpon.
0: Yang nelpon kecil?
3: Ya.
0: Oke. Sekarang masih kecil juga ya? Ya udah saya nggak tahu deh pokoknya saya siaran aja. Silakan gimana nih Pak Ujang? Pertanyaannya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
3: Jadi luar tema loh Ustaz. Jadi ada orang vegan dia jadi nikahnya dulu nggak punya anak. Nah, tidak punya anak, jadi dia itu kan apa kan tidak punya anak, jadi tidak sampai naik haji dia. Naik haji itu kan faktornya banyak, jadi sana meninggal di apa, sana mapak sana kan. Balik, jadi bagaimana pusat harta yang ditinggal gitu kan. Jadi, menjelaskan Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
1: So, ini terkait dengan harta yang tinggal pengwaris ya, jadi dari Pak Ujang ini ada seorang mengerjakan ibadah haji, lalu dia meninggal, sementara dia tidak punya anak. Ya, di tanah air banyak harta, mana harta ini? Dan waris ini tidak hanya ke anak ya Pak ya, waris ini bisa ke ayahnya, bisa ke ibunya, ya, kemudian ke saudaranya juga bisa mendapatkan waris ini, ya. Ya, jadi tidak mesti anaknya. Kalau tidak punya anak, ya tentunya pasti ada keluarga. Kalau memang keluarganya banyak yang kaya-kaya, kasih hak sesuai dengan ilmu parokit, dia tetap dibagi sesuai dengan ilmu parokit. Kemudian juga, kalaupun mungkin keluarganya tidak mengikhlaskan, ya bisa saja ditetapkan hartanya, dilakukan hartanya untuk menyelamatkan rumah. Jadi, insya Allah harta yang dia tinggalkan itu menjadi jariah, walaupun nanti ya dia sudah di alam kubur alam batita, ya, insya Allah akan terus mengalir pahala. Kalau orang yang mengolah harta peninggalan dia itu bijak mengelolanya, insya Allah ya, dibangunnya wajib, ya, dibangunnya lembaga pendidikan agama dan sebagainya. Lagi orang itu belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, jadi orang itu mengerjakan ibadah di dalam masjid, sholat, insya Allah nanti bangun. Jadi jangan gaduh, sudah tidak ada kemana kau jadi ya. Anak tidak ada, tapi cerahkan kita buat seperti itu. Ya, kalau jangan.
0: Oke, okay, tadi apa Ujang?
1: Ahli waris.
0: Masih ada saudara.
1: Kalau ahli waris yang sudah mampu semua berada, dia akan dipakai ahli waris. Di kemana kan?
0: Baik, itu dia. Baik, makasih Pak Ustadz untuk penjelasannya dan juga untuk Pak Ujang yang sudah bergabung ya. Dan kebersamaan kita di Mutiara Pagi, kita tuntaskan Pak Ustadz, silakan apa yang disampaikan sebagai penutup jumpa kita.
1: Baik. Jadi puasa Tarawih dan puasa Arafah adalah puasa yang hanya ada satu kali dalam satu tahun, yaitu di tanggal 8 dan di tanggal 9 Zulhijjah. Jadi kita selaku umat Islam jangan sia-siakan kesempatan sekali kita berjumpa dengan dua hari ini, hari Tarawih dan Arafah, baru kita akan puasa. Membanding sekali fadilah dan keutamaan dari puasa Tarawih dan puasa Arafah. Bagaimana sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW sendiri, ya, yang artinya puasa Tarawih kita menghapus puasa setahun, sawmu yawmi Tarawih tarak sanah wa sawmu yawmi Arafah, dan puasa Arafah kafaratu sanah lain, yang menghapus dosa yang 2 tahun tahun yang lalu dan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa Tarawih dan Arafah sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kamu simin di mana saja Anda berada. Kebersamaan kita di Mutiara Pagi harus berakhir. Anda juga harus undur diri bersama narasumber kita Pak Ustadz Ardiansyah. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi, Warta Berita Radio Jambi, Jumat 22 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Suhu Arab Saudi capai 45 derajat, jemaah haji diminta waspada dehidrasi. Pertamina Patraniaga pastikan kesiapan distribusi energi menjelang Idul Adha. Bersama saya Sinar Ninilah, berita selengkapnya. Kondisi suhu tinggi menjadi tantangan utama bagi jemaah selama menjalankan ibadah rangkaian haji di Madinah maupun Mekah. Untuk itu jemaah calon haji dihimbau untuk mengurangi aktivitas pada siang hari, menggunakan topi, serta minum air putih setiap 10 menit. Rizky Amalia melaporkan.
2: Jemaah haji asal Provinsi Jambi diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko dehidrasi akibat cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang saat ini mencapai 45 derajat Celcius. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jambi, Wahyudi Abdul Wahab, mengatakan kondisi suhu tinggi menjadi tantangan utama bagi para jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Madinah ataupun di Mekah. Menurutnya, suhu udara saat puncak ibadah haji di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina Armusna bahkan berpotensi lebih tinggi dibandingkan saat ini, yakni bisa mencapai sekitar 51 derajat Celcius. Untuk mengantisipasi gangguan kesehatan akibat cuaca panas, pihak Kementerian Haji dan Umroh terus mengingatkan jemaah agar disiplin menjaga asupan cairan tubuh. Ia menjelaskan dehidrasi dapat terjadi tanpa disadari meskipun seseorang belum merasa haus. Minimal setiap 10 menit rutin minum air putih.
3: Ya, kita berharap tidak seperti beberapa tahun yang lalu sampai di... Tapi biasanya kalau sudah di Armusna itu sudah sampai di 51 ya. Tapi kita berharap tidak sampai sejauh itu. Himbauan seperti yang kita sampaikan kepada jamaah ketika masuk asrama. Pertama, minumlah air setiap 10 menit. Haus tidak haus itu minum air setiap 10 menit. Karena bisa saja tidak haus, tetapi telah terjadi dehidrasi dalam tubuh.
2: Selain rutin minum air putih, jemaah juga dihimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan pada siang hari, menggunakan pelindung kepala seperti topi atau payung, serta menjaga pola makan dan istirahat agar kondisi tubuh tetap prima selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk antisipasi kenaikan harga, Pemkot Jambi gelar operasi pasar murah menjelang Hari Raya Idul Adha. Yoga Wijenarko melaporkan.
4: Pemerintah Kota Jambi melakukan langkah cepat untuk mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan pokok yang biasanya terjadi menjelang Hari Besar Keagamaan. Langkah pencegahan ini diwujudkan melalui kegiatan operasi pasar murah yang dipusatkan di kawasan Jerambah Bolong, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Palmerah, Kamis 21 Mei 2026. Melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ini, warga Kota Jambi dapat membeli berbagai bahan pangan dengan harga yang jauh lebih murah dan terjangkau dibandingkan dengan harga di pasar umum. Wali Kota Jambi Maulana menegaskan bahwa pelaksanaan operasi pasar murah ini merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam mengendalikan kenaikan harga sekaligus menjaga kemampuan warga dalam membeli kebutuhan sehari-hari.
5: Oleh karena itu, pada momen-momen hari besar biasanya terjadi kenaikan harga bahan pokok, maka kami melakukan operasi pasar di seluruh wilayah kecamatan Kota Jambi. Ada minyak, ya, minyak kita, ada beras, ada gula, dan juga ada gas. Semua kita harapkan agar tidak ada kenaikan di menjelang sampai dengan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha.
4: Dalam operasi pasar ini, pemerintah Kota Jambi menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar. Persediaan yang disiapkan untuk masyarakat meliputi 200 dus minyak goreng, 100 kg gula, 100 kg tepung, dan 500 kg beras. Pemerintah Kota Jambi berharap kehadiran pasar murah ini dapat meringankan beban pengeluaran rumah tangga, sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan menjelang Hari Raya Idul Adha dengan baik tanpa terkendala tingginya harga pangan. Yoga Wijenarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Selatan memastikan kesiapan operasional secara menyeluruh serta menjamin ketersediaan pasokan energi guna menjaga kelancaran distribusi bagi masyarakat di wilayah Sumbaksel. Area Manager Communication Relation dan CSR Regional Sumbaksel, Rusminto Wahyudi menyampaikan bahwa persiapan telah dilakukan mulai dari build up stock hingga pengecekan kesiapan seluruh sarana dan fasilitas penyaluran energi. Pertamina juga mengajak masyarakat untuk menggunakan produk subsidi secara tepat sasaran, baik LPG 3 kg maupun BBM subsidi, sesuai dengan peruntukan ia agar penyalurannya dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Didukung swadaya warga, Koperasi Merah Putih Penyengat Rendah terus berkembang. Pini Wijaya melaporkan.
6: Koperasi Merah Putih Kelurahan Penyengat Rendah yang diluncurkan pada Juli 2025 terus menunjukkan perkembangan positif. Koperasi yang diresmikan langsung oleh Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Al-Josa tersebut berhasil membukukan keuntungan bersih sekitar 7 juta rupiah selama 1 tahun operasional dengan modal yang berasal dari swadaya masyarakat. Lurah Penyengat Rendah Muhammad Haikal Falevi mengatakan, keberhasilan koperasi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni kepemimpinan yang aktif mencari peluang usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak, serta dukungan masyarakat yang bersedia bergabung sebagai anggota. Menurutnya, masih ada sebagian warga yang enggan bergabung karena minimnya pemahaman mengenai koperasi. Namun, setelah mengetahui bahwa tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, minat warga untuk menjadi anggota terus meningkat.
7: Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta satu tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini Pak ada dua sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami.
6: Saat ini jumlah anggota Koperasi Merah Putih di Kelurahan Penyengat Rendah telah mencapai 120 orang. Peningkatan jumlah anggota tersebut menjadi modal penting bagi koperasi untuk memperluas usaha dan memperkuat perannya sebagai wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. Dari Jambi, Ben Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bupati harapkan para penyuluh yang bertugas di desa dapat membantu desa-desa dalam mengembangkan pertanian dan perikanan secara lebih baik. Muhammad Desman melaporkan.
8: Bupati Kerinci Munadi mengharapkan penyuluh perikanan dapat berperan aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai berbagai aspek perikanan, termasuk praktik perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Penyuluh juga harus mampu membantu masyarakat dalam memahami praktik terbaik dalam budidaya, peningkatan, pengolahan, dan pemasaran hasil perikanan. Selain itu dapat memperkenalkan dan melatih masyarakat dalam menggunakan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Melalui penyuluhan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup, sehingga perekonomian masyarakat di Kabupaten Kerinci dapat menggeliat.
9: Yang perikanannya dulu.
10: Iya, perikanan.
9: Nanti sarjana perikanan.
10: Iya.
9: Ya. Nah, ini aku tantang yang penyuluh perikanan. Terutama nanti apakah perlu satu kolam ini tanggung jawab satu orang. Nah, artinya bagaimana mengedukasi juga masyarakat ketika kita waktu dunia kuliah kan beda. Nah, dengan kondisi yang saat ini kita nampak adanya. Dan nanti kita Pak, itu nanti mintanya kebutuhan indukan yang mana nih, sertifikat yang mana kita dapat.
8: Dengan demikian, penyuluh perikanan diharapkan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga mampu mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat menuju praktik perikanan yang lebih baik dan berkelanjutan. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hujan deras dengan intensitas tinggi yang terjadi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat menyebabkan banjir bandang bercampur pasir, batu, dan batang pohon menerjang wilayah 5 desa Tanjung Pauh, Mudik, Kecamatan Danau Kerinci Barat, Kabupaten Kerinci. Salah seorang warga, Rosmuti, mengatakan banjir terjadi sangat cepat setelah hujan deras disertai petir mengguyur wilayah tersebut pada sore hari.
11: Banjirnya sekitar aja 5 lewat 20 menit itu. Jadi itu langsung petir. Iyalah disebab sama banjir, nah, itu dia lagi duduk-duduk kapas ke banjir, sebuah warga cemas semuanya. Jadi keluarga warga di sini semuanya keluar. Kondisi banjirnya sehingga paha ini. Iya, airnya sumpur lumpur, batu, kerikil-kerikil kecil.
1: Rosmuti juga menyebut kawasan Lorong Koto Tuo merupakan daerah yang rawan banjir. Setiap kali hujan deras turun karena drainase sering tertutup material pasir dan juga batu.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita.
1: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus tuberkulosis atau TBC tahun 2026 mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, upaya penemuan kasus terus ditingkatkan guna mendukung target eliminasi TBC tahun 2030. Desi Armila melaporkan.
12: Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat ratusan kasus TBC ditemukan sepanjang tahun 2026 dengan ribuan masyarakat masuk kategori terduga TBC. Angka tersebut disebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yafrizal, mengatakan pihaknya terus memperkuat penemuan kasus di tengah masyarakat untuk mempercepat penanganan penderitaan. Pihaknya terus memperkuat penemuan kasus di tengah masyarakat untuk memperjelas penanganan penderita TBC. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari target pemerintah menuju eliminasi TBC pada tahun 2030. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memperkuat layanan kesehatan primer dan meningkatkan kapasitas puskesmas melalui strategi berbasis komunitas agar penemuan kasus TBC lebih maksimal.
13: Kemudian di 2026 sampai dengan triwulan pertama ini, ada 80 kasus yang kita temukan. Sandingkan di 2025 kemarin, di 2025 ada 432 kasus. Nah, kita bicara sekarang ini di TW1 gitu. Nah, TW1 ada 80 kasus. Kalau kita bagikan angka 432 tadi di 2025 bagi 4 triwulan, artinya ada 108.
12: Sementara itu, capaian keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat di Kota Sungai Penuh saat ini mencapai 90% dari target nasional sebesar 100%. Yafrizal juga menghimbau masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat apabila mengalami gejala awal TBC seperti batuk berkepanjangan, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Ia menegaskan TBC merupakan penyakit menular namun dapat disembuhkan melalui pengobatan rutin dan penerapan pola hidup sehat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pentingnya kolaborasi antar instansi atau lembaga untuk menyampaikan peran fungsi yang dibutuhkan masyarakat seperti Jasara Harja bersama RRI. Kepala Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi mengatakan bahwa peran Jasara Harja sebagai badan usaha milik negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat, baik edukasi dan pencegahan juga santunan. Sehingga dengan dukungan RRI agar bisa meningkatkan pelayanan lebih baik kepada masyarakat.
14: Salah satu bentuk kolaborasi kita, sinergitas kita antar instansi vertikal, kalau antar Jasara Harja sebagai salah satu badan usaha milik negara yang dipercaya oleh negara untuk memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat yang mengalami kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum di Provinsi Jambi ini. Bagaimana kita berkolaborasi bersama-sama untuk menyampaikan peran fungsi masing-masing dari kami, bagaimana kami melayani masyarakat Provinsi Jambi dengan lebih baik lagi. RRI juga pasti akan menyampaikan bagaimana kita selalu ingin meningkatkan kualitas pelayanan kita dengan baik.
1: Kepala Jasara Harja Kantor Wilayah Jambi, Anak Agung Abimanyu, juga mengapresiasi RRI sebagai media partner yang diyakini bisa menjadi jembatan dalam menyebar luaskan informasi, serta mengedukasi kepada masyarakat bijak dan aman dalam berkendara serta pentingnya taat pajak. Sementara itu, Kepala RPPRI Jambi, Dadan Sutaryana, juga menyambut baik dalam pertemuan tersebut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kolaborasi informasi. KPPN Sungai Penuh percepat penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026. Asep Sanjaya melaporkan.
15: KPPN Sungai Penuh terus mempercepat penyaluran dana desa tahap 1 tahun 2026 guna membantu pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan. Kepala Seksi Bank KPPN Sungai Penuh, Lucy Winandarestu, mengatakan untuk jumlah desa di Kabupaten Kerinci yang telah menyalurkan dana desa mencapai 274 desa dari total 285 desa. Sementara itu, di Kota Sungai Penuh baru sebanyak 54 desa dari total 65 desa yang telah melakukan penyaluran dana desa.
16: Ya, untuk Kota Sungai Penuh sudah salur sebanyak 54 desa untuk tahap 1, jadi masih tersisa 11 desa lagi, Pak, yang belum salur untuk dana desa tahap 1. Berkasnya sepertinya belum masuk ke KPPN, Pak, jadi mungkin saat ini masih dalam tahap evaluasi, Pak. Ya, untuk Kabupaten Kerinci sudah salur sebanyak 274 dari 285 desa, jadi sisa 11 desa yang belum salur untuk dana desa tahap 1.
15: Lucy juga berharap kepada pemerintah desa untuk menggunakan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Suhu Arab Saudi capai 45 derajat, jemaah haji diminta waspada dehidrasi. Pertamina Patraniaga pastikan kesiapan distribusi energi menjelang Idul Adha. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda di nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi ini, saya undur diri. Selamat pagi. Wassalam.
0: Sekian Warta Berita Daerah, Provinsi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa itu? Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
2: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
1: Anakku.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15-64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Orang baru ya, Dek?
5: Iya, Bu. Saya baru ngontrak di sini.
4: Kerja di mana?
5: Saya pegawai imigrasi, Bu.
4: Oh, PNS. Banyak duitnya dong?
5: Enggak kok, Bu. Biasa aja.
4: Ah, gak percaya.
5: Apa yang membuat Ibu begitu sentimen sama PNS ya, Mbak?
6: Sabar, Mas. Ibu memang selalu sensi sama PNS. Soalnya, dulu dia punya banyak pengalaman buruk. Setiap mau ngurus ini itu, selalu pakai duit. Mulai dari anak SD, SMP, SMA, semua pakai duit. Apalagi di setiap pengurusan izin atau permohonan, harus selalu memberikan amplop yang berisi uang kepada petugas yang membantu. Gimana nggak kesel dia?
5: Oh, begitu ceritanya. Seharusnya kan segala bentuk pelayanan di pemerintahan itu gratis. Selamat pagi, Bu.
4: Kamu.
5: Silakan duduk, Bu. Ditunggu ya, Bu. Ini, Bu, paspornya sudah siap.
4: Akhirnya saya punya paspor juga. Sebentar ya, Dek. Ini, Dek.
5: Aduh, apa ini, Bu?
4: Ah, biasa. Saya paham kok.
5: Maaf, Ibu. Ini namanya gratifikasi. Kami sebagai ASN tidak bisa menerimanya. Karena ini berlawanan dengan kewajiban kami dan sudah menjadi hak Ibu sebagai masyarakat untuk menerima pelayanan dari kami.
4: Benar seperti itu ya.
7: Tolak gratifikasi apapun bentuknya, apapun caranya.

0: Harun B.A. Beliau kepala sekolah SD tempatku belajar dulu. Jadi setiap hari Senin kami itu upacara dan hampir gak pernah absen. Pak Harun B.A. menjadi pembina upacaranya. Nah, di memori ingatan kecilku, sosok Pak Harun ini mengenakan safari coklat 4 kantung, kemudian rambutnya disisir rapi, tebal, hitam, mengkilat pakai tanco, kumisnya hitam, juga tebal dan rapi. Nah, walaupun berkumis, wajahnya itu selalu menyenangkan. Gak ada satupun dari kami yang takut dengan beliau. Wajahnya itu sejuk, tenang, menenangkan lah. Nah, kalau mendengar lagu Umar Bakri-nya Iwan Fals, maka wajah beliau yang terbayang oleh. Di bawah panas jam 9 pagi, Pak Harun B.A. memberikan wejangannya. Kami pun mendengarkan dengan penuh hikmat. Walaupun pesannya hampir selalu sama. Anak-anakku, belajarlah yang rajin. Gantungkan cita-citamu tinggi-tinggi. Niscaya akan tercapai cita-citamu. Ya, begitu. Begitu sederhana. Tapi yang disampaikan itu dari hati, layaknya doa. Sesekali Pak Harun menggantikan guru yang beralangan hadir. Kami hafal suara ketukan sepatu Pak Harun kalau dia datang lewat di lorong kelas. Maka keriuhan akan langsung hilang, menjadi hening, dan kami pun duduk dengan sikap sempurna. Meski jarang, ya sesekali Pak Harun yang ramah itu bisa juga marah. Ini kalau kenakalan kami sudah masuk kategori keterlaluan. Maka wajah ramahnya seperti berubah, lalu tangannya akan menyentil telinga kami. Tidak keras dan sakit. Kalau kami meringis itu hanya karena rasa malu. Tapi dalam marah pun, yang keluar dari mulutnya bukan kata-kata makian. Nakal kamu, bandel, pemalas, atau sumpah serapa lainnya. Enggak. Pak Harun B.A. marah dan menyentil telinga kami disertai ucapan yang baik. Nih, gini misalnya. Biar kamu jadi tentara ya, supaya tahu apa itu disiplin dan tepat waktu. Atau, jadi wartawan kamu, kalau kamu suka bercerita. Harun B.A., kepala sekolah dasarku, tahukah Bapak, banyak dari ucapanmu ternyata menjadi kenyataan.
1: FM 88,5 01 RRI Jambi.
2: FM 88,5 01 RRI Jambi.

Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih setia bersama Pro Satria di Jambi FM 88,5 MHz. Kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini edisi Jumat 22 Mei 2026. Selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Pro Satria di Jambi di perjalanan, atau yang saat ini sudah tiba di tempat aktivitas, atau yang masih di rumah ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk berangkat ke kantor. Mendengar untuk Anda semua, satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, yang mana PT Kereta Api Indonesia KAI mendatangkan ribuan sarana guna memperkuat kapasitas angkutan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan keandalan operasional di tengah pertumbuhan mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Manajemen KAI merilis data pengadaan armada baru tersebut pada Kamis 21 Mei 2026. Investasi ini juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem industri transportasi massal kereta api secara nasional. Program pengadaan sarana hingga saat ini mencakup sebanyak 436 unit kereta generasi baru untuk penumpang. KAI juga memesan 902 unit gerbong barang serta 52 unit lokomotif baru secara bertahap. KAI juga menyiapkan 612 unit kereta dan 1125 unit gerbong buatan PT Industri Kereta Api INKA. BMN Perkereta Apian juga mendatangkan sebanyak 54 unit lokomotif tipe CC205 dari produsen Progress Rail. Dan sebagai sarana gerbong datar dilaporkan telah tiba di simpang yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Sisa armada lainnya pendengar masih dalam proses pengiriman serta pengujian hingga akhir tahun 2026 mendatang. Informasi lengkapnya dapat Anda baca di laman rri.co.id yang mana PT KAI tambah ribuan sarana untuk perkuat kapasitas angkutan. Dan nanti informasi lainnya pendengar dapat Anda ikuti di Warta Berita Sentral dari RRI Pro 3 Jakarta, formasi 7 waktu Indonesia Barat nanti.

0: satu perusahaan lagi impornya 1 juta 444. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%.
1: Namanya hidup harus terus berproses, dan kalau kita sudah tahu tujuan kehidupan kita, proseslah dengan benar untuk mencapainya.
2: Sari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga pada kegiatan ekspor. Pemerintah Kabupaten Jombang melepas rombongan biku untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Candi Borobudur. 9 warga negara Indonesia WNI yang ditahan tentara Israel telah tiba di Istanbul, Turki. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 22 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mengungkap perusahaan yang melakukan manipulasi harga atau under-invoicing pada kegiatan ekspor. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
3: Dia di sini perusahaannya jadi rugi.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkap lebih dari 10 perusahaan sawit di Indonesia melakukan praktik curang dalam kegiatan ekspor berupa manipulasi harga atau under-invoicing. Biasanya importer akan membayar lebih tinggi dari yang telah ditetapkan. Menteri Purbaya mencontohkan, ada satu perusahaan di Indonesia mencatatkan harga ekspor sebesar 2,6 juta dolar Amerika Serikat atau 42,59 miliar rupiah. Namun, harga yang dibayarkan oleh pengimpor 4,2 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 74,63 miliar rupiah atau ada perbedaan harga sekitar 57%. Hal itu disampaikan oleh Menteri Purbaya di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
0: Dari Indonesia ada yang lebih gila lagi. Ini satu perusahaan lagi impornya 1 juta 444. Jadi sini ekspornya di sana 4 juta 4. Jadi di perubahan harganya itu 200%. Itu mereka nggak salah, kita bisa deteksi kapal per kapal.
4: Oleh sebab itu pemerintah